0: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah, organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan baru bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti di masa Desember 2026 itu paripurna perisa. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR tinggi sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, tim koordinasi siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ar Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi gugatan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Kepala. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
8: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pendengar program 1 di kesempatan kali ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 kita akan berbincang-bincang terkait dengan mengenal perubahan desil kesejahteraan. Beberapa waktu terakhir ini kita melihat pemberitaan melalui media cetak dan juga media elektronik ini ada fenomena perubahan desil kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian juga menjadi sorotan begitu. Nah, bagaimana sebenarnya desil ini salah satu metode yang kemudian juga menentukan begitu ya. Bagaimana kelompok-kelompok atau kita boleh bilang ini pembagian klasifikasi begitu ya, tingkat kesejahteraan dengan menggunakan desil ini kemudian juga menjadi polemik yang terjadi di masyarakat. Kita nanti akan tahu seperti apa yang kemudian juga ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana pakar melihat terkait dengan mengenal perubahan desil kesejahteraan ini. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, kita akan berbincang bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Namun sebelumnya dalam opini publik, kami buka kesempatan terlebih dahulu kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dalam opini publik. Saya sapa dulu penanda yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik. Tadi subuh di acara Mutiara Pagi, telepon trouble tuh. Kenapa itu tidak aktif, benar aktif. Sekarang enggak.
0: Alhamdulillah. Gimana ini Pak, berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan, apakah juga di Garut ini mengalami hal yang sama ini Pak?
1: Ya, ini saya lagi sedikit terganggu kesehatan, saya kemarin habis dari Jakarta ikut demonstrasi. Jadi begini, dan demonstrasi emang murni, emang hasil nurani saya, bukan karena siapa-siapa, biaya sendiri, modal sendiri. Ada berangkat 5 orang dari sini. Itu kalau dikatakan dia mau bayar, enggak, teman-teman saja bayar sendiri. Aspirasi itu punya hak untuk menyampaikan aspirasi itu. Karena kalau tidak diingatkan nanti deh leha saja itu. Mungkin itu lah tema, tapi temanya sang masalah ini ya. Saya rasa kurang begitu paham ya.
0: Yeah.
1: Tentang desil 1, desil sekian dan seterusnya itu kan.
0: Uh-huh.
1: Ya, seperti desil 1, desil 4 itu seperti apa? Saya pula bertanya tapi jawaban tidak jelas. Saya ingin tahu juga seperti ini ya. Memang seharusnya pihak pemerintah menyampaikan itu kepada masyarakat biar paham, menjelaskan yang disebut desil 1, desil 2 dan desil sekian itu seperti apa diantaranya kan. Nah itu begini ya, masalah memang ini menjadi problem juga. Ini masalah bansos kan banyak terjadi salah sasaran, memang betul ya. Memang dari salah sasaran kan ya, jadi yang dipojokkan RT dan RW sebetulnya RT RW sudah tepat kan menyampaikan ke tingkat desa, tapi udah tingkat desa langsung ke BPS dekat kabupaten udah rubah itu kan seperti itu. Jadi tetap RT dan RW yang disalahkan di sini, makanya di sini langsung terjun pihak ini, pihak untuk pendata, tapi dengan catatan disaksikan dengan digamping dengan RT, biar RT ini tak nanti kalau tahu dengan benar RT reaksi tidak misalkan NT begini ternyata hasilnya jadi lain. Itulah petugas yang harus bertanggung jawab itu aja. Jadi satu RT RW yang sering di kambing hitamkan. Nah itu salah satu contoh seperti begini Pak Prim, ipar saya kan sangat tidak layak kan untuk mendapat bansos.
0: Yeah.
1: Dia itu punya jualan sembako di rumah, tidak mungkinlah masalah ekonomi sejahtera kok bisa terima. Saya diberi saran begini, udah aja sekarang makan kasihkan aja kepada yang lebih membutuhkan.
0: Yeah.
1: Di bawah kita kan itu, atau misalkan kasihin ini apanya, jawabnya biarin lah, dengan dinaya dia sama orang Indonesia, sama-sama bayar pajak, apalagi saya lebih gede bayar pajaknya. Karena itu jawabannya, seperti itu.
0: Ya.
1: Itu seharusnya kesadaran jiwa saya datang dari diri sendiri. Ya. Seperti saya begini Mbak Prima ya, kenapa saya kemarin, sedikit pun ada kaitannya, kenapa saya kemarin berangkat ke Jakarta dengan teman-teman, menyuarakan, bukan untuk pribadi, kalau untuk pribadi, makanlah masih dapat, walaupun seadanya kenyang, masih bisa telepon, misalkannya masih berarti kebeli pulsa, masih bisa berjalan. Itulah untuk pribadi. Tapi bagaimana saudara-saudara kita, terutama warga saya yang begitu kesusahan, buruh harian, kadang sekarang lagi musim kemarau berkurang, harga-harga semakin tinggi. Nah itu terketuk hati. Kalau saya kan bukan untuk pribadi, ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kata pemerintah, kita harus saling mengingatkan antara rakyat dengan pejabat, dengan punya wakil. Wakil leha-lehanya duduk di kursi empuk, tunjangan gede, fasilitas ditanggung segala negara, kok dia enak aja. Tapi rakyat yang punya hati tidak, itulah seperti dia. Mungkin kaitan masalah sosial ini juga ya. Saya berhubungan dengan sosial, mas, kenapa seperti itu. Nah sekarang saya waktu bergabung dengan aliansi masyarakat Sunda, terus ketemu dengan aliansi perwakilan dari Pati, banyak juga dari Betawi dan sebagainya. Nah mudah-mudahan lah ini sedikit diperingatan, sering mengingatkan kan wata wasawil, saling mengingatkan mereka diingatkan oleh rakyatnya gitu kan, masalah jiwa sosialnya diingatkan. Kalau apa memang sudah tidak mau diingatkan gitu lagi, nanti lihat aja bahwa waktu akan lebih dahsyat lagi daripada kemarin. Itu aja ya. Itu mungkin ya Mbak Prima ya.
0: Baik.
1: Kita kembali lagi, itu juga masalah tujuannya juga urusan-urusan sosial. Kemarin juga musuh perlu rakyat yang di bawah. Jangan hanya enaknya aja. Itu seperti itu. Makanya di sinilah hati-hatilah pihak penguasa ya. Kalau toh ada rencana misalkan sekarang untuk menaikkan harga PR token, bahwa dari ya lihat aja nanti bom waktu kalau terjadi sesuatu ditekan akan lebih dahsyat lagi sekarang demonstrasi besar-besar. Itulah seperti itu. Mungkin di sini ya Mbak Prima.
0: Terima kasih Pak Fauzi.
1: Kita punya hatilah. Sisihkan punya rezeki sedikit sekarang. Lihatlah bagaimana, jangan berpikir untuk diri sendiri. Tadi juga kata saya juga, kalau untuk diri sendiri, alhamdulillah Mbak Prima, untuk diri sendiri makan, ya. Tapi kan bagaimana saudara kita? Itulah, jadi sedikit punya jiwa sekarang makhluk manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kita harus coba terapkan satu bukti pasal sila kelima, keadilan sosial itu.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Fauzi.
1: Ya, sama-sama ya. Mungkin di mudah mohon maaf ya apabila sedikit kurang ada kurang begitu baik, mohon di.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi.
1: Sama Mbak Prima ya.
0: Iya.
1: Meskipun ada pantun saya sebut aja ya.
0: Monggo Pak.
1: Pisang emas buah berlayar.
0: Cakep.
1: Buah bergaji di dalam peti.
0: Cakep.
1: Hutang emas harus dibayar, hutang janji harus ditepati.
0: Okay. Terima kasih Pak Fauzi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi yang ada di Garut ini tadi juga menyampaikan begitu ya, bahwa berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan ini diharapkan juga ada konsolidasi yang juga dilakukan begitu ya pemerintah, supaya masyarakat ini juga bisa memahami dengan baik ini terkait dengan perubahan desil kesejahteraan. Di line telepon di belakang Pak Fauzi, saya sapa kembali pendengar yang bergabung. Selamat pagi, opini publik.
2: Ya, selamat pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Ramadan.
2: Iya. Daerah istimewa Yogyakarta menyapa ya.
0: Terima kasih Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya ya. Ini.
2: Iya Mbak. Mbak Prima bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ini Pak Ramadan.
2: Alhamdulillah. Walaupun kemarau panjang ya, masih menguras energi juga.
0: Betul Pak. Ketersediaan air bersih jadi ancaman ya Pak ya.
2: Harus selalu tetap terhidrasi ya, jangan sampai
0: dehidrasi ya. Betul. Amin. Nah. Betul Pak Ramadan, ini berbincang terkait dengan mengenal perubahan desil kesejahteraan ini Pak, yang kemudian juga beberapa waktu terakhir ini sempat terjadi polemik juga hampir di seluruh wilayah begitu. Monggo Pak.
2: Ya, memang ini sih satu hal yang baru untuk selalu dikonsolidasikan kepada masyarakat. Ya, jangan sampai salah kayak mahasiswa yang kemarin itu sampai hampir drop out dari perkuliahannya dari universitas gara-gara kala mereka menempatkan desilnya kan. Ya, desil itu kan pengelompokan data keluarga menjadi 10 bagian yang sama besar ya. Artinya 1-10 jadi tingkat menilai tingkat kesejahteraan suatu kelompok keluarga ya yang ada di desa, kelurahan, kecamatannya. Kapan hewan itu ya terutama ya. Jadi ya itu saya lihat bahwa kenapa data itu sampai sekarang tidak akurat ya, selalu saja ada miscommunication ataupun misdata yang tidak apa tidak sesuai ya. Banyak kan sampai dengar di Pro 3 kemarin beritanya beberapa waktu lalu. Sampai pun orang kaya masih menerima, bahkan dokter pun ada yang menerima. Bayangkan ada beberapa itu yang aneh gitu, sangat lelucon, sangat bikin ketawa dan miris juga ya. Ini karena saya lihat bahwa ini karena pembaruan data yang lambat, misalnya warga yang pindah alamat misalnya kan, atau yang tadinya tidak bekerja, di data sebelumnya dia tidak bekerja, belum bekerja. Tapi setelah itu dia bekerja, dia udah bahkan udah bagus status sosialnya, udah makmur lah ya, atau meninggal dunia tapi masih tetap ya ada di data itu, data penerima bansos ya kan. Lalu ego sektoral juga ini antar lembaga atau lintas sektoral ya. Ini juga yang membuat data lambat disinkronisasikan dari tingkat desa ya.

0: tercatat sebagai penerima bansos ini ya, ini yang koordinasi yang lemah, ini yang buat masalah, ya kan, Mbak?
1: Baik.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jadi keterbatasan petugas juga, ini juga satu hal yang sangat, ini juga harus seimbang. Jadi salah satu kendala ya itu juga, jika warga pindah ke daerah misalnya, ke daerah lain misalnya, atau meninggal dunia misalnya. Tapi tidak dilakukan laporan ke Dukcapil misalnya, atau ke kecamatan, ataupun di kelurahan dan lain-lain, sehingga diubah, tapi tetap saja tidak didata karena mungkin petugasnya berkurang ataupun karena keluarga juga tidak melapor ya gitu
1: yeah.
0: Ya harus jemput bola. Jadi kalau mau beri bansos mendingan jemput bola, mobile lebih ke keliling, dilihat, dibagi tiap kelurahan berapa masyarakatnya, setiap kelurahan ini itu berapa jumlah penduduk yang layak menerima bansos, langsung diberikan saja pada saat itu juga, dan di file dalam data kemudian bisa dibaca, terbaca oleh seluruh ya, seluruh dari desa sampai di pusat terbaca. Jadi harus ada peningkatan itu 3 bulan sekali kan, 1 bulan, 3 bulan didata ulang gitu kan, Mbak, yeah. Baru bisa. Nah ini yang bikin lambat seperti itu, Mbak.
1: Baik.
0: Saya kira itu kalau...
1: Terima kasih Pak Ramadan.
0: Garis besarnya itu sebenarnya. Data terus saja belum valid terus begitu. Karena ya ini masalah-masalah inilah yang tidak dibenahi, Mbak. Terima kasih, Mbak Prima ya.
1: Terima kasih Pak Ramadan.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan ketahui bagaimana kemudian juga polemik yang terjadi di masyarakat ini berkaitan dengan perubahan data kesejahteraan atau desil kesejahteraan, seperti apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk untuk juga untuk menjembatani informasi-informasi yang beredar di masyarakat ini karena adanya perubahan desil kesejahteraan. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Suyarno Esos MA, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Pak Wisnu Setiadi Nugroho SEMSC MA PhD, beliau ini dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tentunya kami tunggu atensi Anda pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Terima kasih pendengar, sesaat lagi Anda akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dan kita membahas terkait dengan mengenal perubahan desil kesejahteraan. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan Bapak Suyarno Esos MA, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Wisnu Setiadi Nugroho, SEMSC, MA PhD, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tentunya kami tunggu atensi Anda melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan reporter kami, rekan Wahyu Suryo, berkaitan dengan masyarakat miskin dan rentan miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami perubahan desil secara tiba-tiba bisa melakukan pemutakhiran data mandiri melalui berbagai kanal resmi yang disediakan pemerintah dan BPS. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa mendapatkan akses bantuan sosial. Kita simak informasinya terlebih dahulu sebelum kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
2: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disiapkan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
1: Saat ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
3: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu ya.
1: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa mengenal perubahan desil kesejahteraan. Kita ketahui bersama ini beberapa waktu terakhir cukup banyak terjadi polemik atau protes juga dari masyarakat berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan ini. Dan upaya-upaya yang juga dilakukan untuk kemudian juga menjembatani keinginan dari masyarakat berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan ini juga dilakukan oleh pemerintah. Serupa apa yang saat ini kemudian juga dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk bisa menjembatani protes dan juga polemik yang terjadi di masyarakat ini, karena imbasnya ini terkait juga dengan penerimaan dari bantuan sosial. Kita akan bahas pendengar mengenal perubahan desil kesejahteraan, sudah terhubung bersama dengan para narasumber kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Suyarno Esos MA, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Suyarno, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Prima. Selamat pagi Pak Wisnu. Salam kenal dan juga selamat pagi bagi pemirsa RRI Jogja.
0: Terima kasih Pak Suyarno, ini juga menyediakan waktu untuk bisa berbincang di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi juga sudah disapa oleh Pak Suyarno, ini ada Bapak Wisnu Setiadi Nugroho, SEMSCMAPHD, dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Wisnu, selamat pagi, kabar baik.
2: Selamat pagi Mbak Prima, alhamdulillah kabar baik. Pagi Pak Suyarno, salam kenal, selamat pagi juga untuk para pendengar RRI semua.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Suyarno ini bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini untuk menyapa pendengar program 1. Kita juga ingin tahu ini bagaimana kemudian masyarakat ini bisa tercerahkan begitu Pak, dengan perubahan desil kesejahteraan yang nyun sewu beberapa waktu terakhir ini juga ada protes, ada polemik yang kemudian juga beredar melalui media sosial dan juga media online begitu. Nanti Anda bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya ke Pak Suyarno terlebih dahulu. Pak Suyarno, sebenarnya terjadi adanya perubahan desil kesejahteraan ini oleh pemerintah pusat ini yang kemudian juga perlu dipahami oleh masyarakat, mengapa kondisi ini kemudian juga terjadi, dan seperti apa ini Pak sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat penentuan dari perubahan desil kesejahteraan ini. Silakan Pak Suyarno.
1: Terkait dengan perubahan desil yang cukup luar biasa ya, yeah, di akhir-akhir ini. Jadi mohon dipahami juga, kami ini sebenarnya juga sama user untuk DTSEN, karena kami akan menyampaikan bansos atau program pemberian bantuan sosial. Dasar kami untuk memberikan bantuan sosial adalah keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026 bahwa penerima bantuan sosial hanya desil 1-4. Nah, yang terjadi di masyarakat memang ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan tingkat kesejahteraan itu gitu. Dan larinya otomatis karena terkait dengan bantuan sosial begitu, banyak yang ke dinas sosial gitu ya. Bahkan teman-teman kami di masyarakat gitu yang tahu sebagai pegawai dinas sosial ditanya juga oleh masyarakat gitu. Yang notabene bahwa sebetulnya terkait dengan perubahan desil dan yang berwenang begitu ada di BPS pusat sebetulnya ya. Namun demikian bahwa yang disampaikan oleh BPS bahwa terkait dengan perubahan desil itu tidak mesti bahwa yang bersangkutan itu mengisi langsung data yang ada gitu ya. Update dari data pribadi itu tidak mesti langsung gitu ya, yang kami pahami. Tetapi ketika ada aktivitas ataupun hal-hal yang mungkin link dengan dokumen yang lain begitu, misalnya ada masyarakat yang awalnya masuk di desil 1-4 ternyata punya tabungan maksimal 15 juta misalnya gitu, otomatis dia akan desilnya naik gitu ya, artinya dengan perbankan itu ternyata nyambung gitu. Terkait juga dengan listrik misalnya, listrik ketika dari 450 dayanya menjadi 900 gitu misalnya, itu juga mempengaruhi menjadi naik. Terus ada anggota keluarga misalnya juga yang mempunyai gaji di atas UMK, UMR kayak gitu. itu terdeteksi juga gitu. Itu akan merubah desil yang ada di detesan gitu. Dan ketika bicara detesan, memang walaupun selalu disampaikan bahwa data itu menjadi satu gitu ya, tetapi ternyata pemahaman saya ketika beberapa sumber data yang indikatornya juga awalnya berbeda gitu dijadikan satu, ya ternyata ada sesuatu yang luar biasa dampaknya begitu. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Mbak Prima.
0: Baik, jadi hingga saat ini memang karena user juga begitu ya Pak, Dinsos Daerah Istimewa Yogyakarta ini berkaitan dengan bansos begitu. Baik. Betul. Dan Pak Suyarno, Pak Wisnu, saya juga menyampaikan kami sudah mengkontak sejak Rabu kemarin dengan BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi memang ketika kami menyampaikan surat kepada PLT Kepala BPS DIY, hari ini seluruh jajaran di BPS Daerah Istimewa Yogyakarta ini sedang melakukan update terkait dengan sensus ekonomi, sehingga memang terjun ke lapangan dan tidak bisa menjadi salah satu narasumber di kesempatan pagi ini. Jadi kami berupaya untuk kemudian juga sudah mengkontak dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, saya ke Pak Wisnu ini, Pak Yarno. Kita ingin tahu juga ini dari kacamata ekonom begitu, berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan ini, mau tidak mau, tadi saya sampaikan ada protes dari masyarakat. Nah, Pak Wisnu, bagaimana mencermati ketika kemudian juga perubahan desil kesejahteraan ini menjadi polemik juga di masyarakat? Apa yang sebaiknya perlu difahami oleh masyarakat, dan kita ingin tahu juga sebaiknya pemerintah ini juga posisinya seperti apa, supaya tidak menimbulkan polemik-polemik dan juga protes di masyarakat begitu. Monggo Pak Wisnu.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Izin Pak Yarno, saya mungkin mau cerita sedikit tentang pengalaman saya gitu ya. Kalau Mbak Prima bertanya saya 2 tahun yang lalu, saya tahu persis ini bagaimana desil ini dibentuk, karena saya di TNP2K dulu Mbak Prima. Saya di kemiskinan, dan kebetulan di TNP2K kami salah satu yang menjadi expert untuk pembentukan model DTSN ini. Cuman setelah saya sudah dari sana lagi, saya kurang tahu sekarang. Jadi biasanya membentuk perankingan desil ini mudahnya ada 3 komponen yang kemudian harus kita perhatikan Mbak Prima. Yang pertama adalah datanya sendiri gitu ya. Kita harus akui Reksosek itu terakhir 2022 ya Pak Yarno ya, dan itu sudah hampir 4 tahun gitu. Dan memang yang terbaru nih sensus ekonomi nih, cuman kan belum masuk datanya. Tadi baru mau ada workshop, mau ada penyelarasan. Jadi dugaan saya sensus ekonomi belum masuk datanya ke DTSN sekarang. Itu yang pertama. Jadi kalau datanya jelek, ya pasti hasilnya akan jelek model itu. Yang kedua adalah pemilihan modelnya, di mana kemudian model regresinya itu seperti apa, komponen apa. Saat ini seingat saya pembicaraannya adalah, oh ada sekitar 41 sampai 51 item untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, untuk membuat yang kita bilang sebagai proxy mean testing, membentuk ranking. Jadi kayak satu rumah tangga itu rankingnya berapa, atau kemudian nilainya berapa, kemudian di ranking. Nah ini kemudian pembentukan model ini, betul tadi Pak Yarno sampaikan, ini teman-teman BPS Pusat, lalu kemudian biasanya dibantu, dia mengundang kementerian, dulu kami di TNP2K cukup berperan, cuman karena sekarang tidak ada TNP2K, mungkin saya pikir role-nya diambil BP Taskin, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah judgment seorang dari ekonom dan peneliti ketika terus membentuk model-model itu. Saya nggak bilang bahwa ini ada ketidakmampuan, tapi saya pikir ada judgement-judgement yang kemudian membuat akhirnya tadi yang Pak Yarno bilang, karena Pak Yarno adalah pengguna, jadi tahu langsung perubahannya seperti apa, yang kemudian membuat sangat drastik perubahannya gitu. Ibaratnya kayak dulu misalkan kita tidak terlalu melihat misalkan tembok koefisiennya 0,00 something, tiba-tiba hasil regresi terbaru 0,5 lalu kemudian dimakan mentah-mentah. Nah ini kemudian menurut saya jadi satu hal yang kemudian ya mungkin benar secara metodologi, tapi kemudian kurang punya wisdom dalam menentukan. Karena apa? Karena biasanya ketika kami punya, dulu pengalaman saya dari 2010 di TNP2K, ketika kami udah model, punya bobot tadi Mbak Prima, bahwa ini komponen 50 ini adalah masing-masing nilainya berapa, kami uji lagi ke lapangan gitu. Benar nggak orang-orang itu terletak di desil 9, bukan langsung dikeluarkan, dirilis datanya. Karena kami tahu sendiri itu resikonya akan besar sekali ketika terus kenyataannya dia cuma di desil 5, 6, tapi terus tiba-tiba semua ke 9 dan 10. gitu. Ini kemudian menjadi PR juga buat pemerintah bagaimana menyampaikan gitu. Ini bobotnya seperti apa, lalu kemudian apa apa yang kemudian membuat dia di DC 910. Dan saya sepakat dengan Pak Yarno bahwa di daerah ini akhirnya terbentur dengan masyarakat gitu. Ini harusnya memang komunikasinya harusnya ambil alihnya dari pusat gitu, karena model DTSN sendiri itulah model yang kemudian dibuat sebagai tunggal nasional gitu, yang kemudian ada ranking secara pusat. Jadi dari tiga komponen itu kita bisa lihat bahwa mana nih yang kemudian punya kesalahan, bisa atau bukan kesalahan ya, apa yang bisa kita perbaiki lebih lanjut lagi, apakah variabelnya yang mau kita ambil. Karena sepanjang pengalaman saya sampai saat ini tidak ada misalkan model itu menambahkan variabel berbeban atau hutang, Mbak Prima. Jadi ada yang kemudian memasukkan income, memasukkan apa namanya aset rumah tangga. Oke, rumahnya mungkin berkeramik, tapi dia hutangnya misalkan KPR 8 juta atau 10 juta per bulan. So net net yang dia bisa spending mungkin ya hanya 2 juta, 1 juta setengah misalkan. Jadi ini kemudian model itu nggak ngeliat itu. Jadi makanya saya lihat ada friksi yang besar bahwa orang yang tadi punya rumahnya keramik lalu kemudian KPR 8 juta, ini bisa jadi desil 9. Padahal dia sehari-hari hidupnya kayak bulan ke bulan gitu, yang kemudian harus bayar utang sini, utang sana. Ini kemudian mungkin jadi PR. Jadi mungkin modelnya kita bisa perbaiki ke arah sana. Yang kedua yaitu tadi komunikasinya, bahwa diajaklah misalkan kayak masyarakat, kampus, dan ini sebenarnya udah ada penelitiannya dari mentor saya dan dulu bos saya juga TNP2K, Bu Vivi Alatas, Mbak Prima, Pak Yarno. Bu Vivi itu pernah melakukan uji eksperimen bahwa yang terbaik itu modelnya adalah model hybrid, dalam artian tidak hanya dari top down, dari pusat, tapi mengundang masyarakat. Yang ini kemudian menurut saya sedang dilakukan di Jogja, banyak ada kayak mekanisme sangga, mekanisme pembaruan dan lain-lain. Dan ini menurut saya kayak jadi salah satu kunci untuk kayak punya ownership, bahwa oh saya sudah berusaha untuk kayak berkoordinasi dengan daerah, kemudian tahu kondisi realnya, sehingga kombinasi antara rilis yang pusat lalu kemudian temuan daerah ini kemudian bisa digunakan sebagai apa namanya data akhir. Karena kalau kita hanya tadi menggunakan desil lalu menggunakan cutoff itu sebagai ini dapat bantuan, gak dapat bantuan, ini sebenarnya sangat beresiko sekali gitu tadi, karena banyak yang kemudian di tengah-tengah, kalau ekonomi bilangnya cliff effect, misalkan dia sama-sama di DC 8, tapi kemudian karena di DC 8 yang ujung versus DC 8 yang di bawah, ya sama-sama gak dapat bantuan, misalkan kayak gitu. Padahal ada yang kemudian dia harusnya kayak mungkin berhak dapat beasiswa, berhak dapat KIP, PIP, dan lain-lain. Ini yang menurut saya kayak jadi PR kita semua gitu, untuk kayak memantau lalu kemudian berkontribusi untuk sebenarnya seperti apa sih ukuran yang tepat untuk kayak mengukur kesejahteraan gitu.
0: Baik,
2: saya seperti itu.
0: Selain indikatornya, pola komunikasi juga begitu ya Pak Wisnu ya, yang menjadi PR. Betul. Untuk kemudian sampai ke masyarakat ini. Baik, Pak Suyarno dan juga Pak Wisnu, ini saatnya saya juga buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333 bersama dengan Pak Suyarno dan juga Pak Wisnu, melalui WhatsApp di 0811271911 dan juga melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Silakan Bang Taufik.
3: Ya, selamat pagi Pak Suyarno. Suyarno ya.
0: Pak Suyarno, Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Pak Wisnu ini ekonom dari UGM ini. Silakan Pak Bang Taufik.
3: Pagi kedua narasumber ya.
0: Iya.
3: Apa yang dikatakan Pak Wisnu juga Pak
0: Wisnu?
3: Enggak Wisnu. Itu memang benar. Jadi ada satu hal yang ingin Bang Taufik katakan, bahwa memang dalam satu perubahan ya, baik itu perubahan apa saja, apalagi dalam dinas sosial ya, bantuan yang diterima pada waktu itu oleh masyarakat dengan adanya perubahan seperti ini, otomatis pasti akan mengatakan bahwa loh, kami dulu mendapatkan seperti ini, kok sekarang tidak? Nah, karena itu tadi, karena mereka belum tahu sebenarnya tentang hal-hal yang apa sebenarnya yang harus dilakukan, kan begitu, oleh dinas sosial. Di satu sisi, bantuan-bantuan seperti ini tidak bisa serta-merta bahwa masyarakat itu tetap akan mendapatkan seperti itu, tidak bisa. Karena itu tadi apa yang dikatakan oleh kepala dinas sosial tadi, bahwa bantuan itu kan sekarang ini kan sudah berubah. Jadi ada aturan yang baru ya, harusnya berjenjang kan begitu, dari yang pertama sampai keempat. Nah, namun kalau Bang Taufik lihat, kalau model seperti itu, mungkin alangkah baiknya disosialisasikan secara masif bahwa aturan-aturan yang baru itu gitu loh. Jadi karena apa? Karena masyarakat itu kan sudah terbiasa mendapatkan bantuan dinas sosial. Nah, bantuan baik itu bantuan berupa sembako atau apa gitu, atau uang atau apa itu. Jadi kalau Bang Tatuk lihat, mungkin sosialisasinya ya yang perlu diperbanyak ya kepada masyarakat baik yang mendapatkan bantuan selama ini. Itu mungkin salah satu solusinya kalau menurut Bang Taufik. Tapi kalau menurut akademisi seperti Pak Wisnu, mungkin ada beberapa hal yang harus dicermati. Apakah bantuan sekarang itu nomenklaturnya dalam arti kata kok bisa berubah seperti itu? Apa patokannya? Nah, mungkin alangkah baiknya kalau bisa BPS itu harusnya hadir dalam hari pagi hari ini.
0: Jadi baik, Bang Taufik, tadi saya sudah sampaikan kami sudah mengundang BPS DIY, tapi di hari ini seluruh jajaran BPS DIY sedang melakukan update untuk sensus ekonomi, Bang Taufik.
3: Oke, mungkin lain waktu mungkin RRI akan menyediakan waktu agar supaya BPJS bisa menjelaskan yang sebenarnya dalam arti kata secara ekonominya bagaimana, secara bantuannya itu bagaimana. Itu menurut Bang Taufik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman ini sudah bergabung melalui telepon di kesempatan pagi ini. Saya bacakan WhatsApp yang bergabung ini, Pak Wisnu dan juga Pak Suyarno. Yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Pak Suyarno, apakah juga dinas sosial ini memiliki gambaran umum kondisi kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan saat ini? Terima kasih Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Kemudian satu lagi ini ada Pak Tugiman di Sleman. Apa dampaknya bagi masyarakat ketika desil kesejahteraan ini berubah, terutama terkait dengan akses bantuan pemerintah? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian satu lagi ini ada Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Berkaitan dengan DTSEN ini, bagaimana sebaiknya juga pemerintah ini merilis pemerataannya supaya ada pemberian atau pendataan yang benar berkaitan dengan bantuan sosial. Artinya masyarakat ini juga yang menerima tepat sasaran. Mohon tanggapannya, khususnya dari akademisi begitu. Baik, Pak Hasan di Pleret Bantul, nanti akan disampaikan oleh Pak Wisnu juga sebaiknya indikator seperti apa begitu, meskipun tadi sudah disinggung. Terima kasih Pak Hasan di Pleret, kemudian Bang Taufik di Sleman, Pak Tumin dan Pak Tugiman. Saya ke Pak Yarno dulu ini, ada beberapa materi yang cukup banyak ini Pak Yarno, ditujukan ke Pak Suyarno ini. Monggo Bapak.
1: Jadi Bapak dan Ibu pendengar RRI Jogja, tentunya perubahan desil ini pasti akan berdampak gitu ya. Kalau mengacu pada regulasi bahwa di keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026 tentang tingkat kesejahteraan keluarga begitu, di sana jelas disampaikan bahwa penerima bantuan sosial itu hanya desil 1 sampai 4. Nah, kondisi saat ini tentunya ketika dari 1 menjadi 9, 2 menjadi 8 dan seterusnya, kalau merujuk ke regulasi, pasti itu tidak akan memperoleh bantuan sosial. Namun demikian, kalau pengelolaan bantuan sosial yang ada di kami di Dinas Sosial, tentunya kami juga akan melakukan verifali gitu ya. Karena takut kami begitu, yang desil mungkin sekarang turun gitu, bisa jadi kondisinya berbalik juga. Yang naik kondisinya harusnya mendapatkan bantuan, yang turun seharusnya tidak mendapatkan bantuan, itu bisa terjadi ya. Karena memang perubahan data yang ada di deteksian itu gitu. Sehingga tentunya kalau terkait dengan dampak dan seterusnya pasti berdampak gitu. Nah, bansos yang ada dikelola oleh Dinas Sosial, kami pasti akan melakukan verbal bersama pendamping, bersama Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kita punya mitra gitu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang tentunya akan membantu kami untuk melakukan verbal. Karena kami ada bansos di SLU misalnya seperti itu. Yang kedua, tentunya tadi Bang Taufik dari Sleman, matur nuwun masukannya terkait dengan sosialisasi gitu ya. Walaupun sudah kita lakukan, namun mungkin juga belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Artinya kami lewat media sosial, lewat sosialisasi yang pertemuan langsung, kami juga titip ke potensi sumber kesejahteraan sosial tadi, misalnya ada pendamping PKH, ada pekerja sosial masyarakat, ada Karang Taruna, dan yang lainnya juga ketika ada kegiatan materi-materi terkait dengan desil yang menerima bantuan sosial dan seterusnya sudah kita lakukan. Namun demikian, saya yakin bahwa ini belum sampai ke masyarakat secara umum gitu ya. Karena bisa jadi juga masyarakat ini kan saat ini juga apa ya, mohon maaf, mungkin untuk keluar atau tidak memperoleh bantuan itu kan juga ada keengganan dalam tanda kutip ketika mereka sudah tidak sesuai kriteria sebetulnya kan gitu. Ya. Jadi mereka ingin melanggengkan, ingin dapat terus bansos begitu ya. Itu terbukti ketika ada warga masyarakat yang datang ke kami, kenapa kami sekarang sudah tidak dapat bansos begitu ya. Ya. Nah, kami tunjukkan bahwa secara aturan desil 1-4 kita lihat desilnya di yang bersangkutan seperti apa, aset yang dimiliki, karena inklusi dan eksklusi error itu tetap ada gitu ya di desain itu, yang seharusnya dapat nggak dapat, yang seharusnya nggak dapat malah dapat gitu ya, itu masih gitu. Nah, beberapa warga masyarakat ada keinginan bahwa tetap menerima bansos walaupun sebetulnya dari tingkat kesejahteraan sudah bagus gitu ya, ada di atas desil 6-10 begitu. Terkait juga dengan dampak perubahan desil ini tentunya juga dari yang melakukan pengolahan datanya sendiri gitu ya. Karena di DTS ini kalau tidak salah ada sekitar 40-an variabel yang diolah gitu ya. Sehingga ini juga mungkin masukan-masukan dari masyarakat ini juga menjadi sangat penting gitu. Walaupun ada mekanisme sanggah begitu ya, bahwa yang bersangkutan misalnya desilnya naik, kenapa naik, dan itu kan ada sanggah mekanismenya dengan cek bansos misalnya, bisa di-download dari Play Store, itu bisa berproses mengisi, karena di situ nanti isinya cukup banyak, bahkan foto rumah dan seterusnya itu masuk di situ. Dan juga lewat petugas yang ada di kelurahan, petugas operator SIG NG juga bisa membantu untuk melakukan sanggah. Nah, ketika sanggah tidak serta-merta akan dikabulkan juga gitu ya, bahwa akan berubah desilnya, karena kami juga tim itu dari pendamping PKH misalnya dan seterusnya juga akan melakukan proses verifikasi gitu ya, cek lapangan dan seterusnya. Nah, ketika memang sudah sesuai, dimungkinkan perubahan desil itu bisa dilakukan. Gitu mungkin, Mbak Bima.
0: Baik, begitu Pak Tumin, Pak Tugiman, dan juga tadi Bang Taufik yang ada di Sleman. Saya ke Pak Wisnu ini, menanggapi juga Pak Hasan yang ada di Pelarat Bantul ini. Monggo, Pak Wisnu.
2: Ya, terima kasih Pak Prima. Terima kasih Pak Hasan. Pertanyaan yang tadi ada Pak Tumin, Pak Tugiman. Mungkin saya juga jawab keseluruhan aja ya, malah nyambung Pak Suyarno. Ya. Yang pertama bahwa menurut saya kayak untuk pemerataan, lalu untuk kemudian memastikan bahwa tiap daerah itu memiliki ruang, saya pikir harus ada, kan kalau sekarang adalah model nasional gitu ya, kalau kita bayangkan. Jadi bisa dibayangkan bahwa kepemilikan rumah misalkan di Kalimantan misalkan rumahnya dengan kayu ulin besi misalkan, itu sangat mahal sekali gitu. Nah, tapi terus kemudian dianggap karena kayu, dianggap di Jawa rumah kayu adalah rumah murah, dia dianggap miskin. Jadi kemudian ada kesalahan. Itu yang maksud saya adalah bahwa model nasional ini harusnya dikombinasikan dengan model-model tiap daerah. Dalam artian di Yogyakarta misalkan saya misalkan di desil 9, desil 10, mungkin di Jakarta saya hanya desil 4 misalkan atau desil 5. Nah, ini kemudian harusnya tiap daerah itu punya kemudian space, BPS daerah punya space bahwa dia bisa bikin model, lalu kemudian mengoverlay desil yang kemudian nasional sama dengan desil yang kemudian di daerahnya masing-masing. Dan ini menurut saya kayak salah satu PR pemerintah, biar kemudian terasa bahwa pemerataannya berjalan. Lalu yang kedua, tadi saya menyambung yang disampaikan Pak Suyarno, bahwa data kita terakhir ini resource 2022, dan data kemiskinan ini sangat dinamis, Mbak Prima dan para pendengar sekalian. Karena dinamis, sementara yang digunakan adalah snapshot, ini kemudian tidak matching. Jadi tadi yang disampaikan Pak Siano bahwa oh ini ada mekanisme sanggah, ada mekanisme untuk perubahan, ini mudah sangat diapresiasi gitu, bahwa ketika terus data makin diperbarukan, makin diupdate, itu harusnya membuat exclusion atau inclusion errornya bisa bisa berkurang. Nah ini menurut saya kayak mekanisme yang kemudian harus kayak disosialisasikan dengan baik, dan kemudian dipermudah, karena seingat saya Bu Kemensos sebelumnya, jadi Bu Risma ya, udah membangun ini gitu, jadi membangun melalui aplikasi. Tapi saya waktu itu kritik saya adalah aplikasi model internet seperti ini hanya untuk ke daerah-daerah perkotaan. Kita nggak akan kebayang bahwa masyarakat-masyarakat desa bisa mampu. Jadi tetap kita harus ada orang tadi ya, mungkin pendamping TKH, apa kemudian kepala desa yang kemudian bisa didatangi untuk saya merasa datanya kurang tepat, lalu kemudian tolong diperbaiki. Sekaligus sambil kemudian mensosialisasikan juga nih terutama tugas BPS pusat bahwa variabel apa aja sih yang kemudian mereka gunakan, sekaligus bobotnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kemudian masyarakat bisa puas gitu, kayak oh bobotnya ini, jadi bisa tahu sebenarnya mereka dikategorikan misalkan di sekian itu karena apa. Ini kemudian jadi PR besar buat kita bersama juga, termasuk kampus Mbak Risma, karena kami merasa juga sebenarnya kami tahu gitu ya, kami bisa bantu untuk sosialisasikan, cuman sekali lagi kalau Pak Suyano bilang user, kami bahkan bukan user, bukan, jadi hanya pengamat gitu ya, bukan pembuat kebijakan. Jadi kami hanya bisa kayak memberitahukan apa sih yang sebenarnya terjadi, tapi tidak punya apa ya, tidak punya power untuk kayak mengubah itu gitu. Selama tadi pengambil kebijakannya atau pembuat kebijakannya tidak mau memberi perubahan atau menerima masukan yang kemudian kami berikan. Mungkin itu dari saya.
0: Baik. Begitu bahasannya ada di Pleret Bantul, Pak Tumin dan juga Pak Tugiman ini. Sebelumnya ini kami sampaikan juga kepada pendengar ini karena kebetulan Pak Wisnu dan juga kebetulan Pak Yarno juga pada jam yang sama ini mendekati pukul 9 ini ada kegiatan yang memang harus dilakukan begitu. Kebetulan Pak Wisnu juga sebagai salah satu moderator ada acara. Pak Yarno ini juga ada kegiatan ini, ada pelantikan untuk pejabat pratama begitu di Kepatihan. Maka dialog kami ini tidak bisa kami lanjutkan lebih panjang lagi begitu. Tapi kita ingin ada pesan penting begitu yang disampaikan khususnya dari pandangan akademisi dan nanti juga pamungkasnya ditutup oleh Pak Yarno. Silakan ini Pak Wisnu, ada beberapa pesan penting ke masyarakat ini berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan ini. Silakan Pak Wisnu.
2: Baik, mungkin kalau pesan saya, karena saya sudah bicara banyak tadi ya Mbak Prima ya. Ya. Jadi mungkin kata kuncinya adalah untuk kita bersama, mungkin transparasi, lalu kemudian jangan suuzon, tapi husnuzon gitu, belajar bareng gitu. Karena mungkin pemerintah juga pasti punya kesalahan, masyarakat juga mungkin belum tahu sepenuhnya, jadi kita harus transparasi dan mau belajar bareng. Yang kedua adalah kemudian proaktif, itu mungkin kata kuncinya untuk kayak DTSN ini, karena tanpa ada proaktif masyarakat, BPS, lalu kemudian Dinsos tidak tahu gitu problematikanya di mana. Apakah kemudian tadi ada shock tiba-tiba jadi menganggur atau kemudian anggota rumah tangga bertambah, ini kan harusnya proaktif untuk kemudian dilaporkan. Dan ini kemudian kata kunci, mungkin saya jadi kayak promoting sensus ekonomi karena beberapa masyarakat menolak gitu ya. Nah ini mungkin BPS harusnya menggunakan momen ini, harusnya memang mau membantu untuk mengumpulkan data, karena tanpa data yang baik, tadi sekali lagi kan komponennya data, lalu model, lalu kemudian pengambil kebijakannya atau membuat modelnya. Tanpa data yang baik yang pertama ya, kita nggak akan membuat atau tidak bisa membuat model yang baik gitu. Jadi masyarakat harus mau dan mampu berkontribusi untuk kemudian memberikan data yang sebenar-benarnya ke pemerintah, dengan harapan ya tadi modelnya akan semakin baik dan tidak ada kesalahan-kesalahan ke depannya. Mungkin itu dari saya Mbak Prima.
0: Baik, transparansi dan proaktif ini tadi dua kata kuncinya ya. Begitu ya Pak Wisnu. Baik, Pak Suyarno, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, pesan pentingnya ke masyarakat ini, silakan Pak Suyarno.
1: Terkait dengan kondisi saat ini, mari kita kawal bersama ya. Kawal bersama dalam arti ya semua masyarakat juga ikut memantau, ikut memberikan masukan dan seterusnya. Kadang ketika disampaikan Pak Wisnu gitu ya, di data itu tidak jujur, jadi takut bansosnya hilang sehingga data yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu kami mohon menghimbau masyarakat, ini bukan untuk sekedar bahwa bansos dan yang lainnya bisa diterimakan atau tidak, tetapi lebih bagaimana upaya kita agar program-program pemerintah ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat gitu ya. Tentunya perbaikan data mari kita kawal bersama, dan tadi disampaikan bahwa Pak Wisnu ngendiko data-data ini sudah cukup lama begitu ya. Nah, updating salah satunya mungkin apakah sensus ekonomi menjadi bagian akan masuk di DTSN, kami juga belum tahu begitu. Sehingga tentunya sekali lagi kejujuran masyarakat dalam mengisi ketika diwawancara dan seterusnya itu menjadi sangat penting, akan menentukan begitu di mana posisi mereka begitu ya. Sehingga harapannya sekali lagi tepat sasaran, tepat manfaat menjadi kata kunci yang perlu kita selalu junjung tinggi gitu ya untuk kita, sehingga berharap bansos tepat sasaran, tepat manfaat. Begitu Mbak Prima.
0: Terima kasih Pak Suyarno, terima kasih Pak Wisnu sudah bersedia menyediakan waktu di kesempatan kali ini, meskipun dengan beberapa agenda kegiatan ini yang memang agak mepet-mepet begitu ya, Pak Suyarno dan juga Pak Wisnu. Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas kembali di pagi ini, Pak Suyarno dan juga Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Makasih Mbak Prima, Pak Suyarno.
0: Matur nuwun, Pak Wisnu. Matur nuwun.
1: Izin Mbak Prima.
0: Terima kasih Pak Suyarno, Pak Wisnu. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa berkaitan dengan mengenal perubahan desil kesejahteraan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: mendengar, bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brasil. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Sembilan 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin dan juga
2: Agus Ramana. Halo, selamat pagi. Hai, sudah mandi Ria Inges?
1: Oh, udah mandi dong, udah cantik. Agus juga udah keren ya.
2: Sudah dari jam 4 sudah OTW ke kantor.
1: Iya, karena memang habis siaran subuh ya. Agus, nih sekarang kita ada di Halo RRI. Enggak cuma halo-halo lah Agus, ini Halo RRI.
2: Berarti boleh lo halo-ha juga ya. Enggak, memang kita ketahui bersama bahwa Halo RRI ini hadir tidak hanya sebagai ya teman Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas, namun kami membuka ya ruang seluas-luasnya, membuka ruang selebar-lebarnya, karena kita tahu bahwa ketika Anda mempunyai aduan atau bahkan terkait dengan curhatan, dalam arti memang Anda sudah curhat ke pihak-pihak terkait, dalam arti instansi terkait, karena Anda mempunyai aduan dan Anda dicuekin, tidak ada respon, Anda bisa menyampaikan kepada kami, mengadu kepada kami. Karena kenapa? Karena kami akan memberikan solusinya. Begitu.
1: Dan hadirnya juga gak cuman hari ini ya Agus, ada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pastinya pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Seperti yang sudah Agus sampaikan bahwa nanti kami juga akan follow up ke pihak-pihak terkait ya pastinya Agus.
2: Betul banget. Di hari ini cukup cerah namun terlihat ada mendung tipis yang menyelimuti di sekitar kota Yogyakarta. Memang menurut informasi dari BMKG yang telah kita terima, sudah kami sampaikan pula kepada para pendengar, untuk hari ini di pagi, siang, hingga malam, ini akan cerah berawan, sedangkan dini hari akan berawan. Oh mohon maaf, pagi, siang, sore ini akan cerah berawan, sedangkan malam berawan, dan untuk dini hari akan kembali cerah berawan. Karena memang ini cukup panjang terkait dengan kemarau, dan kemarau ini memang kemarau kering di mana banyak warga masyarakat yang mengalami kekeringan, tidak hanya di Gunung Kidul, di Bantul pun iya, dan sebagian Kulon Progo, dan pastinya juga di kota Jogja atau juga di Sleman. Namun pastinya masih bisa ada solusi. Nah, ketika Anda mempunyai permasalahan terkait dengan kekeringan, dan pastinya Anda memerlukan informasi terkait hal tersebut, tidak ada salahnya kami juga akan membantu begitu ya. Dan ini merupakan hal yang sangat dinantikan, sehingga nanti akan mendapatkan solusi yang membahagiakan untuk Anda. Di 0811 271111, atau juga line teleponnya di 580333, hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat, biasanya Anda menikmati suasana kerja di kantor, namun karena memang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga di beberapa instansi khususnya milik pemerintah, melakukan efisiensi dengan melangsungkan yang namanya work from home. Bagi Anda yang bekerja dari rumah, kerjakan dengan penuh semangat, jangan ditinggal tidur loh ya. Pastinya ini harus dilakukan karena memang pasti ini merupakan hari kerja, bukan hari libur, bukan cuti bersama pula begitu ya. Anda mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai agenda meskipun via online begitu. Setuju enggak, Cez?
1: Setuju. Enggak di ini kan, enggak ditinggal jalan-jalan kan ya, enggak
2: boleh. Jangan,
1: ya.
2: Jangan sampai otomatis itu kan memboroskan bahan bakar minyak juga.
1: Iya. Gak jadi efisiensi ya namanya ya Agus ya.
2: Malah membludak. Jangan-jangan ini dengan adanya WFH begitu ya, otomatis ini malah menghambur-hamburkan BBM. Jangan sampai. Karena memang ada batasan di beberapa SPBU. Beberapa waktu yang lalu saya memang membeli bahan bakar minyak Pertalite, karena memang masih dalam batasan CC di bawah 1.500, sehingga memang masih diperkenankan untuk menggunakan Pertalite. Nah, biasanya nih Ria, Agustin, Untuk pembelian Pertalite di salah satu SPBU di Bantul ini dimaksimalkan Rp300.000. Namun karena saya nggak paham, nggak tahu, tiba di SPBU tersebut diturunkan menjadi 250 untuk per kali isinya. Maksimalnya segitu. Mm-hmm. Padahal saya sudah pede nih, Ria. Mas, tolong dong diisiin
1: 300 ribu.
2: Mm-hmm. Oh, sekarang nggak boleh. Harus 250. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Beli 250 ribu saja. Karena mungkin ini juga untuk efisiensi juga begitu ya, agar bahan bakar minyak tidak cepat habis.
1: Iya, benar banget Agus. Iya, pendengar masih ditunggu ya. Boleh banget ya gabung bareng kita di sini, bareng Ria dan juga Agus, di line telepon kami 0274-580-333 dan juga di line WA di 0811-2711-911.
2: Ya, Ria Agustin dan juga pendengar yang akan bergabung, silakan, kami tunggu untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di hari Rabu, Pak Muson bersama Mbak Dea hadir di sini, yaitu perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat tanya nih, Ria Agustin dan juga pendengar, terkait dengan laporan aduan dari warga masyarakat terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa sih sebenarnya warga masyarakat yang sampai saat ini menjadi aduannya, terutama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta? Telah ditanggapi oleh Pak Muson waktu itu bahwa aduan yang paling banyak untuk pekan ini, begitu ya, ternyata terkait dengan desil. Desil di mana memang ini menjadi hal yang mengagetkan, mengejutkan, membuat shock bagi para penerima bantuan dari pemerintah. Di mana tadi juga diinformasikan dari reporter RRI Yogyakarta, ada Harun Susanto yang ada di Kulon Progo, bahwa seorang pengayuh atau tukang becak begitu, di mana memang boleh dikatakan rentan atau bahkan miskin begitu, nyun sewu, ternyata desilnya naik sehingga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa memang ketika desilnya naik, kita harus mengklarifikasi. Ya, boleh langsung ke kelurahan begitu ya, otomatis dijelaskan dan pastinya juga akan mendapatkan verifikasi ulang. Ketika memang sudah didata dari kelurahan, nanti akan disampaikan kepada pusat, biasanya pusat akan memfollow up-i hingga mendapatkan solusi, win-win solution. Dan menurut informasi dari Pak Muson dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pengajuan atau boleh dikatakan komplain terkait dengan desil ini sampai dengan bulan Oktober. Jadi masih satu bulan ketika Panjenengan mempunyai permasalahan terkait dengan lonjakan desil yang di luar nurul begitu ya. Naik drastis begitu tiba-tiba, jangan khawatir, Anda bisa komplain. Mungkin melalui RT dulu ke RW atau ke RW atau mungkin duku. Dan juga bisa langsung ke kelurahan setempat agar bisa di follow up begitu.
1: Atau mungkin juga ada beberapa orang ini yang nggak ngerti, Gus. Desilnya itu berapa? Nah, kita bisa cek lewat mana, Gus?
2: Kalau ceknya itu memang pasti ada apa namanya terkait dengan aplikasi. Tapi saya sampai saat ini saya juga tidak bisa mengecek atau belum pernah mengecek. Karena belum saya sempet, tidak termasuk dengan desil, jadi saya cuek-cuek aja sih.
1: Nggak terima bansos ya, Gus ya?
2: Belum terima bansos. Okay. Sebenarnya pengen banget sih merasakan menerima bansos.
1: Gus, jangan gitu ya.
2: Oke. Kita tunggu pendengar yang akan bergabung di 580333. Ternyata ini kalau cek desil gampang kok ya.
1: Lewat website ini ternyata bisa loh, Agus.
2: Cek desil begitu ya, bisa dicek. Bener. Jadi monggo silakan nanti ketika Anda masih kebingungan, bisa dicek desil melalui website di cekbansos.kemensos.go.id atau klik cek desil, nanti akan muncul. Tapi memang agak lama karena kita tahu bahwa mungkin servernya digunakan seluruh Indonesia ini. Karena di akhir-akhir ini memang desil masih menjadi hot issue begitu ya, bagi warga masyarakat khususnya di tanah air kita tercinta. Tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, karena memang secara nasional ini peningkatan desil setiap warga ini nampaknya banyak yang mengalami kenaikan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Biasanya mendapatkan bansos tiba-tiba dicoret karena tidak sesuai dengan desil yang didapatkan. Begitu Ri Agustina juga pendengar. Jadi kalau Anda memang mempunyai permasalahan terkait dengan desil, boleh kalau pengen mengajukan kepada pemerintah, begitu dalam arti kelurahan, dusun, desa, sehingga ketika Anda sudah mengajukan untuk aduannya nanti akan di follow up. Namun setelah 14 hari Anda mengajukan terkait dengan apa yang menjadi aduan Anda tidak di follow up, dicuekin begitu ya, Anda bisa melaporkan kepada kami di Halo RRI di 580333 atau juga di 0811271911. Ini saya mencoba untuk cek desil, tapi ternyata muter terus karena mungkin seperti yang saya sampaikan banyak yang akses
1: ya. Dan semoga nantinya memang data yang ada ini sesuai dengan kondisi ya Agus ya. Betul. Dalam artian ketika memang seseorang itu berhak mendapatkan bansos, ya namanya juga tertera di desil yang memang berhak mendapatkan bansos gitu kan Agus ya.
2: Betul banget. Dan ketika Anda sudah masuk di cek desil, nanti Anda bisa memasukkan nomor induk kependudukan dan pastinya juga menyampaikan kode huruf atau huruf kode yang sudah tertera di situ. Langsung cari data. Di situ nanti akan muncul desil dari Anda. Kalau berubah desilnya, Anda bisa melaporkan atau menanyakan kepada pihak-pihak terkait, salah satunya RT RW atau duko atau bahkan ke kelurahan. Jangan tanyakan kepada saya. Oh, boleh kalau ke saya ya. Di Halo RRI boleh banget, silakan di 580333 dengan syarat memang sudah melaporkan kepada petugas kelurahan atau juga petugas di dusun atau desa begitu.
1: Jadi harus laporan dulu baru ke kita ya Agus.
2: Betul
1: ya?
2: Banget. Ketika memang 14 hari belum ada follow up dari pemerintah setempat. Silakan di 580333 atau juga di 0811271911. Dan menurut informasi bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini memastikan tidak akan mengabaikan warga yang data detailnya, maksud kami data desilnya ternyata meleset dari kondisi kenyataan yang seharusnya memiliki hak mendapatkan bantuan sosial. Pastinya ini akan selalu mendapatkan juga bantuan meskipun desilnya naik begitu ya. Karena memang sudah sesuai dengan data yang ada yang masuk di BPS mungkin di daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu bagi Anda yang sekali lagi mempunyai perubahan desil, Anda masih bingung, Anda masih ragu, aduh gimana ini, aku kalau melapor takut, kalau nggak melapor aku dirugikan, jangan takut. Kalau pengen nggak dirugikan ya langsung aja lapor, mengadu begitu ya. Bukan berarti kita mengadu itu salah, enggak begitu ya. Boleh banget agar nanti diverifikasi ulang dan hak Anda ini pasti akan selalu ada begitu.
1: Benar banget Agus.
2: Ya. Nampak ada yang bergabung, Ri Agustin.
1: Coba kita sapa ya, Agus ya. Iya, selamat pagi, halo RRI.
0: Pagi Mbak Ria.
1: Inje, Pak Joni nggih niki. Iya. Sehat Pak Joni?
0: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Sehat ya, ya. Pak Joni. Iya.
0: Kan sepandai-pandai kita manajemen pikiran biar sehat. Pikiran susah terus ya, gampang masuk penyakit.
1: Iya benar. Iya, pokoknya berpikir positif gitu ya Pak ya. Sehat, sehat, sehat.
2: Semangat.
0: Betul, semangat.
1: Oke, monggo Pak Joni.
0: Saya mau mengapresiasi tadi terkait efisiensi energi.
2: Ya.
0: Begini Mas Agus Maria. Kalau saya amati ya kebijakan pemerintah supaya efisiensi energi terhadap masyarakat sehingga diberlakukan work from anywhere, work from home dan sebagainya, tapi fakta di lapangan tidak ada perubahan, artinya kemacetan masih terjadi. Justru beberapa pom bensin ini saya sering kecewa juga ya, di Jakal KM berapa itu ada pom bensin juga sering tutup. Kadang yang jalur Pertamax Pertalite, tutup juga yang untuk BBM yang lain masih eksis dan masih buka. Sering ada di Jakarta atas dekat UI juga begitu. Kemudian yang di daerah Usi juga begitu. Jadi sering banyak cukup. Ini artinya begini, kalau memang pemerintah memberikan kebijakan efisiensi energi, ya masyarakat juga harus aware ya, juga harus patuh lah. Tapi faktanya di lapangan ya tetap macet aja. Sepertinya enggak, siapa yang akan mengontrol mereka benar-benar menghemat BBM, enggak. Terus kemudian terkait pelayanan publik ya, apakah betul-betul masyarakat sudah menerima pelayanan publik dengan optimal? Karena tidak ada work from home, work from anywhere pun kadangkala nyari Pak Lurah sulitnya setengah mati, nyari Pak Samar setengah mati, apalagi work from anywhere dan sebagainya. Jadi harapan saya konsisten ya, para pemangku kepentingan benar-benar harus memberikan pelayanan publik yang seoptimal mungkin. Yang ngatur Mas Agus.
2: Ya. Oke. Gitu aja Pak Joni.
0: Berapa?
2: Gitu saja.
0: Satu lagi ya.
2: Ya, boleh.
0: Desil ya.
2: Ya.
0: Desil itu untuk stratifikasi ya, tingkatan ekonomi masyarakat, terutama mengutamakan yang dapat mengakses bansos. Nah, orang yang mendapat bansos, notabene kan Yenun Sewu ya, yang ekonominya pas-pasan. Saya juga menyesalkan pemerintah, kenapa saya harus merubah sistem segala, pakai desil segala. Karena paling tidak, saudara-saudara kita yang selalu mengharapkan bansos, jangankan beli kuota, mungkin beli smartphone aja sulit. Inilah. Jadi terus kemarin ada banyak kekeliruan, kegaduhan di mana-mana. Malah mereka susah. Jadi harapan saya pemerintah itu ya memahami kondisi masyarakat baru menerapkan kebijakan. Jadi tidak buat kegaduhan gitu loh Mas Agus. Makanya akhirnya kemarin juga terjadi demo macam-macam karena yang saya bilang lagi pemerintah sekarang banyak programnya tapi juga banyak menimbulkan kegaduhan. Ini yang kita harap. Saya rasa itu dulu. Matur nuwun Mas Agus Maria.
2: Ya, terima kasih Pak Joni. Luar biasa selalu memberikan yang terbaik ini ya. Saran-saran dan juga kritik yang membangun dari Pak Joni ini membuat kita juga tetap semangat begitu Yuri Agustin.
1: Iya benar banget. Masukan-masukan dari Pak Joni ini memang kritis ya Agus ya, bagus banget. Tapi memang harus dicermati juga ya terkait dengan kebijakan pemerintah ya, benar juga kata Pak Joni ya. Jangankan untuk beli kuota, kadang smartphone aja kan nggak punya, jadi ngecek desilnya juga bingung juga ya Agus ya.
2: Apalagi iya, ketika work from home dilakukan, ini bagaimana cara untuk mengecek hematnya energi? Karena informasi dari Pak Joni tadi bahwa tidak malah surut, dalam arti di jalan raya begitu ya, malah semakin padat dan ramai ketika memasuki di work from home. Apalagi work from home-nya ini dilakukan di akhir menuju ke pekan, menuju bener, akhir pekan maksud saya begitu.
1: Iya, jadi malah kesannya kayak long weekend ya masih.
2: Kesannya loh ya.
1: Iya, kesannya loh ini pendengar ya.
2: Kesannya karena memang kita tahu bahwa ini juga salah satu solusi dari pemerintah juga yang harus kita dukung begitu ya.
1: Iya.
2: Agar memang benar-benar efisiensi BBM ini tetap tercapai. Semoga saja nanti ada evaluasi setelah mungkin 2 bulan atau 3 bulan.
1: 3 bulan setelah
2: iya,
1: ini gitu ya Agus.
2: Padahal
1: ya,
2: sudah ada ya 2 bulan atau 3 bulan sih.
1: Iya, tapi kan diperpanjang gitu kan Agus. Karena kemarin katanya sih ya dinilai itu efektif,
2: efektif
1: gitu.
2: Ya, oke. Okay. Jadi ya syukurlah kalau memang sudah ada yang menilai, yang mengevaluasi terkait dengan work from home ini membuat efektif vitasnya terjaga begitu.
1: Iya, tapi emang sebenarnya kayak gitu butuh kesadaran diri. Ya enggak sih Agus?
2: Betul.
1: Jadi kalau memang kita sedang diterapkan WFH nih, Iya, kalau misal nih nggak ada yang dikerjain, ya tetap di rumah aja gitu ya, jangan pergi-pergi gitu ya. Namanya ya, juga work from home ya.
2: Betul.
1: Jadi memang apa yang jadi harapan pemerintah untuk efisiensi energi ini juga bisa terwujud gitu, Agus.
2: Kalau penyiar work from home bisa sih sebenarnya ya.
1: Terus kita rekaman, direkam rekaman dulu ya.
2: Oke, baik pendengar yang akan bergabung kembali, kami tunggu di 580333 atau juga di 0812711911 karena kami akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, kita sudah ada tamu melalui line WA di kesempatan pagi hari ini di 0812711911 WA terlebih dahulu dibacakan Mbak Ria.
1: Oke, baik. Ini ada WA dari Albert. Nah, bingung juga nih, Mas Albert kali ya namanya ya. Cewek apa cowok ya. Oke, ini dari Albert, ini menyampaikan kerusakan jalan cukup parah di Jalan Persada Karang Nongko Maguwo Harjo. Ini tapi nggak lengkap ya Agus, ini jalan sekitar mana, terus juga ya map-nya. Mungkin Sherlock-nya ya, map-nya juga perlu di ini ya. Karena kayaknya ini jalan kampung bukan ya Agus ya.
2: Nanti map-nya sih ngirim dulu ya.
1: Oke, ya baik. Tapi makasih ya Albert ya sudah bergabung di Halo RRI.
2: Betul banget. Kita tunggu untuk map-nya Mas Albert yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini agar nanti mendapatkan follow up langsung begitu ya. Sehingga jalan yang rusak ini bisa dibenahi oleh instansi terkait atau mungkin warga sekitar kalau memang itu jalan kampung begitu. Baik pendengar, kita akan jeda sejenak. Yang pasti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta dalam
1: Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjut lagi, Ri Agusti.
3: Iya, benar banget Agus.
2: Kita bacakan WA-nya sudah bergabung dulu aja.
3: Oke. Ini dari siapa ini ya? Dari Fahri, ingin melaporkan kerusakan jalan berlubang. Iya, sudah cukup parah dan dikhawatirkan semakin membesar. Ini ada di Ring Road Utara, Trini, samping kampus 1 UTY, dan sudah mengirimkan maps-nya juga ini Agus.
2: Baik. Siap, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada Fahri tadi ya, sudah dibacakan oleh Ria Agustin, dan ini sudah ada mapnya, otomatis nanti kita akan follow up di kesempatan pagi hari ini. Tapi ini kayaknya kok jalannya mulus-mulus aja nih.
3: Mungkin hanya itu saja yang berlubang ya, Agus ya. Dan sepertinya juga
2: jalan
3: lubangnya enggak terlalu
2: membahayakan juga ini ya.
3: Iya.
2: Tapi terima kasih atas informasinya, Fahri. Dan juga dari Tika yang sudah bergabung ini. Saya ingin mengadu ke RRI mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Gede. Kemarin saya sempat periksa dengan dokter umum di Puskesmas Kota Gede. Sayangnya saya merasa penyampaian dari dokter agak kurang ramah dan sesi konsultasi berjalan terlalu cepat tanpa ada penjelasan mendalam mengenai kondisi kesehatan saya. Sebagai pasien, saya sangat membutuhkan informasi tersebut agar tidak merasa cemas. Mohon masukan ini dapat disiapkan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi internal. Terima kasih. Baik, mohon info untuk selanjutnya puskesmas mana jam berapa periksa dengan dokter siapa, begitu ya, agar nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Mohon Ria Agustin untuk di follow up ini terkait dengan nama dokter dan sebagainya, bisa di chat ulang begitu ya.
3: Iya, ini hanya menyebutkan Puskesmas Kota Gede ya.
2: Betul. Puskesmas Kota Gede yang mana begitu ya, alamatnya di mana, jam berapa, dengan dokter siapa, nanti agar ada apa namanya terkait dengan follow up-nya. Dan juga mohon izin untuk mengirimkan data pribadi nanti ketika memang sudah di follow up dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Kita tunggu lagi ya. Terima kasih ini ada si Tika ya dari Kota Gede. Masih kita tunggu tuh karena pendengar yang akan bergabung di kesempatan kali ini di 580333 atau juga di 0811-271-911. Baik, kita masih menunggu lagi bagi pendengar yang pastinya akan bergabung di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan yang begitu luar biasa di hari Jumat. Karena memang kita tahu, kata orang sih hari Jumat adalah merupakan hari pendek begitu ya, tapi nyatanya sama aja sih ya menurut saya. Baik, sudah bergabung di 580333, coba disapa.
3: Iya, coba kita sapa ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi.
2: Iya, Pak Kiman.
4: Halo.
2: Sehat Pak Kiman ya?
4: Alhamdulillah, berkat
2: doanya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung ini mampir di Pro 1 RR Jogja, Pak Kiman.
4: Ya.
3: Oke, Pak.
4: Agak lain sedikit ini.
2: Oh iya, monggo silakan.
4: Keluhan. Jalan dan petik keluhan. Tapi antar kita sendiri. Apa itu? Oh iya, ini loh. Instalasi telepon RRI ini di bereskan gitu. Kemarin dulu travel, tadi normal ya, kacanya aman gitu. Biar tidak mengecewakan begitu, emang kok udah dijelaskan dan volumenya itu ya sebenarnya yang memajar yang dengan
2: itu saja. Baik, terima kasih Pak Kiman atas masukannya. Baik, memang beberapa waktu yang lalu telepon kita agak mengalami kendala, dan ketika memang ada narasumber begitu ya yang melalui by phone, pendengar yang menelpon narasumbernya tidak
3: bisa mendengarkan.
2: Dan ini harus ditanggapi secara serius begitu. Terima kasih Pak Kiman, nanti akan kami sampaikan kepada tim media baru. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Angku.
2: Nah, ini Pak Beni di Jalan Gatul. Monggo silakan Pak Beni.
5: Ya, yang pertama saya membetulkan apa penghentikan pun Pak Kiman kalau
2: ya, mendukung ini. Betul, monggo silakan Pak Beni.
5: Ya. Terus acara pengajian ya. Kalau wau dalu, kalau minggu kepengker itu juga terjadi seperti itu. Jadi Pak Bu Bunda Tani itu tidak bisa menerima mendengar apa yang dibacakan Al-Qur'annya oleh Bu Sri dan Bu Siti tadi malam, sama apalagi Mas sampai bilang sama sekali. Terus mau membetulkan mungkin ya tidak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, menikawas di Jogja itu kan tanya swalayan nih. Nah, kalau mau membayar itu kan antri panjang sekali. Padahal di situ tempat untuk pembayaran itu berjejer, bukan berjejer pulau-pulau, tetapi berjejer banyak nih. Jadus ada 5 apa 6 gitu tempat untuk membayar. Tetapi yang dipakai untuk membayar itu hanya satu. Jadus antri pun panjang sekali. Apakah itu merupakan kebanggaan yang punya swalayan atau bagaimana? Tapi itu kan membuat resah yang mau membayar.
2: Itu milik swasta ya Pak Beni ya?
5: Terus nanti
2: Swalayan swasta.
5: Swalayan yang ada di Jalan Gejayan itu ada. Yang ada di Malioboro juga ada. Harusnya ada yang 10, kalau ada yang di Malioboro sampai situ aja 10 apa berapa itu. Yang bukanya 2. Jadi terus yang mau membayar itu kan kasirnya hanya 2 orang yang melayani pembayaran itu. Padahal kan itu tempatnya pembayaran itu banyak, tapi kosong, ditutupi supaya nggak membayar di lewat situ. dan apakah itu termasuk apa ya keluhan begitu bisa dilaporkan di sini atau terus di lebih melalui bisa itu ada peneguran buat yang punya swalayan atau yang punya mall itu manajernya terus berhenti supaya yo supaya dibayar lancar gitu.
2: Oke.
5: Sangat penting.
2: Ya baik.
5: Matur nuwun sangat Mas Agus
3: dan Pak Agus.
2: Terima kasih Pak Beni yang dari Jalan Catur. Baik, terima kasih terkait dengan telepon yang sampai saat ini masih agak terkendala dan kita juga sudah berusaha untuk membenahi begitu ya, tim teknik sudah berusaha membenahi namun sampai saat ini juga masih

0: Caranya ketika panjenengan mengetahui hal tersebut, mungkin bisa langsung menyampaikan komplainnya kepada swalayan tersebut, dalam arti menyampaikan kepada stafnya dan sebagainya, iya, atau mungkin bisa mencari manajer yang ada di situ dan sebagainya, Pak Benny. Karena kalau memang swasta itu kami di luar jangkauan begitu. Kalau memang pemerintah, kami akan membantu begitu, Pak Benny. Namun demikian, terima kasih Pak Benny, dan mungkin nanti untuk kedepannya Bapak bisa langsung memprotes, langsung menyampaikan aspirasinya begitu ya kepada swalayan tersebut, yang mungkin notabene ini membuat para pelanggan ini juga agak kecewa gitu ya, Pak Benny, karena memang ada 10 kasir namun yang dibuka hanya 2 kasir padahal antriannya cukup panjang begitu ya, Pak Benny ya.
1: Iya.
0: Semoga ini bisa membuat Pak Benny juga lebih mempunyai semangat lagi untuk berbelanja di swalayan tersebut, meskipun sampai saat ini masih boleh dikatakan antriannya cukup panjang begitu. Baik, terima kasih. Baik.
1: Iya.
0: Ada hal lain yang akan disampaikan, Ria Agustin?
1: Sepertinya sudah cukup ya. Cuman ingin menyampaikan terima kasih kepada pendengar ya, yang tadinya sudah bergabung via telepon. Ada Pak Joni, Pak Kiman, dan juga Pak Benny. Luar biasa, matur nuwun sudah beratensi di Halo RRI kali ini. Dan juga via WA, terima kasih juga tadi ada Mas Albert, Mas Fahri, dan juga Mbak Tika. Laris loh Halo RRI kita di pagi hari ini, Agus.
0: Oke. Baik, siap. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan
1: ya,
0: Agustin. Pastinya jangan sampai dilewatkan di hari Senin dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena memang kita akan hadir membersamai Anda, memberikan solusi-solusi yang solutif ketika Anda sudah mengadukan ke instansi terkait, namun Anda sekali lagi dicuekin, tidak ada follow up, tidak ada kesinambungan. Dan pastinya apalagi solusi dari instansi terkait. Anda jangan khawatir, selama 14 hari ketika Anda memang sudah mengadukan kepada instansi terkait dan tidak ada tanggapan, boleh banget bisa gabung bersama kami. Namun tidak hanya terkait dengan aduan atau juga fasilitas publik yang akan Anda sampaikan kepada kami, pelayan publik yang akan Anda sampaikan kepada kami yang mungkin kurang maksimal dan lain sebagainya, namun Anda juga bisa menyampaikan beberapa hal yang lainnya begitu ya, terkait dengan berita kehilangan atau mungkin hal-hal yang lainnya yang dianggap penting bagi Anda. Boleh banget di 580333 atau juga di 0811 2711911. Nanti yang sudah bergabung akan kita follow up ya, Ria.
1: Oke, bener banget Agus. Terima kasih pendengar. Kita sudah di ujung kebersamaan, Agus. Tapi sudah siap rekan kami Dina Febrina, nantinya akan mengasuh Indonesia Sehat. Jangan lupa bergabung juga, dan pastinya sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya ya, Agus ya.
0: Saya Agus Pramana,
1: dan juga saya Ria Agustin.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hai hai pendengar, selamat siang, apa kabar Anda? Nah pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda tentunya dalam Jogja siang ini kita berjumpa dalam Indonesia Sehat. Oke, untuk edisi di 28 Agustus 2026, Indonesia Sehat tentunya bersama satu hal yang spesial ya, dengan narasumber yang spesial juga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya perkenalkan beliau Dr. Dimas Adi Bayu Dewo, SPBPRE Medclin, Dr. Babies Glow Estetik Klinik Cabang Yogyakarta. Selamat siang dokter.
1: Selamat siang Mbak Dina.
0: Iya, kabar baik Dr. Dimas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali berkenan hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta dan berbagi pengetahuan nih. Oke. Nah, kita akan bahas satu hal yang tampaknya bagi masyarakat serem nih, rada-rada serem ya. Padahal sebenarnya mungkin enggak ya, yaitu rekonstruksi estetik plastik surgery gitu ya. Nah, mungkin selain untuk alasan kecantikan, apalagi yang mungkin juga usianya Sebenarnya muda sih ya, cuman usianya sudah bertambah begitu. Nah, rekonstruksi apa saja sih yang mungkin bisa ditangani oleh dokter bedah plastik nih dok?
1: Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik Medina. Karena begini, karena jumlah spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Indonesia itu bahkan belum mencapai sampai 500 dokter.
0: Oh gitu, jadi artinya masih banyak. Masih
1: dibutuhkan
0: ya?
1: Sangat banyak ya. Dan masyarakat mungkin belum begitu mengetahui secara spesifik apa yang kami lakukan. Bedah plastik rekonstruksi estetik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu bagian rekonstruksi dan estetik. Apa itu rekonstruksi? Rekonstruksi itu mencakup berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan lahir, mulai dari pasien kecelakaan, misalkan dengan patah tulang wajah ataupun kulit yang rusak, sampai luka bakar, bahkan sampai rekonstruksi atau penutupan pasca operasi atau pengangkatan tumor yang luas di kulit. Seperti itu membutuhkan kemampuan dari spesialis bedah plastik. Karena kami akan merubah bentuk kulitnya dan menutupnya sehingga luka tersebut tertutup tapi juga memiliki aspek estetik. Sehingga hasilnya optimal dan lebih dapat diterima oleh pasien tersebut dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar kami dokter bedah kecantikan seperti itu, tidak, tapi sangat luas sebetulnya.
0: Ternyata mungkin pemahaman di masyarakat selama ini bahwa wah namanya bedah plastik ya sudah untuk alasan kecantikan saja. Padahal sebenarnya lebih luas gitu ya dok ya. Oke baik. Ya nanti mungkin juga dok kita mengajak pendengar yang mendengarkan dalam Indonesia Sehat hari ini bisa bergabung ya, pastinya untuk line telepon di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dan pastinya pendengar Anda yang juga mengikuti melalui kanal YouTube kami di @rrijogjaofficial, kami sedang live YouTube untuk kesempatan kali ini di @rrijogjaofficial. Baik, nantinya nih ada yang seru nih. Bagi Anda yang beruntung atau pertanyaannya berbobot banget gitu ya. Oke, nanti baik melalui live YouTube atau juga melalui WhatsApp-nya di 0811271111 atau juga untuk klien telepon langsung di 0274580333. Ada kesempatan bagi Anda untuk memenangkan 3 produk plus voucher nih. Produk plus voucher ya. Produk plus voucher dari Babies Glow Aesthetic Clinic Cabang Yogyakarta begitu ya. Wah asik nih pastinya. Barangnya sudah ada di depan Dina nih. Oke. Iya baik. Tapi nanti ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah dok, sebelum seseorang yang pada akhirnya baik dokter yang menyarankan atau memang keinginan dari si pasien sendiri untuk melakukan bedah plastik nih. Nah tahapan-tahapannya apa saja sih dok?
1: Tentunya biasanya ya pasien datang bisa dari sosial media, iklan atau bahkan rekomendasi temannya. Itu datang dengan suatu keluhan, keluhan atau ketidakpuasan terhadap penampilan dan lain-lain. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah sesi konsultasi. Yang pertama dilakukan harus konsultasi. Apa sih konsultasi? Konsultasi itu adalah wawancara terhadap saya dan pasiennya. Di situ nanti saya akan bertanya, kira-kira apa masalahnya? Kalau masalahnya itu adalah penampilan dan itu dalam lingkup saya dan kemampuan saya, kita akan ngobrol. Kita ngobrol, kau maunya kayak gimana? Dan aku akan melanjutkan dengan pemeriksaan, wawancara, seperti itu ya. Pemeriksaan yang kulakukan itu untuk menilai apakah keluhan kamu itu sesuai dengan yang kamu butuhkan.
0: Oh gitu, gitu.
1: Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita itu kan ngikut tren ya kan. Misalkan kayak di sosial media atau film-film.
0: Apalagi tren Korea nih.
1: Iya. Sehingga saya pengennya kayak gitu, hidungnya kayak gitu.
0: Padahal kadang mungkin belum tentu cocok dengan wajahnya
1: sekali,
0: begitu ya.
1: Karena aku sendiri itu dilatih untuk memiliki sense of arts atau kesenian gitu ya. Jadi aku gak akan melihat cuma hidungnya aja, tapi aku akan melihat dari bentuk wajahnya seperti apa, posturnya seperti apa, dan kemampuan tubuhnya. Jadi misalkan contoh kecil ya, kalau misalkan saya mau operasi hidung dok, kamu udah tahu gak yang kamu pengen itu kayak apa? Iya, saya mau pakai kayak orang Turki misalkan. Tentunya saya akan periksa dulu. Jadi gak serta-merta kita kerjain gitu. Karena hal itu bisa menimbulkan suatu komplikasi yang serius kalau dipaksakan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan tubuh pasien juga. Kemampuan tubuh saya, misalkan saya mau kayak orang Itali gitu, mancung banget gitu kan. Satu mungkin cukup, tapi tidak proporsional atau tidak harmoni.
0: Iya. Jadi sementara kayak, wajahnya bulat gitu ya.
1: Sementara saya orang Jawa gitu kan, tapi saya hidungnya pengen kayak orang Turki misalkan gitu. Jadi kelihatan kurang harmoni. Hal itu yang penting dilakukan untuk mencocokkan ekspektasi gitu. Jadi kita punya hasil akhir yang bisa kita dapatkan optimalnya seperti
0: dan memuaskan gitu ya, dok. Betul, jangan nanti malah setelah selesai jadi kecewa.
1: Betul. Selain itu, konsultasi itu juga dilanjutkan dengan penjelasan ya, penjelasan apa yang akan saya lakukan, bagaimana saya lakukan, dan apa yang perlu kamu persiapkan, dan setelahnya bagaimana. Jadi itu semua sudah lengkap dalam sesi wawancara tersebut.
0: Gitu. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Harus bolak-balik datang, ataukah mungkin dalam satu kali sesi pertemuan cukup begitu, dok?
1: Kalau misalkan mau konsultasi, biasanya kita perlu ketemu minimal satu kali. Jadi kalau misalkan kita ketemu, ngobrol gitu ya, terus kita udah tentuin, misalkan kita mau tindakan A, maka saya akan lakukan pemeriksaan yang sesuai, seperti itu. Jadi sometimes kayak pasien perlu di reassure, saya pikir-pikir dulu, atau yang lainnya kita open banget ya. Karena memang yang namanya wawancara itu gak bisa sebentar. Kita harus, aku harus dengerin, aku harus periksa dengan seksama, bahkan sedetail aku harus ukur sampai ukuran milimeter kayak gitu.
0: Oh begitu ya?
1: Betul sekali.
0: Harus proporsional banget gitu ya?
1: Proporsional, dan aku juga harus memberikan hasil yang terbaik buat pasienku, seperti itu.
0: Wih, seru ya. Nah dok, biasanya kalau dari pengalaman selama ini di Baby's Glow Aesthetic Clinic ini, untuk prosedur plastik surgery begitu, yang paling disuka, yang memang sering datang itu apa sih?
1: Kalau untuk Baby's Glow sebenarnya kan ada bedah plastik ya, tindakan operasi, dan juga ada perawatan kulit ya, skin estetik seperti itu. Kalau untuk bedah plastiknya sendiri itu biasanya paling banyak itu adalah operasi rinoplasti atau operasi untuk perubahan bentuk hidung. Itu paling banyak. Kedua itu misalkan untuk facelift, untuk blepharoplasti seperti itu. Karena memang kalau kita itu memang fokus ke arah area wajah ya, regeneration, facial regeneration, terus biasanya habis bedah plastik kita lanjutkan dengan treatment kulit dan lain-lain. Walaupun kami juga bisa melakukan tindakan operasi pada tubuh ya, misalkan seperti sedot lemak atau misalkan breast augmentation seperti itu, kita bisa juga melakukannya.
0: Ya baik. Dan pendengar, saatnya untuk Anda yang mungkin pengen tanya-tanya nih ya, Anda juga bisa bergabung di line telepon kami di 580333 580333, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111, atau melalui kanal YouTube kami yang saat ini juga sedang live YouTube di @RRI Jogja Official. Silakan pendengar, Anda bisa langsung bergabung 580333, atau juga untuk line telepon dan juga melalui live kanal YouTube kami. Satu tema kita ini rekonstruksi estetika plastik surgery atau bedah plastik begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Gampangnya bahasa Jawanya bedah plastik gitu ya.
1: Betul.
0: Rekonstruksi estetik bedah plastik ya. Silakan untuk kebersamaan Anda, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
3: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
2: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
2: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
3: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Care pastinya untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Indonesia Sehat. Kita bahas tentang rekonstruksi estetik bedah plastik ya. Anda bisa bergabung untuk klien teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 atau melalui kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Dan siang kali ini perbincangan seru kita bersama beliau Dr. Dimas Adi Bayudewo SPBPREM Clean, Dr. Bebes Klo Estetik Klinik Cabang Yogyakarta. Masih berlanjut ya, Dok ya?
1: Oke.
0: Okay. Nah, Bina, yang pengen tanya-tanya nih, ayo dong, kesempatannya istimewa banget, bisa langsung bergabung ya. Line teleponnya di 580333 atau juga WhatsApp-nya 0811271111 karena sudah ada kalau yang lagi nonton melalui kanal YouTube nih. Di sampingnya Dr. Dimas nih sudah siap. Sudah siap ada 3 paket produk plus voucher ya, Dok ya.
1: Betul sekali.
0: 3 paket produk plus voucher bagi Anda yang beruntung untuk kesempatan kali ini. Bagi Anda yang beruntung untuk kesempatan kali ini. Pertanyaannya mau sambil di spill dulu ya, Dok ya, kayaknya
1: boleh,
0: ya. Boleh ya. Silakan ya pendengar, Anda bisa gabung sekarang 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya. Salah satu pertanyaannya adalah, nah, di mana salah satu cabang Babies Glow? Di mana salah satu cabang Babies Glow? Silakan bisa bergabung untuk line telepon 580333 0274 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 atau juga melalui @RRI Jogja Official. Tetapi nggak menutup kemungkinan kalau pertanyaan Anda berbobot ini bisa menang juga ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi salah satu pertanyaannya, di mana salah satu cabang Babies Glow Aesthetic Clinic itu? Nama jalannya boleh aja ya, nggak usah pakai nomor-nomornya, boleh ya. Di mana salah satu cabang Babies Glow Aesthetic Clinic? Yuk, silakan ya. Baik, sembari kita ngobrol nih, sembari ditunggu yang mungkin gabung ya. Dok, kalau misalnya untuk perawatan estetik medis biasa, kemudian tindakan bedah plastik begitu, ini bisa saling melengkapi ataukah hanya tindakan estetik medis biasa, kemudian bedah plastiknya nggak usah nih, ataukah bedah plastik aja tapi tindakan medisnya nggak usah, bagaimana?
1: Ini pertanyaan menarik, Mbak Dina. Jadi gini, bedah plastik itu adalah suatu tindakan bedah untuk merubah wajah. Oke. Sedangkan untuk misalkan skin treatment dan lain-lain itu untuk memperbaiki permukaan kulit, wajah, bahkan mungkin mengencangkan, tapi memiliki keterbatasan. Jadi keterbatasannya itu apa? Misalkan kalau misalkan saya mau mancungin hidung atau saya mau menghilangkan kerut wajah yang luas gitu ya, yang dalam di wajah, tentunya skin treatment tidak akan optimal gitu. Jadi
0: bisa tapi mungkin lama banget ya.
1: Betul. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, begitu juga dengan tindakan bedah plastik. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita di sini untuk melengkapi keduanya. Jadi memang sangat tepat kalau untuk misalkan suatu tindakan bedah plastik itu diikuti dengan treatment yang berguna untuk satu, mengoptimalkan kualitas wajah, kualitas kulitnya, dan juga untuk minimalisir dari bekas luka operasinya. Seperti itu, Madina. Jadi kedua hal ini memang sangat sinkronis atau sangat bisa saling melengkapi.
0: Oke, baik. Ya, nah mulai ada yang bergabung nih. Ya. Oke, baik. Saya bacakan untuk yang sudah bergabung. Dari MS Close, selamat siang. Dari Pandansari di Tegal Tanda Banguntapan. Oke, Tegal Tanda Banguntapan. Begitu. Ini yang mau ditanyakan apa ini? Oke. Mungkin bisa dijawab ya, ini siapa nih, Mas Pandansari atau nama sih? Yang salah satu pertanyaan kita adalah di mana salah satu cabang Babies Glow. Tetapi kalau mungkin Anda ada pertanyaan yang lain yang pengen juga ditanyakan, mumpung ada Dokter Dimas nih, kapan lagi kesempatannya? Konsultasinya free loh hari ini.
1: Boleh banget.
0: Konsultasinya free ya, Dok ya, kalau hari ini. Silakan langsung bisa bergabung untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Tadi kayaknya dari Mbak Dati ya, dari Mbak Dati. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih Mbak Dati, boleh silakan ya. Atau yang pengen telepon langsung juga silakan nih. Oke. Jadi masing-masing memang saling melengkapi ya dok.
1: Betul.
0: Kalau tren sekarang ini tampaknya banyak nih remaja putri atau ibu-ibu begitu yang memang mereka menyukai wajahnya glowing gitu ya. Kayaknya yang jadi dari masa ke masa ini memang ada tren tersendiri dok.
1: Memang ada perubahan ya, perubahan tren gitu ya, dari mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Pada dasarnya ini semua karena sosial media ya. Kita ngelihat orang kok usianya usianya udah mungkin 40-an, 30-an, tapi kok masih kayak anak 20-an kayak gitu. Itu membuat masyarakat kita semakin menyadari begitu pentingnya suatu penampilan. Karena penampilan yang baik itu akan berdampak terhadap hidupnya, misalkan ya lebih happy, less depressed, seperti itu. Bahkan ada penelitian ya, kalau ada pasien-pasien yang rutin melakukan treatment itu, dia lebih kurang kurang atau lebih kuat terhadap depresi.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul. Kenapa? Karena sebenarnya seperti kalau misalkan kita lagi kesal atau lagi bad mood, kita akan mengkerutkan dahi kita.
0: Iya, betul.
1: Ya, seperti itu. Dan itu akan membuat suatu kerutan, dan itu akan membuat ketika dia bercermin melihat wajah setiap hari, dia akan semakin down gitu ya, semakin.
0: Dan kerutannya juga semakin dalam gitu, Dok.
1: Kerutannya semakin dalam gitu. Dibandingkan orang yang misalkan rutin perawatan ya, kayak perawatan bukan hanya terbatas pada bedah plastik ya, misalkan pada tindakan estetik lainnya seperti botox atau bonus skin treatment lainnya. Dia ketika setiap pagi melihat wajahnya, moodnya akan semakin meningkat. Dan itu mempengaruhi secara mental juga ya. Itu. Namun kalau bicara masalah tren, tren saat ini yang tadinya
0: trennya apa nih?
1: Ya, pada pasien-pasien invasif biasanya pada usia-usia di atas 50, sekarang trennya sudah mencapai usia 30.
0: Gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Usia 30 sudah tidak terlalu tabu atau haram gitu ya untuk dilakukan tindakan facelift. Namun ada tujuan
0: facelift ya.
1: Betul, tujuannya berbeda. Tujuan daripada tindakan facial regeneration itu, facial regeneration itu tidak hanya bisa dilakukan pada tindakan bedah, namun juga treatment lain ya. Banyak sekali tindakan treatment lain. Dengan tujuan adalah untuk terlihat lebih muda dibandingkan seumurannya.
0: Lebih muda dibandingkan seumuran. Ini malah pada justru pada usia muda begitu ya.
1: Pada usia lebih muda. Jadi kenapa? Karena pada saat saya usia 30-an gitu ya, saya ingin terlihat lebih muda dibanding teman saya.
0: Gitu ya, benar.
1: It's a true and it's a fact gitu ya. Karena memang shiftnya perubahan trennya seperti itu. Karena apalagi lagi sosial media. Kita ngelihat orang-orang misalkan oh kenapa dia masih udah usia 40 masih cantik ya, masih kayak usia 30-an gitu ya.
0: Bahkan mungkin salah satu penyanyi Korea usianya sudah kayaknya 50-an deh.
1: Ya betul. Kenapa?
0: Kelahiran tahun.
1: Tapi kenapa?
0: Wajahnya awet gitu ya, Dok ya.
1: Kenapa? Karena hal ini penting bagi pasien karena dia bisa menikmati masa mudanya lebih lama. Bandingkan kalau misalkan saya baru melakukan operasi facial regeneration pada usia 50 dibandingkan saya melakukan operasi tersebut di usia 30.
0: Gitu. Itu yang jadi salah satu alasan.
1: Namun tetap ada perbedaan yang dilakukan di usia 50, 40 dan 30 tergantung dari kondisi wajah pasien.
0: Tergantung pada kondisi wajah.
1: Jadi sometimes kalau misalnya lebih muda kita enggak terlalu nggak perlu terlalu banyak untuk melakukan tindakan yang terlalu invasif atau terlalu masif seperti itu ya. Jadi mungkin minimal aja sih sudah memberikan hasilnya optimal.
0: Udah bagus gitu ya. Wih keren. Tren wajah glowing ini dok memang saat ini sedang banyak disuka gitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya wajah-wajah kalau baru bangun tidur gitu kan glowing. Tapi ini beda ya.
1: Dan emang Mbak Dina, untuk tren raja glowing seperti ini, perawatan itu tidak terbatas hanya untuk wanita sebenarnya.
0: Iya betul.
1: Betul.
0: Sekarang banyak yang cowok gitu ya. Pria-pria muda juga.
1: Sekarang masyarakat ya tidak hanya
0: semakin wanita, aware ya.
1: Semakin aware terhadap penampilan gitu.
0: Wih, asik banget. Di Baby's Glow ini juga untuk kuantitas mereka yang laki-laki begitu banyak juga yang melakukan treatment.
1: Cukup,
0: gitu.
1: Cukup banyak, cukup banyak Medina, betul. Nggak terbatas pada skin treatment ya, bahkan even sampai plastic surgery pun ada kita pasien pria memang. Karena ya kembali lagi karena penampilan itu memang efeknya sangat besar bagi hidup kita ya, bagi pasien sendiri.
0: Plastic surgery kalau dibilang begitu ya, bagi seseorang yang mungkin mereka memiliki jerawat. Kemudian kalau jerawat itu kan tempat jerawatnya itu susah ya dok untuk hilangnya. Jerawatnya mungkin lebih mudah, tetapi tempat jerawatnya susah, apalagi kalau tangan juga ikutan ngeri-ngeri itu ya dok ya. Ikut bermain di sana, kondisi tangan juga tidak bersih, tidak higienis gitu ya. Dan pada akhirnya malah menimbulkan entah plek atau bekas-bekas yang itu. Nah, plastic surgery itu apakah juga bisa dilakukan untuk tindakan yang lebih ringan seperti itu dok?
1: Bisa. Jadi ya kondisi bekas jerawat itu kami menyebutnya dengan acne scar. Bekas jerawat acne scar. Acne scar tersebut sendiri itu bisa dilakukan tindakan dari yang minimal invasif ya, minimal invasif seperti misalkan subsisi itu ada pelepasan jaringan scar atau jaringan parut di bawah bekas jerawat tersebut. Kemudian kita lakukan booster atau kita lakukan optimalisasi kulit dengan skin booster dan lain-lain sehingga tampilan warna kulitnya menyerupai atau minimal sama seperti kulit sedia kala atau kulit normalnya seperti itu.
0: Wih, seru ya. sekali lagi kita ulang ya. Bagi Anda nih pendengar yang mungkin juga tengah bergabung dalam Indonesia Sehat untuk kesempatan siang kali ini, silakan ya, Anda bisa langsung bergabung. Line teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 yang mungkin juga mengikuti melalui kanal YouTube kami di @rrijogjaofficial. Ada tiga nih, tiga paket yang sudah dibawa Dr. Dimas dan timnya banyak banget nih yang sudah bergabung. Bagi Anda yang mungkin bertanya atau juga mungkin menjawab pertanyaan kami untuk pertanyaan salah satu cabang Baby's Glow yang ada di Yogyakarta, ada di mana? Sebutkan nama jalan saja. Kalau nama jalannya benar, wah berhak bisa dapat ini, ada salah satu paketnya. Paketnya ada tiga ya?
1: Iya, kita nanti punya tiga paket. Sini ada produk.
0: Asik banget loh, produknya juga seru.
1: Treatment khusus untuk di Baby's Glow.
0: Boleh dong, bukan rahasia nih. Produknya untuk apa sih? Kurang lebih.
1: Rahasia. Oh, rahasia. Jelas. Lumayan. Ini lumayan kok.
0: Oh, lumayan banget. Keren.
1: Tinggal jawab aja tadi. Cukup jawab cabang kita ada di mana. Salah satu aja, cukup sebut nama jalannya. Nama nanti jalannya. Kamu berhak buat dapat voucher treatment dan juga produk kita.
0: Asik ya. sekaligus juga mungkin salah satu dari pertanyaan lagi nih. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya yang lain dan pertanyaan Anda cukup berbobot, boleh ya, bisa punya kans menang. Punya kans menang. Iya, salah satu tindakan bedah plastik yang ada di Baby's Glow begitu ya, yang mungkin bisa dilakukan begitu. Nah tadi Dokter Dimas juga sudah menyebutkan nih tindakannya apa saja. Jadi tinggal jawab saja. Salah satu tindakan bedah plastik di Baby's Glow yang bisa dilakukan. Silakan nih pendengar, langsung kesempatannya istimewa. Dari sekarang ya, dibuka untuk line telepon 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Anda juga bisa mengikuti atau mungkin yang pengen tanya juga di kanal YouTube kami di @rrijogjaofficial. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung, lagi bergabung sekarang. terima kasih. Ada yang menjawab, Baby's Glow ada di Jalan Laksda di Sucipto nomor 152 Catur Tunggal Depok Sleman, dari Mbak Nita di Bantul. Benar atau enggak, nanti jawabannya nanti ditunggu dong. Tapi jawabnya itu ya, Mbak Nita dicatat ya, dari Mbak Nita dibantu. Oke. Silakan nih pendengar, ada kesempatan loh dapat ini paket produk. Nggak cuma satu sih kalau dilihat. Nggak cuma satu, plus vouchernya juga. Jadi selain dapat produknya, juga dapat vouchernya nih dari Baby's Glow Yogyakarta. Dan salah satu pertanyaan, salah dua juga. Salah satu cabang Baby's Glow itu ada di jalan apa? Mau lengkap boleh. Kalau nggak, nama jalannya juga boleh begitu ya. Kemudian salah satu tindakan bedah plastik di Baby's Glow yang bisa dilakukan. Tadi ngobrol Dina dan juga Dr. Dimas sudah ada nih beberapa nih malah ya, tindakan bedah plastik di Baby's Glow. Silakan ya pendengar, bisa langsung bergabung untuk line teleponnya sekarang ya di 580333. Nanti keburu waktunya habis, tidak berlaku seharian ya, hanya berlaku selama acara berlangsung. Atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Nah, kalau kita bicara bedah plastik nih dok, kadang-kadang saya nggak tahu itu memang disengaja ditunjukkan, wah aku habis bedah plastik nih, okay, gitu ya. Atau memang ya karena waktunya mungkin butuh waktu lama, tetapi mm-hmm, biasanya pasca operasi begitu dok, itu butuh waktu berapa lama sih untuk bisa menikmati hasil barunya begitu?
1: Okay. Untuk menikmati hasil barunya, gitu ya, masa pemulihan pasca operasi bedah plastik itu variatif,
0: okay.
1: Jadi tergantung tindakan yang kita lakukan, tergantung ringan atau besarnya tindakan kita lakukan ya. Misalkan gini, pada tindakan bedah plastik yang lebih ringan seperti operasi kecil ya dengan bius lokal, itu biasanya besok sudah bisa melakukan aktivitas normal.
0: Oh begitu.
1: Betul.
0: Besoknya
1: sekali
0: sudah bisa ini.
1: Betul.
0: Dengan hasil baru.
1: Oh, namun okay, perlu dibedakan kapan saya bisa melakukan tindakan atau aktivitas normal dan hasil yang optimal.
0: Oh,
1: gitu. Jadi
0: beda,
1: ada dua hal yang
0: ya
1: berbeda.
0: Mm-mm.
1: Kalau pertanyaannya itu adalah kapan sih saya bisa kembali kerja lagi? Besok udah bisa. Biasanya rata-rata yang kecil seperti itu ya.
0: Okay.
1: Namun ada pada tindakan yang besar dan butuh observasi, itu kami sarankan untuk diobservasi minimal 24 jam.
0: Dok, mungkin ini membantu pendengar yang mungkin mau jawab juga. Kalau tindakan yang kecil itu contohnya apa? Kemudian yang besar contohnya apa?
1: Kalau untuk tindakan yang kecil misalkan dilakukan dengan bius lokal ya, itu bisa dengan tindakan blefaroplasti seperti itu. Kita bisa besoknya, atau misalkan rinoplasti pun itu tergantung ya. Kalau misalnya rinoplasti ya, hanya untuk
0: rinoplasti ya,
1: rinoplasti atau nose job itu besoknya bisa melakukan pekerjaan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasien seperti itu. Kalau misalkan yang besar, misalkan kita lakukan liposuction atau abdominoplasti, itu biasanya perlu observasi 24 jam pertama seperti itu. Namun kalau pertanyaan itu adalah kapan sih hasil saya ini bisa dinikmati atau bisa ini udah hasil yang paling optimal. Jadi gini, pada setiap tindakan bedah itu pasti akan ada bengkak. Bengkak itu tiap pasien variatif, tapi rata-rata bengkak itu optimal di minggu kedua. Namun penyembuhannya atau hasil akhir sendiri itu bisa terlihat mulai dari 3 bulan, 6 bulan hingga 1 tahun.
0: Oh, begitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi jangan harap instan bim salabim ya. Oke. Tetap butuh sekali waktu juga.
1: Betul sekali, karena tubuh kita perlu adaptasi dengan bentuk barunya.
0: Dan salah satunya tadi adaptasinya dengan bengkak tadi ya.
1: Betul. Ya, memang pada 2 minggu pertama itu adalah bengkak yang paling kelihatan. Pasien mungkin merasa kayak kenapa bengkak banget, atau pasti di sosial media sekarang banyak ya orang habis pasti kenapa bulat semua, itu karena memang bengkaknya seperti itu. Karena biasanya nanti kulitnya akan beradaptasi dengan struktur yang baru, semakin kencang, dan dia akan semakin terbentuk hasil akhirnya yang baik.
0: Nah dok, ini juga rasa penasaran saya begitu ya, kan bukan rumah sakit, berada di rumah sakit begitu dok. Setelah habis tindakan begitu, apakah langsung pulang atau memang harus menginap atau gimana nih dok?
1: Biasanya pada pasien kami itu on day care gitu. Kita punya spesialis anestesi juga, jadi spesialis untuk yang untuk melakukan pembiusan secara umum gitu ya. Kita punya spesialis anestesi dan saya merasa aman untuk melakukan tindakan bedah itu. Kenapa? Karena dengan teman sejawat saya, spesialis anestesi itu, pasien juga diberikan keamanan yang paling optimal. Karena sebelum operasi juga dokter anestesi akan menilai apakah pasien ini fit untuk dilakukan operasi.
0: Misalnya tensinya.
1: Betul, mulai
0: dulu,
1: dari
0: gitu
1: hal-hal yang kecil seperti tensi dan bahkan kami juga melakukan screening. Screening seperti ronsen toraks, laboratorium, itu semua harus clear.
0: Wah, di Babes Glow keren ya.
1: Itu
0: harus
1: sudah
0: diperhatikan banget ya.
1: Betul, karena hal ini sangat penting untuk keselamatan pasien ya. Itu hal pertama yang harus kita utamakan, keselamatan dulu. Seperti itu. Kalau misalkan pasien membutuhkan suatu observasi gitu ya, misalkan butuh menginap, kami juga punya rekanan untuk menginapkan pasien.
0: Baik. Ini masih dari Mbak Nita, tapi pengen tanya juga nih dok. Kalau seseorang pernah mengalami kecelakaan atau luka bakar sehingga wajah atau bagian tubuhnya berubah, nah seberapa jauh bedah rekonstruksi bisa mengembalikan penampilan seperti semula, terutama di bagian wajahnya gitu dok. Dari Mbak Nita tadi.
1: Pada pasien luka bakar untuk kembali seperti normal sedia kala ya, itu tergantung dari derajat luka bakarnya. Jadi pada luka bakar yang ringan itu yang hanya terbatas pada kulit bagian paling luar, itu dia biasanya sembuh sempurna. Namun lebih dalam lagi, itu biasanya akan terjadi jaringan parut atau bekas luka. Kemudian lebih dalam lagi, misalkan seluruh kulitnya hilang, maka jaringan parut atau luka tersebut akan lebih sulit dihilangkan dan harus diganti
0: karena
1: dengan
0: lebih dalam ya, dok.
1: Betul sekali. Gitu. Di sini tergantung dari kondisi pasiennya tentunya. Kalau misalkan bekas luka bakar itu cukup kecil, kita bisa lakukan operasi flap atau misalkan pergantian kulit seperti itu. Namun perlu diingat, yang namanya luka itu pasti akan ada bekasnya, walaupun minimal. Jadi saya sebagai dokter bedah plastik tidak pernah menjanjikan hasil yang sempurna.
0: Langsung mulus 100% ya, 100%. Gitu ya.
1: Tapi saya akan menjanjikan hasil yang optimal dan saya akan memberikan yang terbaik dari saya. Seperti itu. Karena untuk luka itu sangat kompleks. Jadi saya tidak bisa memberikan yang terbaik dari saya sendiri. Gitu, saya perlu kerjasama dengan yang lain. Misalkan dikombinasi dengan skin treatment, atau perlu, mungkin saya perlu konsultasi dengan spesialis kulit.
0: Tetap harus ini ya, tetap harus menggunakan treatment.
1: Jadi kita kalau mau maju, kita gak bisa kerja sendiri.
0: Benar ini dong.
1: Prinsipnya seperti itu. Jadi kita harus kerjasama dengan yang lainnya. Karena untuk pembedahan sendiri, biasanya hasilnya kurang optimal dibandingkan saya kombinasi dengan treatment yang lain. Seperti itu.
0: Wah, seru untuk wanita, mudah-mudahan sudah ditanggapi. Dan tadi juga ada Mbak Dati, terima kasih sekali. Yang pengen tanya juga nih, satu momen yang pas banget ini mendengar ngobrol kita bersama Dr. Bebe Sklo, Estetik Klinik Cabang Yogyakarta. Yang pengen jawab kuis, ayo dong, ini kesempatan istimewa sekali. Anda juga bisa menjawab kuisnya melalui telepon langsung ya, ditunggu sekarang, mumpung acaranya juga berlangsung nih. Langsung ke 580333 580333, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Anda bisa menjawab, sebutkan salah satu cabang Bebe Sklo di Yogyakarta, salah satu cabang, nama jalannya juga boleh, mau lengkap boleh banget. Salah satu cabang Bebe Sklo di Yogyakarta. Kemudian salah satu tindakan bedah plastik di Bebe Sklo yang bisa dilakukan, tadi sudah diinformasikan nih oleh Dr. Dimas. Anda pasti bisa menjawabnya. Wah, ini paketnya asik banget loh ya. Bapak-bapak boleh menjawab ya, karena boleh diberikan oleh istri tercintanya, oleh mungkin putrinya, ya kan? Boleh ya. Oke, bahkan ada vouchernya juga loh ya dalam satu paketnya. Silakan nih pendengar, ditunggu, dinantikan ya. 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya dinantikan sekarang. Ya, baik. Nah, baru nih bergabung. Sebutkan nama ya dan tempatnya di mana. Kak Dina dan Dr. Dimas, Yogi dari Maguwo. Yogi dari Maguwo mau tanya nih, sejauh mana teknologi bedah plastik di Indonesia sudah berkembang dibandingkan negara tetangga. Kemudian yang kedua, apa ada mitos bedah plastik apa yang paling ingin dokter luruskan di tengah masyarakat? Ini ada dua pertanyaan. Sejauh mana teknologi bedah plastik di Indonesia sudah berkembang dibanding negara tetangga? Tapi kita terima yang bergabung?
1: Boleh.
0: Baik. Dalam Indonesia sehat, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: Wak. Iya, selamat siang. Pak Beni Gandaria nih suaranya.
2: Iya, betul.
0: Pak Beni di Gandaria, silakan. Pak Beni.
2: Dokter.
1: Iya, selamat siang, Pak Beni.
2: Selamat siang, Pak Dokter. Begini, Pak Dokter, saya ada cerita sedikit. Jadi ada kerabat saya yang pada waktu lahir kira-kira 12 tahun, sekarang sudah kelas 6 ya.
0: Laki. Sekarang kelas 6 ya?
2: Iya.
0: Putra atau putri ini?
2: Laki.
0: Oh, laki-laki.
2: Iya. Jadi waktu lahir, kata dokter yang menangani itu begini, ada spiralnya yang masuk, yang merobek bibir atas dan hidungnya, jadi nyantol gitu. Jadi waktu lahir itu keluar dengan spiralnya itu. Nah, sekarang sudah kelas 6. Pada waktu itu umur 6 tahun itu sudah dioperasi, karena yang di langit-langitnya itu digatok ke supaya nanti kalau bicara tidak sama sekali, tidak bingung gitu. Ya, juga di bibirnya, gusi yang di atas itu juga dijahit dulu. Jadi kata dokter itu, ini ulang operasinya berulang. Jadi sudah, ternyata itu sudah di operasi yang bagian langit-langit dan bagian gusinya. sekarang biar sembuh dulu gitu sambil golek duit.
0: Okay.
2: Nah, setelah sekarang kelas 6 kelas di atas 6 sekarang kayaknya anaknya sudah mulai remaja. Jadi tapi bicaranya masih sengol. Kadang gitu, jadi nggak bisa jelas gitu. Nah, supaya tetap pede anak itu mau dioperasi lagi, tapi kebetulan ini ada dokter ini bisa konsultasi sedikit gitu, bagaimana itu ya langkahnya kalau operasi, tinggal membetulkan ya, bukan tinggal membetulkan ya, bagian biar di depannya supaya ya rapi itu dulu pak dokter.
1: Ya,
2: termasuk plastik atau apa dokter, apa hanya dijahit-jahit biasa itu atau gimana ya, mau penjelasannya. Matenun pak dokter,
1: matenun.
0: Terima kasih banyak Pak Beni di Gandaria.
1: Terima kasih atas pertanyaannya Pak Beni. Ini saya akan mencoba menjawab ya. Pada pasien dengan riwayat kelahiran, misalkan ada celah pada bibir, hidung hingga langit-langitnya, baik itu karena kelainan genetik ataupun kelainan bawaan lahir ataupun itu karena trauma, misalkan karena spiral tadi, itu harus saya lakukan pemeriksaan dulu Pak. Jadi untuk keluhan, kalau saya, kita kesampingan dulu keluhan tadi suara sengau. Kalau saya sebagai dokter spesialis bedah plastik, saya akan menilai dua hal. Yang pertama itu adalah fungsi, yang kedua itu adalah penampilan. Pada fungsi biasanya akan terjadi satu, gangguan pada suara. Suaranya akan terdengar sengau karena biasanya ada celah pada langit-langitnya atau ada perlukaan pada langit-langitnya yang menyebabkan udara dari rongga mulut itu bocor ke rongga hidung. Sehingga terjadi hypernasal atau suara yang sengau. Yang kedua, fungsinya yang bisa terganggu adalah fungsi makannya. Bisa terjadi misalkan lagi minum, cairannya yang tadinya di mulut bisa masuk ke hidung.
0: Oh, bisa gitu, gitu ya.
1: Betul benar. Jadi hal itu perlu dilakukan tindakan operatif. Tapi tindakan operatif pada usia anak 12 tahun itu tidak menjamin suaranya akan kembali. Ini perlu kerjasama Mbak Dina. Yang tadi bahasa saya bilang,
0: tidak menjamin suaranya akan kembali.
1: Karena anak itu belajar berbicara mulai dari umur 1,5 tahun. Artinya dari umur 1,5 tahun hingga umur 12 tahun, anak ini sudah terbiasa bicara dengan suaranya yang sengau. Setelah dilakukan operasi, lidahnya juga akan terbiasa dengan suaranya sengau.
0: Jadi tetap menggunakan kebiasaan lamanya.
1: Betul sekali. Disinilah perlunya peran daripada terapi bicara. Terapi bicara itu adalah suatu tenaga medis juga yang dia menspesialisasi dirinya untuk pelatihan bicara. Namun untuk mengembalikan suaranya dari yang sengau menjadi tidak sengau, itu perlu kombinasi antara tindakan bedah dan juga latihan. Yang kedua tadi adalah masalah estetik. Masalah penampilan itu penting, terutama pada remaja muda. Usia 12 tahun dia udah mulai remaja, sudah mulai kenal dan sadar dengan penampilannya. Saya akan melakukan pendekatan yang holistik, dalam artian secara menyeluruh. Baik itu dari bibirnya hingga hidungnya hingga bekas lukanya. Kadang-kadang hal ini betul bisa dilakukan tindakan operasi, namun biasanya tidak cukup hanya satu kali. Seperti itu. Dan ini memang lebih baik dilakukan pada usia-usia preschool, misalkan pada saat mau dia mau SMP. Kenapa? Karena kan itu akan ada perubahan lingkungan, dia ketemu kawan baru, dan ini hal ini penting untuk menjaga
0: mentalitas juga
1: pasiennya
0: ya.
1: Juga. Ini sangat penting. Gitu. Mungkin kalau saya bisa rekomendasikan, bisa dikonsultasikan ke spesialis bedah plastik terdekat, atau kalau saya bekerja di rumah sakit, kami juga punya spesialis. Jadi kami punya tim untuk penanganan hal-hal tersebut, mulai dari terapi bicaranya hingga rehab medik, spesialis anaknya, itu semuanya lengkap pada satu center.
0: Bisa hubungi dokter Dimas ini ya?
1: Betul, atau langsung aja ke Rumah Sakit Harjolo gitu, tempat saya praktek, itu juga ada.
0: Sip, thank you. Terima kasih untuk
1: Terima kasih Pak Beni.
0: Iya, baik. Yang tadi juga melalui WhatsApp-nya, Mas Yogi Dimaguo tadi, teknologi bedah plastik.
1: Teknologi
0: agak singkat
1: plastik.
0: Ini,

0: bisa studi banding ya ke sana ya.
1: Betul sekali. Okay. Dan mengenai teknologi kita juga cukup maju. Okay. Bahkan berdasar sendiri pun kita sudah menguasai stem cell. Apa itu stem cell? Stem cell itu adalah sel pungka. Itu adalah sel yang sangat penting untuk regeneratif dan juga untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Gitu. Dan di sini Indonesia kami sudah diresmikan oleh KMEK untuk menangani tindakan stem cell itu.
0: Oh begitu.
1: Betul.
0: Bisa ini.
1: Bisa.
0: Di Babies Glow ya.
1: Jadi hanya spesialis bedah plastik dan ortopedi sejauh ini yang diresmikan oleh Kementerian Kesehatan.
0: Oke, keren banget. Mitos bedah plastik yang pengen diluruskan.
1: Mitos begitu. Bedah plastik yang paling ingin diluruskan adalah. Kalau bedah plastik itu cuma menangani kecantikan aja.
0: Oh gitu, benar-benar. Gitu. Ternyata banyak hal loh ya.
1: Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan.
0: Gitu. Oke, baik. Oke, kita hampir di penghujung perbincangan. Kita akan mendengarkan berikut. Sembari mau diumumkan ya, nih yang jadi pemenangnya siapa. Ada satu penelpon dari Pak Benny di Gandaria. Kemudian WhatsApp-nya tadi ada Mas Yogi di Maguwo, Mbak Nita di Bantul, dan Mbak Dati di Jogja. Kita akan kembali setelah yang berikut.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

0: keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Baik pendengar, wah saatnya dinantikan nih. Ya, Dr. Dimas ya. Siapa nih yang menjadi salah satu pemilik dari 3 paket plus voucher. 3 paket plus voucher loh ya. Okay. Dalam satu paketnya sudah ada vouchernya juga. Uh-huh. Untuk menjadi juara. Menjadi juara nih.
2: Voucher dan juga produk dari okay. Baby's Glow.
1: Baby's Glow.
2: Itu yang pertama ada dari Mbak Nita tadi. Terima kasih.
1: Wah, selamat Mbak Nita di Bantul.
2: Selamat ya. Kita punya cabang di Lestari Adi Sucipto.
1: Oke. Ini juga lengkap tadi sambil tanya juga. Kesempatan free loh ya ini. Mbak Nita selamat. Kemudian yang kedua adalah
2: penanya kita dari Pak Beni.
1: Pak Beni di Kendaria, selamat ya Pak Beni.
2: Ya, Pak Beni pertanyaannya sangat bagus dan sangat edukatif buat masyarakat kita juga. Kemudian yang ketiga ada dari Pak Yogi.
1: Pak Yogi di Maguwo, selamat ya.
2: Sekali lagi, Mbak Nita, Pak Beni dan Pak Yogi untuk pertanyaannya. Nanti untuk hadiah bisa diambil di mana?
1: Di RRI Benina. Pada jam kerja ya, mungkin dari jam 9 sampai jam 3 dengan membawa bukti identitas begitu ya.
2: Betul.
1: Identitasnya nanti kita sampaikan ke Baby's Glow. Ini loh siapa para Nina? Pemenangnya.
2: Oke. Terima kasih.
1: Segera ya bisa kontak langsung ya nanti Pak Beni, kemudian Mas Yogi dan juga Mbak Nita. Terima kasih banyak Dr. Dimas dan teman-teman dari Baby's Glow Aesthetic Clinic Cabang Yogyakarta. Wah, ini berkunjung ke RRI seru banget loh ya. Oke. Terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Satu kesimpulan singkat saja tentang rekonstruksi estetik plastik surgery.
2: Oke. Jangan ragu kalau misalkan mau konsultasi ataupun konsultasi tindakan apapun, silakan bisa hubungi kami di Baby's

0: ini. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Nah, pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Sehat bersama beliau Dr. Dimas Adi Bayudewa, SPBPREMKLIT, Dr. Babies Glow Estetik Klinik Cabang Yogyakarta Rekonstruksi Estetika Bedah Plastik. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.

Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang disebabkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli, Roti.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROP PSSI Kalimantan Tengah bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Palu. Ada Isan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Jabisan Tabran, untuk jauh hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini.

0: aku akan menggerakkan UMKM, hotel dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Panangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Panangkaraya Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Vision Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.

0: aja gak mungkin anak itu berminggu dipanggil dengan orang tua.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eason Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eason Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama ibadah sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan Yogyakarta. Dan pendengar, saat ini tentunya di Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan Yogyakarta sudah terhubung dengan rekan Panji Wojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Panji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik rekan Panji, suasana di Masjid Baitur Ridho, apakah sudah cukup banyak jemaah yang bersiap-siap ini?
1: Sudah siap ini, okay. Langsung melaporkan dari Masjid Baitur Ridho, rekan Dina.
0: Iya, silakan untuk informasi Anda selengkapnya rekan Panji.
1: Baik, pendengar kaum muslimin wan muslimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kebaikan, berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Kembali lagi kami dari tim siaran luar RRI Yogyakarta menjumpai Anda untuk menghadirkan ibadah sholat Jumat yang siang ini kami akan siarkan secara langsung dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan Yogyakarta. Kami informasikan yang akan bertindak sebagai imam dan khotib dibawakan oleh Ustadz Ulil Absar. Untuk mengawali ibadah Jumat siang ini tentunya terlebih dahulu akan dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Roni Okta Kristanto. Baik pendengar kaum muslimin wal muslimat, segera kita menuju mimbar tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dunyakan orang Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepedulian kepada sesama dan saling menolong dalam kebaikan. Beberapa minggu yang lalu, gempa mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sekitar 71 orang meninggal dunia. Puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal dan harus bertahan dalam situasi yang serba sulit. Bagi kita, bencana itu bukan sekedar berita. Di balik angka-angka tersebut ada saudara-saudara kita yang sedang berduka. Ada keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Ada anak-anak yang kehilangan rumah. Ada pula mereka yang hari ini masih berjuang memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk tidak bersikap apatis terhadap penderitaan sesama. Islam mengajarkan kepedulian, solidaritas, dan semangat untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha inna

hanya untuk dirinya sendiri. Allah memerintahkan kita untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, kita dilarang saling membantu dalam dosa, kemaksiatan, dan permusuhan. Kebaikan mencakup setiap amal yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Sementara ketakwaan adalah menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Dengan demikian membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana merupakan salah satu bentuk nyata dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saudara kita kehilangan rumah, kita hadir membantu. Ketika mereka kekurangan makanan, kita berbagi. Ketika mereka kehilangan keluarga dan sedang berduka, kita menguatkan. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentum ini bukan hanya untuk memperbanyak solawat dan mengungkapkan kecintaan kepada beliau, tetapi juga untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani adalah kepedulian kepada mereka yang mengalami kesulitan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika sekelompok orang dari Bani Munzar datang dalam keadaan sangat memprihatinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk bersedekah dan membantu mereka. Para sahabat pun berlomba-lomba memberikan makanan, pakaian, dan harta sehingga penderitaan mereka dapat diringankan. Inilah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat penderitaan, beliau tidak berpaling. Beliau peduli dan mengajak umatnya untuk membantu. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan mengikuti akhlaknya. Ketika saudara kita tertimpa bencana, jangan berpaling. Jika mampu, mari membantu. Jika tidak, mari mendoakan. Itulah salah satu cara kita menghidupkan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan perintah untuk menolong tersebut? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Bagi yang memiliki kemampuan dan kesempatan, kita dapat datang langsung ke kelompok yang terdampak dan membantu sebagai relawan. Kita bisa membantu mengawasi warga, mendistribusikan makanan, menyediakan pakaian, mendirikan tenda darurat, atau melakukan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan para korban. Bantuan yang mungkin terlihat sederhana bagi kita bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi mereka yang sedang kehilangan hampir segalanya. Sementara bagi kita yang tinggal jauh dari daerah terdampak, bantuan juga dapat diberikan dengan bentuk donasi melalui lembaga-lembaga resmi dan terpercaya. Yang terpenting, niatkan setiap bantuan yang kita berikan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kesulitan. Sebab dalam Islam, membantu sesama bukan hanya tentang apa yang kita berikan. Lebih dari itu, ia adalah bentuk kepedulian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bentuk nyata kita mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau meringankan kesulitan saudaranya. Man nafasa mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal

akhirah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membantu secara fisik dengan berdonasi dan menjadi relawan bencana, kita juga perlu mendoakan orang-orang yang terdampak bencana. Dalam salah satu hadis, Imam Muslim meriwayatkan bahwa doa seorang Muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diamini oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kebaikan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithlin." Tidak ada seorang hamba muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat, "Kamu juga mendapat sama persis sebagaimana doa yang kamu ucapkan itu." Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita menjadi umat yang tidak hanya peduli ketika bencana itu menjadi berita, tetapi peduli ketika saudara kita benar-benar membutuhkan pertolongan. Mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peka melihat ke penderitaan, hadir ketika dibutuhkan, berbagi sesuai kemampuan, menggerakkan solidaritas, dan senantiasa mendoakan sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT dan sekitarnya. Semoga orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya diberikan kesabaran dan keikhlasan. Semoga mereka yang kehilangan rumah dan harta benda segera mendapatkan kembali tempat tinggal kehidupan yang layak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap bantuan, sedekah, tenaga dan doa yang kita berikan sebagai amal soleh. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mampu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi yang peduli, ringan membantu dan bermanfaat bagi sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, manafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
1: Baik pendengar kaum muslimin wal muslimat, demikian telah kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat siang ini di Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan Yogyakarta, yang pada hari Jumat ini yang menjadi imam dan khotib adalah Ustadz Ulil Absyar. Dan dengan berakhirnya ibadah Jumat siang ini edisi 28 Agustus 2026, saya Panji Wojo dan rekan-rekan teknik siaran luar ada rekan Sultan Malau, Pandu Diesel dan Damas Gatuso mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 91,1 FM dan kita kembali ke rekan Dina di studio RRI Kota Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Panji Wojo dan kru siaran luar RRI Yogyakarta, pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan Yogyakarta yang tadi sudah diantarkan rekan Panji dan teman-teman siaran luar RRI.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak bisa
1: mana mana
0: mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pendengar, Anda sering jerawatan? Tahukah Anda, kunyit dapat membantu menjaga kesehatan kulit, termasuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Menurut Rick Hay, ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, kunyit adalah rempah termogenik yang secara harfiah berarti menghasilkan panas. Penggunaan kunyit secara teratur dapat menghilangkan bekas jerawat. Sifat antiseptik dan antiinflamasinya mempercepat penyembuhan luka dan menenangkan iritasi kulit.

0: Pendengar, kebersamaan kita untuk siang kali ini kita akan mengetahui untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan pastinya pendengar saat ini sudah terhubung dengan beliau, Ibu Sudariah, yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Pendengar, kita sapa selamat siang. Assalamualaikum, Ibu Sudariah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dina, selamat siang, selamat bertemu lagi.
0: Iya, apa kabarnya? Sehat semangat? Tetap bahagia, tetap laris? Iya.
1: Alhamdulillah, pengestu nih Mbak Dina, sehat semangat, laris.
0: Senang sekali nih Bu Sudariah. Nah, ya, Ibu, di hari ini bagaimana untuk pantauan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, dan lain-lain serta juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya pastinya sangat membantu nih bagi pendengar RRI yang akan berbelanja khususnya di Pasar Imogiri. Ibu Sudariah, silakan.
1: Iya, siap-siap-siap Mbak Dina. Nih Pasar Imogiri cuaca sangat cerah, bersih, nggak ada mendung, harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap mundur, Mas. Ya, beberapa bahan ada, misalnya harga beras yang masih tetap itu per kilo 14.500, naik lagi. Kemarin 14.000, sekarang 14.500 per kilo. Ada yang lebih bagus lagi, yang 16.000, enggak naik. Lantas ada beras ketan hitam 25.000, beras ketan yang enggak begitu putih 23.500, yang putih bersih bagus per kilo 26.000. Beras merah 18.000, kacang hijau 26.000, lantas kacang perol untuk benih 48.000, kacang perol untuk konsumsi yang lokal 43.000, kacang perol yang untuk konsumsi tapi dari luar warnanya merah, kemarin udah turun sekarang naik lagi 43.000 per kilo yang agak kecil, 42.000 per kilo yang agak kecil, dan kacang plecetan yang untuk kacang bawang aja juga masih tinggi, 43.000 juga yang gede, yang 42.000 yang kecil, sama harganya. Kita lanjut dengan minyak curah juga. Belum baru naik 19.000 per liter. Dan minyak dari pabrik sudah banyak yang mengikuti naik per liter. Yang dulu 20 menjadi 21.000. Yang dulu 23.500 menjadi 24.000 per liter. Kalau yang kurang 1 liter juga naik 500. Rata-rata berbagai merek satu botol atau refill itu 18.500 per botol atau per refill. Lantas telur 24.000 masih tergolong murah, dan daging ayam boiler yang di pinggir jalan 40.000 per kilo di luar, di dalam pasar itu 42.000 per kilo. Ada ayam kampung per kilo 80.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Gula pasir juga enggak mau ketinggalan naik 18.000 per kilo. Kemarin 17.500, sekarang 18.000 per kilo. Dan gula jawa 22.000 masih 20.000 masih tetap. 29.000 ada, dan paling mahal 30.000 per kilo. Gula batu juga masih tetap saat ini, belum ngikut naik. Masih 20 2.000 paling murah, ada yang herbal 23.000 dan 24.000 per kilo. Sedangkan ada terigu yang curah sudah naik 9.500 per kilo, padi kanji per kilo kembali 15.000 yang curah. Tapi kalau yang kemasan masih 16.500 per kilo. Kalau terigu berbagai merek yang kemasan masih tenang, belum ikut naik, masih 11.000 ada, 12.500 ada, 10.000 per kilo ada. Lantas kita lanjut dengan teri 56.000 yang kecil. Yang gede 53.000 per kilo, ikan asin kecil 25.000 per kilo, ikan asin gede hitam yang murah 32.000, yang mahal 44.000. Kita lanjut dengan harga bawang. Bawang yang cincau bulat-bulat masih murah 32.000 dan yang kating 37.000 dan yang bawang merah atau brambang juga meskipun naik masih 38.000 yang gede-gede, 34.000 yang cukupan, 26.000 yang kecil-kecil brambang per kilo. Kalau lele 31.000, kutuk malah turun ini 70.000 per kilo, grameh masih 50.000 per kilo, nila 38.000 yang turun, gembung 45.000 per kilo, tuna 38.000 tuna 45.000 per kilo. Yang patin masih 30.000 per kilo, cakalan yang naik 30.000 per kilo. Dan udang jumbo juga masih tetap 110, udang gede 95.000 per kilo, udang kecil 85.000 per kilo. Berbagai cabai, kalau cabai yang riwet kecil per kilo 48.000 agak naik. Kalau cabai gede keriting merah itu masih murah 25.000 per kilo. Cabai lalap 35.000 per kilo. Cabai riwet putih 28.000 per kilo. Cabai gede ijo yang tampar itu per kilo 25.000. Tapi kalau yang teropong 18.000. Lantas kobis masih 8.000, wortel udah turun 15.000 per kilo. Timun juga turun banyak sekali 8.000 per kilo. Tomat murah banget, yang kecil per kilo 4.000, yang gede 7.000 per kilo tomat. Lantas kentang 17.000, ada brokoli 18.000, bangkol sama 18.000 per kilo. Garam krokos 5.000 per kilo, garam botol gede 14.000 per batang, yang kecil 8.000. Ada wedang uwoh per pak isi 10 masih 16.000, jahe 28.000, kencur 35.000, kunir 10.000, yang 5.000 temulawak. Kelapa sampai saat ini masih murah per butir 8.000 yang gede. Kalau yang cukupan 6.000, yang agak kecil, enggak kecil banget 4.000. Gitu Mbak Dina. Halo.
0: Lengkap nih informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya Ibu Sudaria. Tetap ya, sehat semangat
1: sama-sama.
0: Dan semoga bermanfaat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Sampai jumpa lagi Ibu Sudaria. Wassalamualaikum.
1: Ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih banyak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Yang pastinya saat ini sudah terhubung dengan beliau Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Baik, kita sapa selamat siang nih Mbak Yani.
1: Dina, selamat siang, semangat pagi. Luar biasa ketemu lagi dengan Mbak Dina di hari Jumat.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Saya juga berkah ini ketemu dengan Mbak Yani.
1: Nah itu dia. Cuman tuh Mbak Dina, tadi pagi saya tuh kan berangkat tuh kerja motoran gitu ya. Motoran dan di jalan itu aduh, sudah semprotan, udah pakai parfum wangi-wangi. Berubah. Kenapa? Karena ini tuh Mbak Dina, ada banyak yang membakar, jadi membersihkan gitu ya, di pinggir jalan itu ya. Sepanjang jalan itu ada beberapa titik gitu. Langsung semuanya jadi parfumnya jadi parfum
0: ini. Asap bakar sampah gitu.
1: Iya, benar. Ya itu tadi banyak banget loh Mbak Dina. Tadi itu beberapa titik tadi pagi itu. Nah, padahal kalau itu kan sebenarnya bisa membuat kita sakit ya Mbak Dina ya sebenarnya ya.
0: Selain juga polusi udara ya.
1: Begitu kita hirup gitu loh. Tadi kan pakai masker gitu ya Mbak Dina ya. Kalau pakai kan bisa juga jadi batuk, kesulitan bernafas gitu ya. Terus apa ini, tenggorokan itu jadi gatel gitu loh Mbak Dina. Terus apa, sesak nafas. Kadang memang, apalagi kalau misalnya saudara-saudara kita yang punya asma gitu ya Mbak Dina ya, itu bisa jadi alergen, jadi pemicu ya.
0: Betul.
1: Iya, benar. Nah itu dia. Nah kalau tadi sih alhamdulillah gitu ya Mbak Dina, saya kan pakai masker gitu ya. Nah masker ini kan tadi saya pakainya kebetulan pakai masker yang masker medis gitu ya. Jadi agak bisa gitu ya. Sebenarnya ada beberapa masker kan sebenarnya ya Mbak Dina. Kadang ada masker kertas untuk kenyamanan, ada masker untuk debu dan sebagainya. Nah kalau misalnya memang banyak, apalagi yang di luaran sana ada beberapa yang memang kebakaran lahan, hutan dan sebagainya. Nah, ini perlu masker yang memang benar-benar bisa melindungi gitu ya Mbak Dina ya. Termasuk kalau misalnya kita mau cek gitu ya Mbak Dina ya. Kalau di kebakaran hutan di luaran Jogja kan juga banyak, di Jogja juga banyak. Nah ini nih perlu, kalau memang kita diinformasikan oleh petugas gitu ya, untuk tinggal di rumah, ya udah di rumah gitu ya. Kemudian ya tetap di dalam rumah, jaga udara kita, ruangan kita sebersih mungkin, tutup jendela, pintu gitu ya. Apalagi kalau ada yang bakar sampah di ruangan kita gitu ya. Ini bisa masuk juga gitu kan ya Marina. Kalau misalnya ada AC ya udah, dikasih AC aja, dinyalain, udaranya bisa terfilter gitu ya, atau pakai filter udara dan sebagainya. Itu sih Mbak Dina ada beberapa gitu ya. Jadi pengalaman tadi pagi.
0: Waduh. Pengalaman gak enak ini kalau kena asap bakaran sampah gitu ya.
1: Iya benar.
0: Waduh, parfumnya jadi gak wangi lagi.
1: Ganti. Langsung padahal habis keramas coba Mbak Dina. Itu kan jadi aduh.
0: Oke, baik. Iya. Oke, baik Mbak Yani. Kemudian juga untuk kesempatan siang kali ini, untuk informasi stok darah PM ini Mbak Yani, dan juga tempatnya di mana pendengar bisa donor darah. Silakan nih Mbak Yani.
1: Ya Mbak Dina, ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini di edisi hari ke-28 di hari Jumat akhir bulan Agustus ya. Kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini ada 4 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di hari besok, di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Ada dua agenda yang sudah tercatat di kita bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya ada di lobi Laboratorium Seni ISI Yogyakarta. Ini di Jalan Kyai Haji Ali Mahsum. Ini di Panggung Harjo Sewon Bantul, dimulai pukul 8. Kemudian juga bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Tulips Hotel, ini bersama Perca Yogyakarta di Tirto Dipuran. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja pendengar, Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah sehat gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan kita dengan donor darah. Karena memang di siang hari ini beberapa komponen darah, meski sebenarnya mayoritas sudah mencukupi, namun ada 1-2 komponen yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja, apa saja kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TJ. WB Hurbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekras Sel berisi sel darah merah, dan TJ, trombosit konsentrat. Kita ke selamat lebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB3, PRC132, TC14. Kemudian di golongan B, WB3, PRC112, TC10. Sementara untuk golongan O, WB3, PRC120, TC-nya ada 20. Golongan AB di Sleman, WB2, PRC-nya ada 32, TC-nya ada 3. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di seputaran Sleman, pendengar. Ada di Jalan Rajimen Sucantri Harjo Sleman. Telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok Progo di siang hari ini, golongan A-nya PRC1, TC7. Golongan B tercatat WB2, PRC27, TC4. Golongan O-nya hanya ada PRC1, TC8. Sementara untuk golongan AB, WB3, PRC4, TC-nya ada 1. Nah, untuk kelompok Progo nih pendengar, masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, utamanya di golongan A, kemudian juga di golongan O. Jadi Anda yang lagi dengerin RRI gitu ya di siang hari ini, pas banget gitu kan. Apalagi Anda bergolongan darah A dan juga golongan O. Langsung saja, ada di Jalan Bayangkara, Serot Pangasih Kelompok Progo, lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul di golongan A, WB65, PRC24, golongan B-nya WB20, PRC44. Golongan O-nya WB6, PRC51. Golongan AB, WB8, PRC-nya ada 10 nih pendengar. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Alamatnya ada di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394500. Kemudian kita ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB10, PRC53, TC1. Golongan B-nya WB10, PRC145, TC5. Golongan O di Bantul, WB10, PRC110, TC-nya ada 2. Golongan AB di Bantul, nih pendengar, WB5, PRC-nya ada 25. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda mau donor darah, boleh banget gitu ya. Ada di dekat Masjid Agung Bantul, dari setelah Jumatan, sudah makan siang gitu ya. Anda juga bisa menambah stok darah di Bantul, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022. Kemudian kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Untuk golongan A-nya PRC134, TC19. Sementara untuk golongan B, PRC105, TC-nya ada 23. Golongan O, PRC167, TC30. Golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC-nya ada 31, TC-nya ada 10 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta, Anda mau donor darah? Boleh. Atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Kota Yogyakarta. Ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya 372176. Mbak Dina.
0: Oke, Mbak Yani, lengkap nih informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya. Sehat, semangat, dan juga bahagia. Matur nuwun,
1: saya temani Mbak Dina. Wah, tetap asik dengan digital. Digital ya.
0: Iya, deh, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Yani.
1: Selamat rekan-rekan ya. Mbak Dina. Baik, salam juga untuk rekan-rekan di studio. Tetap semangat, selamat makan siang di siang hari ini ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Iya, selamat siang, semangat pagi.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bahwa Sermo masih pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 27 Agustus 2026, kebakaran lahan di Gunung Kidul yang pertama di Nongko Singit Dadap Ayu Semanu, kemudian yang kedua di Tawar Sari Wonosari Gunung Kidul, yang ketiga di Munggur Ngipak Karangmojo Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 9 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih, Kali Kerasak dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 6 kali guguran lava ke arah Barat Daya yaitu Kalisat atau Putih dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 1800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini yang harus dilakukan agar tetap aman saat karhutla. Yang pertama, jangan mendekati titik api. Jika melihat kebakaran, jangan mendekati lokasi tanpa perlindungan dan peralatan yang memadai. Masyarakat yang tidak terlatih juga tidak dianjurkan mencoba memadamkan kebakaran yang sudah membesar. Segera laporkan kepada petugas atau pemerintah setempat. Yang kedua, gunakan masker saat terpapar asap. Yang ketiga, kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Segera laporkan jika menemukan titik api. 5. Ikuti arahan petugas. 6. Hindari aktivitas yang memicu kebakaran. Karhutla membutuhkan penanganan bersama, kewaspadaan masyarakat dan respon cepat dapat membantu mencegah api meluas serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Itu kamu, Trio Lestari yang hadir bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, seperti tadi yang juga sudah kita dengarkan informasi dari rekan Sita dari BPBD DIY bahwa ya cukup sering ya terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, hal tersebut meningkat selama musim kemarau. Unit pelaksana teknis UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Kidul DIY yang mencatat ada 49 kejadian karhutla yang sudah ditangani sepanjang Mei hingga Agustus 2026 dengan tafsiran luas lahan mencapai 49,5 hektar. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Damkar Kabupaten Gunung Kidul, Bejo Ngadiono juga menyampaikan penanganan karhutla mulai meningkat sejak memasuki musim kemarau sekitar bulan Mei. Dari bulan kejadian yang ditangani, Agustus menjadi bulan dengan kasus karhutla terbanyak. Bejo mencatat ada 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan selama bulan Agustus. Menurut Bejo, kebakaran dapat dipicu aktivitas manusia ataupun faktor lainnya. Salah satunya pembakaran sampah yang kemudian merembet. Sementara cuaca ekstrem membuat vegetasi hutan mengering sehingga lebih mudah terbakar. Kebiasaan sebagian petani di Gunung Kidul membakar dedaunan kering untuk membersihkan lahan juga menjadi salah satu pemicu. Api yang tertiup angin kemudian bisa merembet dan meluas. Aturan perda sudah ada pelarangan untuk membakar hutan atau lahan. Baik pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya pasti Anda bisa mengikutinya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi ya. Dan kali ini yang hadir temani kebersamaan Anda, Fidi Aldiano untuk Anda.

Baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini kita juga akan mengupdate informasi terkini tentunya yang terangkum dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: menjadi sebuah pengusaha atau entrepreneur tidak harus saat kepepet ataupun setelah selesai kuliah, tapi bisa mulai dari saat kuliah. Dan sekarang teknologi memungkinkan dan fasilitas industri memungkinkan.
1: Pelaku lain ini masih ada 3 yang belum tertangkap dan masih dalam proses pencarian.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, alumni Fakultas Psikologi UGM Angkatan 86 yang tergabung dalam Psikologi 86 Discovery dan Marta Tilaar Group mengajak mahasiswa untuk mulai membangun usaha sejak masih menempuh pendidikan. Polresta Sleman berhasil mengamankan pelaku penembakan menggunakan airsoft gun di Maguharjo, Sleman. Meski demikian, 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Bersama saya Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Alumni Fakultas Psikologi UGM Angkatan 86 yang tergabung dalam Psikologi 86 Discovery dan Marta Tila Art Group mengajak mahasiswa untuk mulai membangun usaha sejak masih menempuh pendidikan. Selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Kita mencari sisi yang lain, mengkombinasikan antara psikologi dengan entrepreneurship, mengikuti perkembangan saat sekarang di mana
2: alumni Fakultas Psikologi UGM Angkatan 1986 yang tergabung dalam Psikologi 86 Discovery berkolaborasi dengan Marta Tila Art Group menggelar seminar inspiratif bertajuk Glow Economy Beautypreneurs Take the Lead di Fakultas Psikologi UGM Kamis 27 Agustus siang. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh perkembangan industri kecantikan sekaligus melihat peluang kewirausahaan di sektor tersebut di tengah pertumbuhan ekonomi kreatif. Seminar diikuti lebih dari 100 mahasiswa dari berbagai fakultas di UGM. Dua pembicara yang hadir yakni CEO Marta Tila Art Group, Dr. Kilala Tila Art, serta senior eksekutif dan business leader alumni psikologi UGM, Dr. Moko Pamungkas. CEO Marta Tila Art Group, Kilala Tila Art, menjadi pembicara pembuka dengan memberikan pemahaman mengenai perkembangan industri kecantikan. Sementara itu, Dr. Moko Pamungkas menekankan menjadi beautypreneur tidak sebatas membangun bisnis. Menurutnya, kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam mengembangkan usaha.
3: Menjadi sebuah pengusaha atau entrepreneur tidak harus saat kepepet ataupun setelah selesai kuliah, tapi bisa mulai dari saat kuliah. Dan sekarang teknologi memungkinkan dan fasilitas industri memungkinkan. Saya bisa membuat konsep dan akhirnya memproduksi di perusahaan besar di Marta Tila Art Group dengan bekerja sama sehingga kualitasnya bagus. Nah, ini sebuah kemudahan-kemudahan yang kami ceritakan tadi.
2: Ketua Panitia Reuni 40 Tahun Psikologi UGM, Adi Suharyono mengatakan rangkaian peringatan 40 tahun alumni dikembangkan melalui kolaborasi dengan Marta Tila Art Group. Kolaborasi tersebut menghadirkan perspektif berbeda dengan menggabungkan ilmu psikologi dan kewirausahaan.
1: Bersama dengan Marta Tila Art, itu sinkron antara beauty, kecantikan, kemudian entrepreneurship, kemudian perlu publikasi secara luas tentang upaya-upaya untuk memberdayakan adik-adik untuk lebih mendalami tentang bisnis kecantikan atau beautypreneurship, itu yang ingin ditargetkan. Jadi mendidik adik-adik dari awal supaya memikirkan bagaimana untuk bisa mengembangkan jiwa-jiwa entrepreneurship yang berbasis kepada kemanfaatan dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada.
2: Selain memperoleh wawasan dan motivasi mengenai industri kecantikan serta wirausaha, kegiatan ini juga ditutup dengan ajakan kepada generasi muda untuk berani memiliki cita-cita, mengembangkan kreativitas, serta mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
0: Polresta Sleman berhasil mengamankan pelaku penembakan menggunakan airsoft gun di Maguaharjo, Sleman. Meski demikian, tiga pelaku lainnya masih dalam pencarian. Vika Asalia melaporkan.
4: Satu tersangka inisial IRS usia 27 alamat Maguwarjo Depok Sleman.
5: Polresta Sleman berhasil menangkap pelaku penembakan menggunakan airsoft gun terhadap seorang pelajar di Jalan Laksda Adi Sucipto, Maguwarjo Depok Sleman Minggu 2 Agustus lalu sekitar pukul 2 dini hari. KPO Satreskrim Polresta Sleman, Ibda Kiswanto, mengungkapkan pelaku yang berhasil diamankan berinisial IRS, warga Maguwarjo Sleman. Sementara korban berinisial ARP, warga Caturtunggal Depok Sleman.
4: Pelaku lain ini masih ada 3 yang belum tertangkap dan masih dalam proses pencarian.
5: Ibda Kiswanto menjelaskan pelaku berperan membawa senjata softgun dalam aksi tersebut. Ia menambahkan para pelaku sudah berteman lama dan tergabung dalam sebuah geng.
4: Dulu memang mereka ini berteman lama dan di dalam suatu geng. Namun mereka mungkin bertemu lagi terus ini melakukan kejahatan ini.
5: Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui motif pelaku karena adanya masalah keluarga. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Polresta Sleman dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Kasus tersebut bermula ketika pelapor bersama temannya berboncengan mengendarai sepeda motor dari Solo dengan tujuan ke Yogyakarta. Sesampainya di lokasi kejadian, pelapor dipepet oleh pelaku yang berboncengan.
4: Sesampai di Jalan Laksda Adi Sucipto, dekat dengan Hotel Platinum, pelapor tiba-tiba dipepet oleh pelaku berboncengan dan diteriakin. Lalu pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengeluarkan senjata airsoft gun. Langsung ditembakkan ke pelapor mengenai bagian punggung.
5: Akibat kejadian tersebut, pelapor mengalami luka terbuka dan bengkak.
0: Seorang WNA Cina diketahui mengambil barang milik orang lain di dalam pesawat Citilink. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
6: Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, sekitar pukul 13 siang, petugas APSEC Citilink mendapatkan laporan dari cabin crew FA1 pesawat Citilink di Bandara Yogyakarta International Airport.
7: Seorang warga negara Cina diamankan karena mencuri barang milik warga negara Jepang di dalam pesawat Citilink yang akan berangkat ke Jakarta melalui JIA pada Senin lalu. Saat ini warga negara Cina tersebut tengah menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi Kulon Progo. Kakanwil Dirjen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, penangkapan pelaku berawal dari laporan awal kabin Citilink pada petugas AFSEC JIA. Dari pemeriksaan petugas kabin dan juga AFSEC, ditemukan barang milik warga negara Jepang yang juga ada di dalam pesawat yang sama. Setelahnya, tim dari kantor imigrasi Kulon Progo melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan yang dilakukan, warga negara Cina ini dikenakan sanksi pendetensian dalam rangka pendalaman.
6: Saudara KW diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Yakni pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya, diduga melakukan pelanggaran hukum, atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7: Kepala Kantor Imigrasi Kulon Progo, Muhammad Wahyudiantoro menjelaskan, pelaku mengambil kartu kredit warga negara Jepang di kabin pesawat. Pelaku membuka bagasi kabin dan mengambil barang milik korban.
8: Berdasarkan laporan atau saksi dari penumpang, kebetulan penumpang tersebut duduknya agak ke belakang, jadi melihat orang atau WNA dari inisial KW ini sendiri mengambil, membuka bagasi kabin, kemudian ada mengambil sesuatu dan menyelipkan di saku jaket sebelah kanan.
7: Wahyudi menambahkan, pelaku datang ke Indonesia dalam rangka liburan. Harun Susanto, RRI melaporkan.

0: Sejumlah warga binaan lapas kelas 2B Sleman belajar untuk memproduksi kain wastra sebagai bekal keterampilan. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Yang jelas jalur dari proses ini yang tidak akan pernah saya lupakan, sehingga
2: warga binaan di lapas kelas 2B Sleman terus produktif dengan mengembangkan keterampilan selama menjalani masa tahanan. Salah satu keterampilan yang turut ditekuni oleh warga binaan adalah produksi kain wastra, kain tradisional yang dibuat tanpa mesin dan mengandalkan keterampilan tangan. Salah satu warga binaan lapas kelas 2B Sleman, Nuriman, menyebut dia sudah mempelajari dari pembuatan kain wastra sejak pertama kali mendekam di lapas pada 2024. Awalnya, Nuriman bersama warga binaan lainnya sempat menjalani pelatihan yang didampingi oleh akademisi Fakultas Teknik UGM. Lewat pelatihan itu, dia turut mempelajari tahapan demi tahapan produksi kain wastra.
1: Kesulitannya itu mempelajari karakter kain, terus mulai mencari ilustrasi tentang bagaimana membuat sebuah motif. Nanti kita tingkat kesulitan berikutnya adalah untuk mengembangkan pewarnaan. Karena dari pewarna alam ini kan ada beberapa jenis pewarnaan, seperti kayak ada pewarnaan sogan, ada merbau, joger. Nah, itu beberapa warna itu belum tentu akan sesuai dengan apa yang diharapin.
2: Nuriman mengatakan dia mampu memproduksi satu lembar kain wastra setiap harinya. Salah satu kain wastra buatan Nuriman juga bahkan digunakan sebagai salah satu seragam karyawan di lingkungan lapas kelas 2B Sleman. Sementara kain wastra buatan warga binaan ini turut dipasarkan melalui berbagai gelaran pameran, salah satunya pada event Jogja Fashion Week belum lama ini. Nuriman mengaku akan terus mengembangkan kemampuannya dalam memproduksi kain wastra usai bebas dari masa tahanan yang sudah dia jalani sejak 2024.
1: Yang jelas jalur dari proses ini yang tidak akan pernah saya lupakan, sehingga kalau nanti ke depannya saya bisa ada di luar, saya bisa kembali ke masyarakat dan keluarga, tetap salah satunya batik ini yang bisa kita, wastra ini yang bisa kita kembangin.
2: Sementara pendamping kegiatan kerja lapas kelas 2B Sleman, Sena Budi Wahyana, menjelaskan setidaknya ada 7 warga binaan yang mengembangkan keterampilan dengan memproduksi kain wastra. Sejauh ini produk tersedia ready stok dan dibawa ke berbagai gelaran event pameran. Sejumlah instansi juga disebut turut tertarik untuk menjadikan kain wastra buatan warga binaan sebagai seragam.
3: Kebetulan kita ada beberapa tempat untuk mempromosikan hasil karya ini di kantor imigrasi Adi Sucipto, kantor imigrasi Wates itu, sama di SCH. Kalau untuk warga binaan itu bukan hasilnya, namanya mereka dikasih premium. Premi itu ya hanya sebagai apa ya, bukan berarti gaji, tapi dia insentif mereka karena mereka pun juga punya kebutuhan.
2: Keterampilan membuat kain wastra diharapkan tidak hanya mengisi waktu warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi modal untuk mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
0: Sejumlah warga secara personal sudah menyampaikan keluhan ke DPRD Kota Yogyakarta terkait peringkat desil. Komisi D mendesak adanya perluasan jaminan pendidikan dasar hingga desil 6. Dian Parwanto melaporkan.
4: Pemutakhiran data kemiskinan berbasis desil di Kota Yogyakarta menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku tercoret dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial, hingga jaminan pendidikan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan puluhan warga telah menyampaikan aduan secara personal terkait perubahan data desil. Setelah disinkronkan secara manual dengan Dinas Sosial, diketahui sebagian warga mengalami kenaikan peringkat kesejahteraan sehingga tidak masuk sebagai penerima bantuan. Solihul menilai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia bahkan memperkirakan jumlah warga yang bermasalah bisa mencapai ratusan hingga ribuan jika dibuka posko pengaduan secara resmi. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti mekanisme verifikasi dan validasi data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama karena bantuan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar termasuk pangan dan pendidikan.
5: Yang hari ini kemarin kita dengan bagian hukum BPS ini yang di kota ya tadi kemarin kan PO itu Mas Kohanane. Ya saya agak muring-muring juga ya, karena mereka bilang ada mekanismenya untuk verval per 3 bulan itu pemutakhiran data. Cuman pada faktanya berapa yang sudah sampean verval itu yang sudah di ACC? Itu yang belum bisa terjawab juga, Mas. Nah, sedangkan ini kan interval waktunya telung sasi toh, Mas. Lho wong kuwi ra yo butuh mangan orang yang dari telung sasi, Mas. Butuh bantuan orang yang dari telung sasi.
4: Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta telah menggelar pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial. Salah satu kesepakatannya adalah memperluas cakupan penerimaan jaminan pendidikan daerah atau JPD. Sebelumnya JPD hanya diberikan kepada warga pada desil 1 hingga 5. Kini DPRD mendesak agar warga yang berada di desil 6 juga dapat memperoleh jaminan pendidikan. Solihul mengatakan perluasan tersebut dinilai penting karena kondisi ekonomi warga di desil 6 tidak selalu mencerminkan kemampuan untuk memenuhi biaya pendidikan. Secara fiskal menurutnya Kota Yogyakarta juga dinilai mampu memberikan dukungan tersebut. Saat ini revisi peraturan wali kota sebagai payung hukum perluasan JPD hingga desil 6 tengah difinalisasi oleh Dinas Pendidikan. Selain jaminan pendidikan,
5: singkatnya itu Mas, yang pembantuan jaminan pendidikan daerah itu hanya sampai desil 5. Nah ini kita perluas sampai desil 6. Tinggal nunggu apa revisi ininya saja, revisi perwalinya saja. Karena faktanya ya itu desil 6 itu oke seraduwe Mas. Cuman wes lepuk nono desil 6 gitu loh.
4: DPRD juga mendorong perluasan bantuan santunan kematian bagi warga kurang mampu.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Alumni Fakultas Psikologi UGM Angkatan 86 yang tergabung dalam Psikologi 86 Discovery dan Marta Tilaar Group mengajak mahasiswa untuk mulai membangun usaha sejak masih menempuh pendidikan. Polresta Sleman berhasil mengamankan pelaku penembakan menggunakan airsoft gun di Maguwarjo, Sleman. Meski demikian, 3 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

datang juga nih Tumam Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat siang nih pendengar. Apa kabar Anda? Nah, di kesempatan siang kali ini kita ketemunya tentu dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Oke, silakan pendengar untuk jumpa kita di edisi siang kali ini. Kita akan bincang-bincang terkait juga makna bunga. Kalau menurut Anda, ya pendengar, dalam kehidupan kita tentunya juga melihat banyak hal yang bisa disampaikan dengan bunga. Nah, kenapa juga bunga ini hadir di momen-momen baik bahagia, duka, ataupun juga di momen-momen ketika kita merayakan kebahagiaan dari keluarga, kebahagiaan dari teman, dari sahabat, ataupun mungkin kelahiran dari anggota keluarga, namun juga ungkapan duka dari keluarga kita. Nah, kalau begitu, apa makna bunga di dalam kehidupan Anda? Mungkin juga ada kerabat kita yang memberikan karangan bunga, seperti itu rangkaian bunga pada saat pembukaan suatu usaha ataupun toko. Nah, ada juga yang mungkin memberikan rangkaian bunga ketika sedang berduka. Kalau begitu, apa yang pernah Anda alami atau yang Anda dapatkan terkait dengan bunga ini? Silakan pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, Ibu Satilah, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang banget.
1: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang juga. Iya, dengan Dina Febrina, Ibu Satila. Iya. Oke, sehat-sehat, bahagia selalu Ibu Satila. Iya. Terima kasih, sehat semangat ya Ibu Satila.
1: Iya.
0: Oke, baik, senang sekali. Ibu Satila, pernah mengirim rangkaian bunga atau mendapatkan rangkaian bunga di momen apa ini Ibu Satila?
1: Kalau saya itu kan ya orang pedesaan orang gunung. Tapi kalau bunga itu bermanfaatnya kalau sedang itu mau bikin bancaan.
0: Oh, bancaan bunga. Betul. Oh iya, lupa bancaan ada ya.
1: Itu ada orang yang meninggal cari bunga di kebun. Kalau ya untuk hiasan di dekat rumah atau untuk apa gitu.
0: Oh iya benar. Misalnya di acara ulang tahun itu juga ada ya. Oke, baik, terima kasih Bu Satila. Ini biasanya bunga yang memang ada di kebun sendiri atau seperti apa nih Bu Satila?
1: Iya, kalau di kebun sendiri paling ya itu
0: bunganya apa?
1: Bunga kertas. Bunga bougainville, apa itu?
0: Iya, bougainville, kembang kertas, orang menyebutnya sering seperti itu ya.
1: Nyonya Hina, ada itu tanaman daun pandan atau apa.
0: Oke. Terima kasih sekali Bu Satila. Iya, mau mendengarkan lagunya apa ini Bu?
1: Lagunya apa aja Mbak?
0: Lagunya ada katakanlah ada Rio Febrian, kemudian Hedi Yunus yang antara kita, sang juara klakustik Yofi Andanuno, Lingua, Samsons, Dedi Dores, kemudian Jogja Never Ending Love, Club Project, akhirnya aku menemukan. Kenapa?
1: Dedi Dores.
0: Dedi Doresnya Sandiwara Cinta atau mau yang lain?
1: Apa? Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolahnya. Oke, ditunggu kisah kasih di sekolah ya. Sementara kisah kasih di sekolah itu ada yang tapi versinya Krisya Ibu.
1: Ya.
0: Yang mana? Yang Dedi Dores, tapi bukan yang judulnya itu ya.
1: Yang Dedi Dores aja lah.
0: Kalau yang Dedi Dores yang ada sebentar ya, yang Dedi Dores itu, Dedi Dores itu Jangan Pisahkan yang bersama Mayang Sari, kemudian Ilusi Biru, Sandiwara Cinta, Bawalah Dia Dalam Mimpiku.
1: Jangan Pisahkan aja.
0: Jangan Pisahkan yang bersama Mayang Sari ya.
1: Ya.
0: Baik, mau dikirim salam?
1: Salamnya buat Bu Alif, Bu Tuti, Bu Ani, Bu Mawar Kuning, Mas Rian, Mas Tiful, Mas Yanto, Mama Tri, Pak Timbang, Pak Puci Kreto, Mas Yuk, Mas Doti, Mas Andi, Pak Timbang, Pak Jati, Pak John, buat semuanya aja. Tetap sehat semangat.
0: Aduh, matur nuwun. Terima kasih ya Bu Satila. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila, terima kasih banyak sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Pendengar dinantikan untuk kebersamaan Anda langsung saja di 580333. Anda bisa bergabung 580333. Untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ditunggu ya untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini bersama Pro 1. Silakan langsung untuk yang bergabung. Ada siapa nih ya? Oke. Iya, baik. Silakan untuk kebersamaannya di 580333. Oke. Yang sudah gabung bersama Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Oke. Baik, ditunggu ya. Iya, baik. Untuk yang sudah bergabung kayaknya Kang siapa nih ya? Oke, selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Dina.
0: Oke, siap. Selamat siang Kang Giono di Kalasan.
2: Pak Yono.
0: Pak Yono di Kalasan. Apa kabar Pak Yono?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Ada yang cuaca di sini panas.
0: Gitu. Lagi panas ya. Oke. Waduh, harus semangat di situ ya. Lagi panas banget. Anginnya kenceng juga.
2: Gimana?
0: Kalau di seputaran Kota Baru anginnya kenceng banget.
2: Iya.
0: Lumayan kenceng nih. Oke, okay, baik.
2: Di sini biasa-biasa saja Mbak Dina.
0: Oke, gitu ya. Baik. Pak Yono, silakan Pak Yono, kalau makna bunga versinya Pak Yono apa ini Pak Yono?
2: Ya, manfaatnya bunga ini gak apa-apa ini bisa ya Mbak Dina.
0: Misalnya so, contoh, boleh dikasih contoh.
2: Ya, tigo acara mantenan ya bisa.
0: Tigo mantenan, betul.
2: Bisa. Acara syukuran itu loh di kalau di depan RRI juga kongsinya bisa.
0: Ah iya. Itu juga.
2: Banyak Mbak Dina.
0: Oke, betul betul.
2: Di depan RRI ini banyak ya.
0: Iya benar. Itu banyak sekali kalau bunga potong itu ya, untuk rangkaian bunga, untuk buket, macam-macam sih.
2: Iya. Tidak apa-apa bisa manfaatnya.
0: Oke. Okay. Iya baik. Terima kasih sekali baik. Terima kasih nih Pak Yono. Mau ya mendengarkan lagu apa ini Pak Yono?
2: Waduh, lagu ini anu ae. Ngikut wae.
0: Oh, ikutan. Silakan. Mau dikirim-kirim salamnya?
2: Salam. Mau dikirim salam. Salam Bu
0: Satila. Ada Bu Satila.
2: Satila ada. Mbak Mawar Kuning juga. Mbak Arnas Rahayu.
0: Oke. Okay.
2: Bu Tuti Dinoko Berto. Ada Pak Puji Graito. Pak Ipul Diwates, ada Pak Budi Santoso di Wonogiri.
0: Oke.
2: Okay. Teleponlah ya.
0: Siapa itu?
2: lama Mbak masuk aku Mbak Dina.
0: Oh iya gitu.
2: Dadine yo pendengarnya lupa aku.
0: Iya deh baik. Iya lama sekali Kang Yono, Pak Yono di Kalas.
2: Iya okay. Sebenarnya semua saja Mbak. Pendengar Pro 1 RRI.
0: Oke, baik. Saya semangat ya.
2: Ya, aku Pak Acan tuh di Pleret.
0: Oh iya.
2: Nanti kelalen iki.
0: Oke, okay, baik. Oke, saya semangat selalu. Ini. Terima kasih banyak.
2: Ini selamat bertugas.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Yono. Terima kasih sekali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Oke, selamat siang juga dengan siapa nih?
3: Ibu Sri, selamat datang.
0: Apa kabar Ibu Sri?
3: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Assalamualaikum, saya semangat ya Ibu Sri.
3: Semuanya yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Waduh, terima kasih sekali, doanya luar biasa banget Ibu Sri di jalan waktu sana. Baik Ibu Sri, kalau kita bicara tentang bunga nih Ibu Sri, kan banyak sekali ya dalam hidup kita itu bunga ini punya banyak peran. Kalau versinya Ibu Sri untuk apa saja?
3: Ya, bunga bisa tanda kebahagiaan, Mbak. Misalnya waktu ulang tahun, pernikahan, ini kebahagiaan. Tanda juga ya bisa, Mbak. Misalnya waktu ada orang meninggal dunia, biasanya kan dikasih bunga di atas makamnya itu, Mbak.
0: Oh iya, betul.
3: Tanda juga.
0: Lengkap ya, tanda suka, tanda duka juga ya.
3: Kesimpulannya kan itu kan, Mbak. Misalnya kelahiran, bancaan itu loh, Mbak.
0: Iya, bancaan. Ah iya benar, bancaan juga. Anak
3: lahir. Tanda bahagia.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Sri. Mau mendengarkan lagu yang mana ini Ibu?
3: Aku minta lagu Selamat Jalan Kekasih.
0: Oh, yang punya? Rita Effendi atau bukan ya?
3: Rita Effendi.
0: Oke, Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Baiklah, mau dikirim-kirim salamnya?
3: Saya kirim buat tadi yang sudah masuk. Siapa, Mbak?
0: Tadi ada Ibu Satila, kemudian Pak Yono.
3: Fotokopinya Bu Satila tadi sudah lengkap.
0: Iya deh.
3: Ibu E.
0: Oke, baik.
3: Siapa itu yang rumahnya Rogot Damnya Rogot Lepa itu, Mbak?
0: Aduh, siapa ini? Tiba-tiba aku lupa. Bu Tuti?
3: Bu Tuti.
0: Oke, Bu Tuti. Saya semangat mudah-mudahan mendengarkan Ibu Tuti.
3: Dan semuanya saja pendengar RRI Pro 1, terutama pada hari ini, Mbak.
0: Terima yang kasih sekali ya.
3: Yang belum masuk juga saya kirim. Semoga bahagia semuanya, sehat semuanya.
0: Aduh, amin. Terima kasih sekali, Bu Sri. Terima kasih dan banyak ya.
3: Semoga sehat sampai nanti selesai tugas, pulang hati-hati sampai di rumah.
0: Amin. Terima kasih loh Ibu Sri. Bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Sehat semangat. Bahagia selalu. Assalamualaikum ya Ibu Sri. Sudah bergabung ada Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Jangan lupa juga pendengar, Anda juga bisa bergabung lain telepon 580333 atau untuk WhatsApp-nya nih saya nantikan 0811271911 dan kita ngobrol terkait juga bunga. Wow, suasana suka, duka, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, bunga, hiasan di atas meja, dan lain-lain. Kalau makna bunga bagi Anda apa sih? Oke. Ya, baik. Yang juga sudah di request ada Ibu Satila. Oke, jangan pisahkan nih kolaborasinya dari Dedi Doris dan juga Mayang Sari serta juga Selamat Jalan Kekasih untuk Ibu Sri di Jalan Wates. Pak Yono di Cetis Bantul. Iya deh, ikutan mendengarkan ya Pak Yono. Oke.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Okay, pendengar, pastinya juga bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan Selamat Jalan Kekasih. Semoga disukai ya untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Wates sana. Terima kasih juga Bu Satila sudah hadir untuk lagunya Jangan Pisahkan, kolaborasinya Dedi Dores dan juga Maya Sari. Yuk pendengar, masih ditunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Silakan 580333. Dinantikan ya untuk jumpa kita di kesempatan siang kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Langsung saja dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia, lain travelnya ditunggu 580333. Ada siapa lagi? Ya, bunga selalu hadir di momen bahagia dan duka. Kalau versinya Anda, makna dari bunga ini untuk apa saja sih? Silakan yuk pendengar, saya nantikan ya kebersamaan Anda bersama Pro 1. Mas Rianto di Jalan Wates KM12,5 Gayam, terima kasih Mas Rianto. Lagunya Mimpi dari Anggun Cipta Sasmi. Baik, Anggun. Oke, dinantikan Anggun yang Mimpi. Ya, baik, ditunggu. Oke. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Bauti, ada Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, Pak Keli, ada Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, lalu ada Mas Marta, Mbak Aprilia, ada Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin dan Bosmanya ya. Dan untuk Mbak Dina, selamat tugas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Mas Rianto di Jalan Wates KM12,5 KM. Lagunya Mimpi dinantikan. Apa kabar Mbak Christine? Sehat semangat ya Mbak Christine. Oke, terima kasih Mbak Christine yang katanya pengen dengerin selamat ulang tahun dari Jamlut. Salamnya untuk Bumi, Bukus. Ada Bu Rahayu, ada Mr. Culai, Pak Puji, kemudian Mbak Mawar Kuning. Apa kabar Mbak Novi? Mas Yadi Barata, ada Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur. Iya nih Mas Ardi kemana ya? Lama juga ya Mbak Christine. Kemudian Romo Narto Indro, Kang Giono Kalasan. Baik, tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar, kemudian Pak Rejo Susilo, Bu Maria Sukaisi, ada Pak Kandri, Mas Dedi, ada Mas Teo Yudhistira juga. Baiklah, terima kasih banyak. Lagu ini spesial untuk Bu Maria Sukaisi yang lagi ulang tahun nih. Wah, Bu Maria lagi ulang tahun ya. Semoga jika nanti bergabung, selamat ulang tahun untuk Bu Maria Sukaisi. Semoga panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Terima kasih banget untuk Mbak Christine di Sorogenen. Oke, terima kasih sekali. Iya, baik. Selamat ulang tahun dari Jamrut. Oke, ditunggu. Selamat ulang tahun ya. Oke, dan apa kabar juga? Terima kasih untuk Mas Tasimun yang ada di Kebumen. Apa kabar Mas Tasimun di Kebumen? Makna bunga adalah bukti kesetiaan cinta dan lain-lain. Oh iya benar, bukti kesetiaan cinta. Wah asik ya. Lagunya Tenda Biru dan salamnya buat yang sedang bekerja bersama Wartini. Oke, baik, terima kasih sekali. Kayaknya kalau yang selamat ulang tahun bukan dari Desi Ratnasari. Oh maaf, yang tenda biru bukan dari Desi Ratnasari, tetapi yang ada versinya Gracia Indri, lagunya sama sih. Mau yang itu kah? Bukan yang milik dari Desi. Oke, terima kasih Mas Tasimun yang ada di Kebumen. Bu Lilis, apa kabar Bu Lilis yang ada di Kumandaman? Terima kasih banyak Bu Lilis. Oke, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kos, Mbak Mawar Kuning, Bu Tuti, ada Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santosa, Bu Satila, dan buat semuanya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya, dan sehat selalu. Yopi and the Nuno, Janji Suci. Wah, asik nih, Janji Suci. Baik, dinantikan. Saya nantikan juga untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan nih pendengar, ditunggu langsung saja ke 580333. Teman ini untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, baik. Teman ini untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Yang pengen dengarkan lagunya Selamat Ulang Tahun versinya Jamrut.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: hadir dari penyanyi yang makin eksis ya hingga sekarang, bahkan sekarang lagi aktif juga di salah satu layar lebar ya, Anggun Cipta Sasmi, itu dia Mimpi. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar silakan, Anda juga bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911, langsung saja 580333. Silakan ya, boleh dong kasih inspirasi. Kalau menurut Anda, bunga ini digunakan untuk apa saja sih? Boleh ya, silakan Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1. Iya, bunga, katakan dengan bunga. Pernah dengar ungkapan tersebut? Nah, versi Anda apa sih katakan dengan bunga tadi? Silakan 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya, ditunggu ya. Kalau tadi kita sampai pada Bu Lilis yang ada di Kemendaman, terima kasih sekali Bu Lilis. Mas Budi Santoso di Wonogiri, Mas Budi, terima kasih banget. Mas Budi Santoso di Wonogiri, salamnya untuk Ibu Lilis, ada Mbak Ernest Rayu, Bu Tuti, kemudian Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, kemudian Pak Puji, Mas Ardi, Mas Rianto, dan Mas Manya. Lagunya Cinta Yang Biasa untuk Mbak Dina, selamat siaran ya, dan terima kasih Cinta Yang Biasa. Sebentar, saya carikan dulu Cinta Yang Biasa. Oke, ditunggu, ditunggu. Cinta Yang Biasa, ini versinya siapa ya? Oke, coba dinantikan ya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Bangga musik Indonesia bareng Bunda Dina.
0: Aduh, apa kabar?
1: Niau.
0: Aduh, oh no, aduh, yang dicari-cari masih yang itu.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Mas Andi? Wah, siang-siang Batam panas banget ya tuh.
1: Iya. Sempat hujan juga.
0: Sempat hujan?
1: Iya.
0: Waduh, hujan. Aduh.
1: Tapi itu dia ada hujannya sebentar, nanti panas.
0: Oke.
1: Okay. Nanti mendung, nanti berkabut.
0: Oh, gitu ya.
1: Pokoknya kalau di Batam ini makanya ada buah naga kan, subur dia.
0: Gitu ya, buah naga. Oke.
1: Okay. Ini temanya apa Mbak Dina?
0: Oke. Temanya katakan cinta dengan bunga. Hah? Katakan cinta dengan bunga. Aduh, tapi enggak selalu kan cinta ya. Namun juga banyak hal. Kalau bunga versinya Mas Andi untuk apa saja?
1: Banyak.
0: Apa itu?
1: Terutama bunga bank ya banyak.
0: Oh, ini bunga beneran loh ya. Oke.
1: Apa ya, untuk pengharum ruangan.
0: Pengharum ruangan. Oke, okay, iya, baik.
1: Biar terasa di taman. Wah. Apalagi kalau kedatangan tamu seperti Bunda Dina. Itu seneng banget.
0: Oh iya, baiklah. Wah, seneng banget juga.
1: Iya. Oke. Okay. Kalau kata Sahrini, Jauh Bella, bunga di Paris.
0: Iyalah. Iya deh.
1: Iya, kasih lagu
0: sama. Hey, lagunya apa?
1: Sesuatu.
0: Sesuatu. Iya, Sahrini kan juga.
1: Iya, dari Sahrini. Itu kan niruin Mbak Dina tuh.
0: Aduh. Sesuatu kan, sudah siap.
1: Aslinya kan penyanyi, aslinya kan Mbak Dina.
0: Oh, iya, aduh. Nanti penyanyi yang lebih asli itu ya. Ya marah itu nanti. Oke.
1: Okay. Sahrini dia copy paste. Kan yang menciptakan dan yang menyanyinya yang pertama kali kan Mbak Dina.
0: Tuh. Aduh. Di mana dulu? Di kamar mandi dan di kamar ya. Oke.
1: Okay. Iya, baik. Semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin. Aduh, seneng banget. Terima kasih sekali. Ya, semangat ya.
1: Iya, diaminin sama Bu Miss Randaan tuh. Terus salam buat Bu Tuti, udah masuk?
0: Bu Tutinya belum.
1: Iya, Bu Tuti lagi ngerujak.
0: Masih ditunggu. Oke. Okay.
1: Apa rujak dia.
0: Rujak ya.
1: Mas Ipul udah masuk?
0: Mas Ipulnya belum, Pak Yononya sudah, Bu Satilahnya juga sudah.
1: Iya, Mas Ipul lagi makan itu, makan mie ayam bakso dia.
0: Bisa aja. Wah, memang menerawang gitu lagi ngapain. Iya, baik, Mas Andi.
1: Tidur dia, Mbak Andi lagi tidur karena persiapan itu nanti kalau Mas Agus siaran dia baru masuk ya.
0: Gitu ya.
1: Dia.
0: Oh iya deh.
1: Iya, salam buat Mbak Janani, Bu Widasti, Bu Rahayu, Pak Rimbang, Pak Beni, Mbak Jadid, buat apa Kang Irwan. Okay. Nah, sebentar lagi Kang Irwan masuk tuh.
0: Kang Irwan. Oh, siapa ini? Yang Jawa Barat ya?
1: Iya, betul. Jawa Barat, bukannya Timur Barat, bukan.
0: Iya, deh.
1: Iya, buat semuanya. Okay. Bapak Dina, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waduh, tetap saya semangat ya. Bahagia juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andi. Wah, seru ya. Oke, terima kasih Mas Andi di Batam yang sudah bergabung 580333. Yuk, silakan. Di belakangnya Mas Andi ada siapa lagi? Baik, nanti Pak Budi Santoso di Wonogiri dinantikan ya. Oke, kolaborasinya Agnes Monica dan juga Titi DJ. Selanjutnya Mbak Enes Rayu di Temanggung, apa kabar? Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Dina. Apa kabarnya? Aduh, amin, sehat. Terima kasih Mbak Enes. Iya, dari Enes Rahayu di Temanggung hadir. Kirim salamnya buat semuanya dan lagunya ikutan. Sehat semangat ya, dan sukses bahagia selalu. Mbak Christine Sorogenen katanya mau tambah salamnya untuk Mbak Enes. Mbak Enes Intan Rahayu, baik, terima kasih. Oke, Mbak Enesnya masih menerkan di situ pasti ya. Dan yang mungkin akan bergabung, yuk silakan dinantikan 580333 kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Nah, pendengar Makna Bunga, versinya Anda apa saja? Di awal tadi saya sebutkan juga bahwa bunga bisa bermakna untuk suka ataupun duka. Saat suka juga bunga ini hadir, kelahiran anak misalnya. Kemudian juga tadi ada pendengar yang menyebutkan ketika selamatan begitu ya, atau kelahiran bayi, ada juga kelulusan, lagi wisuda begitu ya, atau wedding alias pernikahan. Kemudian suasana duka pastinya ketika sedang berduka dan lain-lain. Nah, kalau versi bunga bagi Anda apa nih? Silakan yuk 580333. Dan hanya cinta yang bisa, nanti ditunggu untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Kemudian ada tenda biru yang tadi di request siapa nih ya? Tenda biru, okay, dari Mas Tasimun yang ada di Kebumen. Baiklah, nanti ditunggu ya. 580333 sembari saya nantikan untuk kebersamaannya pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay. Nah, kalau begitu kita ke lagu dulu. Ini dia versi Tenda Biru Gracia Indri, rangkai juga nanti dengan Janji Suci.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kalingalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kalingalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga saya tunggu untuk kebersamaan Anda yang akan bergabung ya. Masih ada waktu nih, langsung saja bergabung di 580333. Tadi kolaborasinya Agnes Monica dan juga Titi DJ, Hanya Cinta Yang Bisa. Spesialnya untuk Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Semoga disukai ya Pak Budi, sudah dihadirkan untuk lagunya. Dan kalau makna bunga, kalau almarhumah nenek saya, bunga diselipkan di sanggul, katanya agar rambutnya harum begitu. Iya, dulu kita seringkali melihat ya, kalau bunga seperti melati, kemudian ada mawar, lalu ada juga kamboja begitu ya. Itu biasa diselipkan, ada yang di telinga, ada juga yang di sanggul gitu ya. Katanya agar rambutnya harum. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri, menginspirasi juga nih. Terima kasih banyak. Mbak Christine di Sorogenen. Oke. Nah, kalau versinya Mbak Christine, kalau bunga pas ulang tahun. Iya, Mbak Christine bahagia banget kalau ada bunga begitu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sekali untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Oke. Nah, yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta versi bunga nih. Bunga menurut Anda sebagai apa? Apa makna bunga bagi Anda? Sampai ada ungkapan katakan cinta dengan bunga, karena begitu banyak ungkapan yang bisa disampaikan dengan bunga begitu ya. Baik itu suasana bahagia, baik itu suasana berduka, ataupun juga suasana kebahagiaan apapun, dan kehadiran bunga itu begitu berkesan. Kalau versinya Anda, apa sih makna bunga? Silahkan ya, di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke. Tadi Mas Andi yang juga merequest untuk lagunya Sesuatu dari Syahrini, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, sebentar ditunggu untuk kebersamaan Anda. Oke, ini dia untuk Mas Andi, Sesuatu.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Okey, baik pendengar, tinggal sedikit waktu ya. Saya temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget. Terima kasih sekali. Aduh, rekan saya berikutnya ini cantik, wangi, wih, anggun lagi. Terima kasih Agatha Erna. Aduh. Okey, baik, nanti dalam Jogja sore ini bersama rekan saya Agatha Erna ya. Penuh bahagia untuk Anda pendengar, penuh semangat, penuh bahagia juga. Sampai jumpa.

Selamat kembali beraktivitas di sore hari ini pendengar, mengingat memang sudah 6 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Aktivitas sudah bermacam ya, sudah berbeda dengan siang hari tadi. Ada yang bersiap untuk ya sekedar menikmati kesegaran air, mandi sore. Ada pula yang bersiap-siap waktunya untuk pulang ke rumah masing-masing, ke tempat Anda masing-masing sesudah seharian ini mungkin sibuk dengan segala tugas dan pekerjaan. Kali-kali seperti teman saya ya, Dina Febrina, yang tak gantikan. Nah ini tadi katanya bersiap mau menikmati aktivitas di sore hari ini, mandi sore ya. Baik, saya Agatha Erna akan bersama Anda dalam Jogja sore ini. Jangan lupa kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Kita akan dengarkan, kita akan ikuti Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, baik mendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Ini dia Beranda Astacita.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, seperti yang tadi sudah saya janjikan ya. Sore ini ekonomi digital di Beranda Astacita disiarkan dari Pro 1 Semarang bersama dengan saya Aldi. Dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana nih membangun kepercayaan digital. Ini menjadi kunci UMKM untuk bisa menang di era online. Saya juga mau say hi buat teman-teman yang sedang mendengarkan dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Semoga nanti banyak ya mendapatkan insight dari narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ini ada CEO Amartya Konsultansi dan juga dari Rotary Club ya, ada Farel Valiansyah. Selamat sore Mas Farel.
2: Selamat sore.
1: Ketemu lagi nih ya.
2: Iya.
1: Sesi ketiga berarti kita nih ngobrolin tentang UMKM digital gitu yes. Ya Mas ya. Mungkin mau menyapa dulu buat pendengar di Jogja, Surakarta dan juga Purwokerto.
2: Oh ya, selamat sore semuanya dengan Farel di sini dan semoga session hari ini berguna ya.
1: Berguna ya. Dari berbagai session yang mungkin kalau mungkin kita rekap dulu gitu ya, May. Sebelum ke kepercayaan di era digital nih, apa nih yang paling penting yang kemarin sempat disampaikan yang mungkin juga baru gabung pengen tahu gitu.
2: Oh ya, kalau tentang digital itu, kalau kemarin yang dibahas itu tentang ini ya.
1: Branding strategi gitu ya.
2: Betul, branding ya. Sama strategi ya. Branding strategi gimana caranya supaya UMKM ini bisa memanfaatkan digital presence ya. Itu yang paling penting itu adalah semua channel digunakan ya. Kemudian bisa memanfaatkan channel-channel ini dengan baik, mengerti kekuatan USP dan kemudian yang mau kita bahas hari ini ya berarti gimana caranya supaya UMKM itu bisa menjadi terpercaya secara digital ya.
1: Oke, okay. Ini dari pengalaman pribadi saya nih Mas. Kalau misalkan saya belanja online gitu ya, kita kan pasti transaksinya banyak kan pakai HP gitu ya.
2: Betul.
1: Itu yang dilihat pasti satu, dari foto dulu, sampel yes. produknya ya kan, kemudian dari video juga gitu ya. Semuanya percaya sih karena pasti reviewnya bagus, tapi kadang zaman sekarang itu ada yang AI gitu ya.
2: Oh,
1: yeah. Saya mulai ragu-ragu dengan hal yang namanya ini asli nggak sih, atau bahkan juga sekarang tuh ada juga tuh Mas orang jualan online tuh pakai AI juga, itu bukan orang tapi AI gitu ya. Ini gambarannya nih, kenapa kok sampai harus ada kepercayaan digital dari konsumen, sisinya seperti apa nih Mas?
2: Karena sekarang itu digital kita sudah nggak bisa inspect barangnya ya, yeah. kita sudah nggak bisa pegang barangnya. Jadi memang kita sebagai seller itu harus membangun kepercayaan gimana caranya supaya barang kita ini walaupun tidak dipegang, orang ini tetap percaya untuk membeli. Orang ini tetap, saya nggak lihat kamu, tapi saya ini percaya sama kamu. Nah itu ada trik-trik caranya tersendiri itu, supaya ada kepercayaan atau trust di situ.
1: Peran kepercayaan sendiri di apa? Apakah otomatis ketika pendengar percaya atau konsumen percaya itu berdampak langsung pada pembelian gitu ya?
2: Oh pasti, betul. Kalau soal kepercayaan sendiri itu 100% jadi penggerak orang beli di online ya. Karena kalau orang sudah gak percaya, mau barangnya sebagus apapun
1: nih ya,
2: ya agak sas kalau
1: gitu ya.
2: Sudah dari fotonya gak jelas, harganya mungkin terlalu murah, deskripsinya tidak terlalu menjelaskan, walaupun barang Anda legit, ya maksudnya asli, orang bisa jadi gak beli. Jadi kepercayaan itu paling penting malah.
1: Nah itu kadang yang dilupain tuh hal-hal remeh-temeh nih, kayak kayak betul. Ukuran, kemudian juga deskripsi gitu ya. Orang kan fokusnya pada pokoknya kita bikin foto sebagus mungkin, tapi kadang melupakan poin-poin tadi gitu ya. Poin-poin apa yang ternyata juga sama-sama kuatnya untuk menjamin tadi ya, kepercayaan digital gitu.
2: Betul, Mas. Itu banyak ya, dari cover foto, video, judul harus jelas, kemudian harga, harga tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Terlalu rendah ini
1: agak
2: orang
1: aneh ya.
2: Betul.
1: Zaman sekarang baju masa 20.000
2: gitu.
1: Ya,
2: mungkin
1: ya.
2: Orang mikir, "Oh, murah banget pasti beli." Belum tentu.
1: Fotonya sih bagus sih. Nanti kalau datang beda gitu.
2: Nah, itu. Ya. Deskripsi produk juga jangan lupa. Ini bahannya apa? Ukurannya ada sizing-nya atau tidak, atau deskripsi produknya kalau elektronik ada garansinya tidak. Itu hal-hal yang mungkin remeh-temeh tapi bisa membangun trust, kepercayaan.
1: Di antara poin tadi yang sering dilupakan apa nih biasanya nih?
2: Yang sering
1: ditemukan gitu.
2: Yang sering dilupakan itu foto yang bagus. Foto yang bagus sama deskripsi. Wah, ini kalau di Shopee itu ketemu barang bagus, seller selalu deskripsinya tidak jelas. Foto sesuai dengan foto gitu aja. Oke, sesuai
1: maksudnya
2: dengan foto.
1: Maksudnya foto itu gimana gitu ya?
2: Iya,
1: kita suruh nge-zoom kah atau suruh apa gitu ya?
2: Itu ya. Minta spesifikasinya pasti kita kita bisa nanya, tapi kalau sebelum kita nanya sudah bisa dibaca, itu lebih enak loh.
1: Ada ini ya, ada gambaran bahwa mereka tuh profesional berarti.
2: Betul.
1: Ketika berhasil mendeskripsikan produknya, fungsinya apa, ukuran itu tanda bahwa oh ini sellernya bukan seller abal-abal nih, berarti mereka punya kemampuan untuk bisa mendeskripsikan gitu.
2: Betul.
1: Ya. Nah, kemudian yang sering saya temukan juga nih di food nih Mas nih, kadang kalau kita pengen beli makanan kan juga suka bingung ya, ini gambarnya ada yang otomatis, ada juga yang foto sendiri gitu. Nah, saya pernah lihat di Threads gitu, ada perdebatan gitu kan, kayak semacam nanya ke netizen, ini guys, ini saya punya dua foto, ayah saya tuh pengen foto yang ini, saya pengen foto yang ini. Satunya fotonya estetik, satunya lagi apa adanya, tapi ngezoom ke makanannya gitu. Kalau gambaran Mas Farel gimana? Untuk produk makan dulu nih kita khususkan ya Mas ya. Yang paling menarik tuh apa sih ketika dipajang di aplikasi itu?
2: Produk makanan itu yang paling menarik adalah fotonya real. Yang paling pertama itu real dulu, jangan pakai AI.
1: Ya. Atau mungkin nyomot Mas kadang.
2: Atau mungkin nyomot itu paling parah itu. Mending pakai AI daripada nyomot. Karena itu sudah
1: ngambil hak orang ya.
2: Ngambil hak orang ya. Terus kemudian yang kedua, kalau bisa itu backgroundnya yang bagus. Nah, bagus ini jangan rumit. Background simpel-simpel aja, warna putih, warna abu-abu. Kemudian dikasih pendukung-pendukungnya. Misalkan nasi goreng sosis, kita taruh aja sosis di situ. Yang penting menjelaskan fotonya asli, real. Nah, itu yang paling penting.
1: Jadi satu foto itu membantu konsumen untuk trust ya.
2: Betul.
1: Karena kadang kan juga aplikasi menyediakan foto-foto yang umum nih, misalnya kayak nasi goreng, tapi mereka juga menyediakan sendiri. Lebih oke kalau ya tinggal foto-foto aja. Nah, ini untuk masalah foto, apakah juga butuh pakai kamera DSLR kah? Editingnya harus pakai Adobe Pro berapa atau jalan singkatnya gimana kalau zaman sekarang nih?
2: Nggak butuh itu. Kalau zaman sekarang itu yang penting foto pakai HP yang clear aja, yang jelas ya.
1: Kalau misalkan putih is okay ya, kasih taplak putih aja gitu ya.
2: Nggak apa-apa. Yang penting fotonya jelas, clear, makanannya. Yang penting presentasi makanannya menarik ya. Jangan terus tiba-tiba makanannya ada berserakan gitu, jangan ya.
1: Fokus satu aja pokoknya.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Satu di foto dulu, kemudian kalau masalah background, masalah editing mau pakai Canva juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak punya background, masukkan AI aja nggak apa-apa. Tapi jangan foto produknya yang dijelaskan pakai AI ya, backgroundnya saja.
1: Ini kadang juga ada nih kan tergantung promnya gitu ya Mas. Ada yang promnya kayak ubahlah foto ini jadi tampilan gitu ya. Jadi barang fotonya utamanya utuh, tapi mengubah backgroundnya. Brightness itu malah nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu lebih cenderung seperti ini.
1: Gimana?
2: AI itu bantu kita untuk mengenerate aset dan background. Kita yang pasang-pasang sendiri. Jadi kita punya foto, kita nggak punya background, nggak apa-apa. Backgroundnya minta ke ChatGPT, kemudian kita simpel aja masukkan ke Canva, remove background, tempel foto produknya.
1: Jadi kayak ngebus aja ya fungsinya ya. Nah, kadang tuh sekarang sering lihat kan Mas di pinggir jalan yang AI semua kan. Kadang tuh makanan ketika di zoom itu malah bikin merinding loh.
2: Wah, betul.
1: Nasi, tapi gimana kalau melihat tren seperti itu? Kadang emang orang dimudahkan, tapi sebegitu mudahnya apakah justru malah kayak jadi apa ya, senjata bermata dua gitu ya?
2: Betul, itu senjata bermata dua itu. Yang dibilang Masnya yang di thread itu rame ya.
1: Bahkan orang juga kalau sering lihat di UMKM ya Mas ya, kadang tuh ada satu deret itu semua tuh semua, sering kelihatan tuh ya.
2: Apalagi kalau di ini Puja Sera waduh semuanya
1: bakaran-bakaran tuh itu template-nya sama semua kayaknya.
2: Oh, template-nya gitu ya, sama semua itu pasti hasil AI-nya jelas. Nah, ini kalau maksud saya gini, itu bisa jadi pedang bermata dua loh. Foto makanan itu yang penting jelas saja enggak apa-apa. Bahkan sekarang trennya ya, anak-anak muda atau orang-orang yang ada di media sosial ini malah lebih respect sama warung-warung yang pakai desain sederhana.
1: Iya, yang fotonya jepretan asli. Betul. Gitu ya Mas ya.
2: Daripada yang hasil-hasil AI yang kelihatan
1: ketahuan sih. Ya,
2: ketahuan banget itu. Nah, itu malah jadi geli kan, soalnya AI itu enggak bisa membedakan misalkan mana nasi sama mana misalkan itu bentuknya mungkin mirip belatung atau cacing. Itu kan AI kan kadang gak bisa bedain.
1: Karena mungkin AI-nya gak premium Mas kadang. Iya gak sih? AI premium kan dikasih prompt yang lebih detail. Tapi karena itu memang saya juga gratisan sih. Jadi kayak lebih ke yang apa ya, generic gitu.
2: Betul,
1: mungkin ya.
2: Betul.
1: Jadi justru diantara gelombang tadi digitalisasi ini, jangan sampai kepercayaan yang sebegitu mudahnya itu justru malah berbalik gitu ya Mas.
2: Betul.
1: Oke, nah itu dari produk nih. Sekarang untuk selain makanan, mungkin baju atau fashion gitu ya. Zaman sekarang juga ada yang mulai template-template kan Mas. Kita tinggal masukin template, kita masukin desain aja gitu ya. Nah ini kalau untuk membuat produk fashion jadi lebih gampang dipercaya seperti apa nih? Karena ada yang pakai kan cantik, cakep gitu juga. Unsurnya apa sih yang paling penting, yang beda dari makanan tadi?
2: Sebenarnya nggak apa-apa kok pakai talent yang cantik, cakep. Kita juga senang kan lihatnya ya. Tapi sebenarnya ya, kalau untuk baju itu yang penting kelihatan sesuai aja dengan barangnya.
1: Apa adanya ya, Mas?
2: Apa adanya, jangan diedit. Kadang yang pakai AI itu diprom-prom supaya bajunya itu kelihatan lebih fit ke badan atau gimana.
1: Kayak baju Korea cocok ketika dipakai untuk kita, beda banget bahannya gitu ya. Kadang sering gitu kan, Mas?
2: Yes. Ya? Yang bagus itu satu lagi caranya adalah melalui live.
1: Okay. Jadi langsung ditunjukin.
2: Langsung ditunjukin. Gitu. Kalau mau coba, langsung coba. Itu ada satu live taci-taci itu menarik banget itu. Dia cuma pakai singlet, terus baju-bajunya dia itu orang bisa minta untuk cicinya itu pakai. Jadi kelihatan ketika dipakai itu.
1: Realnya seperti apa,
2: seperti
1: gitu
2: apa
1: ya?
2: Itu terlihat. Itu padahal cuma kaos dikasih sablon. Sudah gitu aja. Tema-tema brand. Tema-tema band juga.
1: Yang kaos-kaos modelnya printingnya gimana tinggal ditunjukin gitu ya.
2: Yang penting ini, yang penting asli aja. Kalau dipakai kelihatan seperti apa.
1: Nah, kadang kan ada yang memoles-moles juga nih. Misalkan untuk produk yang lebih luas kayak apa? Skincare lah, kemudian produk perawatan body atau apa. Kadang ada yang ya kita tahu nih itu dikasih filter juga atau apa gitu ya. Tapi juga kadang orang membutuhkan hasil yang maksimal gitu ya. Menyebatannya gimana dengan hasil yang maksimal? Apakah kita harus push the limit seperti itu atau boleh-boleh aja tipis-tipis gitu, Mas?
2: Push the limit ini boleh selama legal ya. Kalau misalkan saya bilang ini produk serum saya whitening. Whiteningnya itu misalkan kalau kita tes itu cuma 2 kali lipat, terus kita ngiklan sampai 10 kali lipat, misalkan yang kulitnya agak sawo matang dioles langsung jadi putih, nah itu gak boleh. Tapi kalau misalkan cuma dipoles-poles sedikit supaya kelihatan produknya kita lebih menarik, itu gak masalah.
1: Itu overclaim ya, kalau overclaim yang sempat viral kemarin itu ya. Oke, ada yang bergabung, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore Pro 1.
3: Selamat sore.
1: Dari siapa ini?
3: Mas Yosi.
1: Mas Yosi, gimana? Ada pertanyaan apa nih, Mas, seputar UMKM digital nih?
3: Ya, mau tanya buat Mas siapa?
1: Oh. Mas Farel.
3: Ya, Mas Farel. Misalkan gini, Mas. Kita punya produk Apple Pay, let's say. Untuk yang masalah foto tadi, Mas. Apakah sampai perlu juga kayak kita bikin fotonya itu yang ngeliatin Apple Pay ini kebelah?
1: Oke, isinya ya.
3: Liatin isinya juga. Nah, terus yang kedua, yang sering kejadian loh, Mas, yang kayak misalkan nggak sesuai dengan harapan atau apa gitu tuh, langkah yang legal dan baik itu seperti apa sih kalau kita mau komplain?
1: Oke, terima kasih, itu aja, Mas Yosi.
3: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan nih. Sedetail apa sih foto-foto yang kadang kan menggugah selera ya? Kalau makanan kan itu yang ditonjolkan apanya sih, Mas? Apakah sampai harus kebelah, kelihatan kejunya kayak bertaburan, kayak foto-foto kayak kita lihat brand yang besar ya, kayak apa? Kayak M atau K itu kan pasti fotonya ya kadang beda juga sih, tapi itu menarik perhatian banget tuh, Mas. Real tapi beda kadang gimana tuh?
2: Kalau yang masalah pertama ya, semakin detail produknya semakin bagus. Asal tidak dipoles secara berlebihan. Apple pie, misalkan dipotong itu menunjukkan ada potongan-potongan apple-nya, boleh banget. Asalkan memang produknya seperti itu. Jangan apple pie cuma kasih selai.
1: Tapi terus, di fotonya banyak ada tebel banget.
2: Tebel banget, ada potongan-potongan apelnya. Terus kemudian dibelah sama customer, dibuka, loh ini apa?
1: Nggak, sekarang itu namanya set food, Mas, itu, Mas. Makanan sedih ya, set food ya. Kadang ada yang komplain, ini di flyernya misalkan burger nih, 3 tumpuk. Tapi ketika ditajikan cuma 1 tumpuk dengan selai. Itu nggak boleh ya?
2: Nggak boleh kalau itu sudah overclaim. Yang berarti, kedua nih, sebenarnya sama ini jawabannya. Kalau ada komplain seperti apa? Ya, selama Anda masih sesuai dengan ingredient yang ada di iklan, enggak masalah dong. Kecuali kalau misalnya tadi burger sebenarnya 2 tumpuk, iklannya 3 tumpuk. Ya itu udah jadi masalah Anda.
1: Atau mungkin 3 tumpuk tapi isinya cuma separuh aja nih toppingnya nih. Sisanya banyak gitu ya, Mas, ya.
2: Banyak itu.
1: Itu enggak boleh ya berarti ya.
2: Itu sebenarnya masih gray area ya. Okay. Karena kita sebenarnya itu
1: menampilkan tadi enggak semuanya nih gitu.
2: Betul. Ciki sama. Besar sekali dibuka angin semua.
1: Ternyata angin isinya.
2: Sebenarnya gini, enggak apa-apa asal klaimnya itu benar. Misalkan gini. Ciki misalkan 300 gram tapi packagingnya gede banget, gak apa-apa asal ditimbang tetap 300 gram, fine-fine aja selama itu masih sesuai dengan ingredients, masih sesuai dengan foto komersil. Monggo silakan dilakukan. Tapi kalau misalkan sudah mengelabuhi, itu ada kemarin yang viral itu, ada orang buat di threads itu, dia bilang eh ada abis makan di restoran seafood, ngelihat ada dua anak
1: 99.000.
2: Betul.
1: Ternyata 99 nolnya kecil itu.
2: Iya,
1: ya, Mas,
2: itu
1: ya?
2: Kurang ajar itu namanya.
1: Itu termasuknya apa? Penipuan atau penjebak atau kita yang kurang literasi nih?
2: Itu sebenarnya ada dua yang salah. Satu juga kurang baca, satunya lagi restorannya juga kurang ajar, menjebak. Tapi kita juga harus lihat hukum di negaranya kita juga, karena beda-beda. Nah, kalau di luar negeri, dulu saya tinggal di Australia, itu ada perlindungan hak customer.
1: Customer ya.
2: itu penting banget untuk melindungi hal-hal seperti ini. Itu kan kurang ajar. 99000
1: nolnya kecil banget.
2: Banget sampai nggak kelihatan.
1: Kayak orang jualan di pinggir jalan, Mas, kadang buah berapa 9000 taunya per berapa gitu ya kadang
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, betul. Hmm. Jangan sampai menjerumuskan balik itu tadi ke trust. Kalau kita sudah trustnya pecah itu 99000, walaupun kita habis itu minta maaf, kita sudah ganti, orang udah malas.
1: Namanya sih akan tercoreng lama, betul, gitu. Jadi betul, kayak kembali ya, jejak digital itu kejam zaman sekarang. Ketika trust tadi dibohongi dengan berbagai macam cara mengelabui, sebuah brand bisa bangkrut loh, Mas, atau bisa tutup ya gara-gara kesalahan seperti itu ya berarti ya. Jadi kalau di Jepang tuh ada yang namanya hukum di mana barang harus sama tampil, misalkan kayak ciki gitu ya, ukurannya harus sama persis. Ketika produknya, misalkan kayak apple pie, ukurannya harus sama seperti yang ditampilkan di covernya. Kita jadi asli gitu loh, Mas, nggak bisa dibohongin kayak di kita kan masih kadang kecil-kecil gitu ya.
2: Itu biasa Jepang ya.
1: Itulah pentingnya kepercayaan digital ya. Ketika orang percaya, mereka akan kembali repeat order. Ketika satu aja dibohongin dan juga viral, udah deh tutup toko ya lama-lama.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, kita jeda dulu ya pendengarnya. Silakan jika Anda punya pertanyaan masih akan kami tunggu. Telepon, SMS, WhatsAppnya 0248316686 atau 0816666886. Habis ini kita akan fokuskan kepada kemenangan ya. Seperti apa sih UMKM yang menang di era online saat ini? Nanti kita akan bahas lagi. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita sore hari ini, pendengar.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
6: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: kasih untuk pendengar yang masih bergabung ya di Beranda Astacita sore hari ini. Membangun kepercayaan digital tadi dengan cara banyak ya, kita produknya harus sesuai apa adanya, bagus, enak dipandang, pokoknya sesuai dengan standar saat ini pendengar. Nah itu apakah otomatis bisa menjadi apa ya, pertanda bahwa UMKM itu berhasil tadi nih, menang di berbagai macam cara gitu ya. Apa indikasi sebuah UMKM ini sudah dikategorikan menang nih Mas nih? Penjualannya terpenuhi atau repeat order malahan nih faktornya nih?
1: Ini menarik nih. Kalau saya lebih suka itu KPI-nya di repeat order. Karena berarti kita berhasil
0: memaintain. Ya, itu namanya ya.
1: Betul. Tapi omset penjualan atau tingkat pengunjung itu juga bisa kita lihat sebagai KPI juga. Nggak harus repeat order terus. Kalau kita bisa mengembangkan bisnisnya dari yang cuma 100 yang beli jadi 10.000 itu juga bagus. Tapi kalau dari 10.000 bulan depan kemudian jadi 1.000 lagi, itu jadi pertanyaan.
0: Ada yang salah berarti.
1: Ada gitu yang ya? Salah berarti. Nah itu gimana caranya supaya kita tetap bisa berkembang, tapi juga tetap menjaga kualitas dari orang-orang yang beli ini. Nah, itu harus dipikirkan.
0: Nah, jualan sekarang kan kebanyakan online ya, Mas ya. Aplikasi apapun ya sekarang itu semuanya online. Bahkan juga medsos pun juga sudah bisa online. Saya termasuk yang menggunakan gitu kan ya. Tapi kadang gini, ketika scroll itu, Mas, hampir sama semuanya. Misal kayak baju band ya. Baju band itu tempatnya sama. Orang pasti jualan, terus juga bahkan sampai jam 3 pagi pun masih ada gitu kan. Sampai yang ngantuk-ngantuk juga apa gitu ya. Cara untuk stand out, cara untuk bisa scrollnya bertahan tuh gimana? Karena jangan ada juga orang yang sampai akhirnya pakai model yang berlebihan atau apa gitu ya. Dengan sesuatu yang biasa itu bisa nggak kita membangun trust kepada audiens online? Tapi dengan cara seperti apa nih?
1: Bisa banget. Itu salah satu klien saya di Solo itu contohnya jualan packaging plastik air mineral.
0: Plastik doang ya?
1: Plastik aja, plastik. Itu yang dipakai sama warung-warung es teh. Nah itu kita jualan
0: cup-cupnya itu.
1: Ya, Mas, ya. Itu kan ribuan yang banyak jualan banget. Banyak banget. Dan tantangannya gimana caranya supaya ini jadi pemenang. Nah betul kan. Dari ribuan gimana caranya supaya ini paling naik di atas. Pertama kita paling basic, kita benerin yang penting-penting dulu. Judul, harga, deskripsi, foto produk, itu sudah pasti penting. Karena itu yang pertama kali dilihat sama orang.
0: Judul live ya, atau judul produknya ya,
1: macam-macam judul live penting juga.
0: Ini kata kunci gitu ya Mas,
1: kata kunci
0: ya, berarti
1: betul
0: ya.
1: Harga, deskripsi, dan foto produk. Nah, itu harus dibenerin terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, kalau mainnya di e-commerce, itu yang kita benerin adalah ads atau iklan.
0: Ya.
1: Nah, jadi dari omset yang kita hasilkan, berapa persen kita masukkan ke iklan. Kenapa iklan itu penting? Nah, itu tadi. Dari ribuan ke plastik.
0: Paling tidak kita ke up sedikit lah.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Paling tidak kita naik ke atas. Itu nggak cuma supaya orang beli di kita, tapi nge-prevent orang beli di tempat lain juga.
0: Itu loh yang kali ini langsung jalan ya,
1: yes,
0: strateginya
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi jangan iklan kalau yang tadi saya sebutkan belum dibenerin.
0: Percuma diiklanin tapi nggak jelas produknya.
1: Itu naik doang, orang nggak jadi beli ya, ngapain.
0: View-nya banyak tapi nggak ke keranjang, sama aja gitu ya.
1: Sama aja, betul.
0: Baik, tapi kadang ada yang takut iklan juga nih Mas. Karena zaman sekarang ada yang bilang, wah kalau iklan tuh kita cuma dipura-purain aja tuh, digampangin aja. Nanti kalau kita nggak iklan jadi kayak ketagihan gitu. Memanfaatkan iklan harus seperti apa strateginya nih?
1: Harus, kalau menurut saya. Tapi harus pintar juga. Omset dulu, jadi gini, misalkan kita pertama buka toko Shopee. Kita buka toko Shopee, itu sebenarnya sampai 6 bulan atau 1 tahun, itu kita tidak dikasih potongan terlalu banyak. Nah, sama kita dikasih kebebasan untuk
0: dimanjain dikit ya, tanda kutip ya Mas.
1: Dimanjain,
0: ya. Dipus dulu lah sama sistem
1: dulu,
0: ya.
1: Di situ kita kumpulkan omset, kita kumpulkan data set. Dari omset dan data set itu, kita ambil persenan untuk iklan. Jadi misalkan saya dapat omsetnya 100 juta. Jangan takut ngiklan, ambil aja 1% kan sudah lumayan untuk iklan. Anda tetap untung, tokonya Anda tetap naik. Nah, logikanya orang gini, ah saya nggak mau iklan nih, soalnya kan saya ngasih duit ke Shopee. Ya betul, kan Anda.
0: Tapi ada manfaat lain juga ternyata.
1: Anda
0: gitu
1: kan jualan di Shopee. Shopee kan nggak ngasih platformnya secara gratis. Ya kan harus dapat uang juga ya istilahnya.
0: Atau pesaing Anda nih yang menggunakan strategi itu nih gitu ya.
1: Selama Anda ada omset yang sehat, ada margin yang sehat, iklan itu diperlukan. Nah, kapan untuk beriklan, gimana caranya supaya iklannya bagus. Nah, itu nanti ada trik-triknya.
0: Gimana nih? Langsung aja nih, Mas.
1: Oke, siap.
0: Karena kadang gini, ada yang tadi nih ya, awal-awal perlukah iklan? Yes. Atau mungkin juga ketika pas lagi promo, terutama kayak 77, 88, bulan-bulan cantik ya, Mas. Di pas apa nih momen kita harus iklan? Untuk ini ya, untuk pelaku UMKM yang sedang berusaha dari nol gitu istilahnya gitu.
1: Pertama lihat tadi ya, lihat omset dulu, lihat marginnya apakah ada atau tidak. Habis itu tentukan persentase. Misalkan dari penjualan 50 juta saya mau set 2% untuk iklan, 2% aja dulu. Dari situ baru tentuin tanggal. Tanggalnya kapan? Tanggalnya biasanya yang saya set itu di tanggal-tanggal besar, double date sama gajian sale. Ya kan? Gajian sale itu selalu di tanggal 25. Iklan 3 hari aja, 24, 25, 26. Kemudian double date sesuai dengan per bulan. Kalau bulan Februari berarti 22, Maret 33. Iklan 3 hari sama. Misalkan 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian tipe iklan ini banyak sekali. Iklan toko, iklan live, iklan produk, iklan produk itu dibagi lagi. Ada ROAS, ada auto. Nah, itu harus dipelajari dulu.
0: Memang harus belajar.
1: Betul.
0: Tadi ya, Mas, ya, jenis ini nggak bisa asal kayak udah iklan aja. Ternyata nggak satu aja, tapi juga tergantung tadi ada jenisnya, ada kapannya, ada waktunya. Betul. Ada juga bentuk yang diiklan itu apa aja. Ada fotonya aja atau video aja atau mungkin juga malah live-nya muncul gitu ya. Ketika banyak orang juga yang merasa bahwa saya perlu menggandeng konten kreator nih kadang, terutama buat rumah makan nih. Kadang kan di awal-awal dipush dengan konten kreator, terus kayak apa, itu penting gak kayak gitu, Mas?
1: Penting, sangat-sangat penting. Tapi sekarang itu trennya sudah shift ya. Dari yang dulu itu pakai konten kreator besar, gak mau nyebut merek, pokoknya
0: yang nama-nama yang followernya berapa K, berapa puluh K gitu ya,
1: 100 ribu follower sampai 1 juta follower sekarang sudah ditinggalin.
0: Karena bayarnya mahal atau gimana, Mas?
1: Bayarnya mahal. Dan sekarang konten-konten kreator kecil ini malah yang shine, yang lebih banyak efeknya. Kenapa? Ini disebut dengan UGC, User Generated Content. Daripada kita pakai konten kreator besar yang kesannya kita itu beriklan, kita mending bayar 100 orang datang ke restoran review.
0: Sebagai penonton pun saya ngerasa, ala ini pasti pura-pura enak aja. Kadang ada pikiran jahat gitu ya, Mas, ya. Karena bahasanya itu pasti udah mulai template nih. Oh, ini ngejunya tuh ngeja. Tapi lebih suka kalau misalkan kayak orang-orang random gitu ya. Ini enak kok gitu. Oh, percaya. Ada ada perubahan ke situ ya berarti,
1: ada
0: ya, Mas.
1: Ada perubahan ke situ dan bahkan ada yang sampai seberani, ah restorannya biasa aja. Ah, mungkin yang produknya ini enak tapi yang ininya biasa aja. Jadi ada kesan bahwa itu tuh natural review.
0: Natural aja ya.
1: Enggak kayak semuanya bagus. Ah,
0: endorse nih, titipan nih, zaman sekarang nih gitu. Kalau emang gak enak ya bilang aja gak enak, kurangnya di mana gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu saya termasuk nih, saya lebih suka lihat review Google nih. Kadang kan meskipun fotonya juga acak-acak, tapi komentarnya tuh mewakili kita sebagai pembeli ya, Mas, ya. Jadi apa adanya gitu ya. Jadi itulah, peliharalah tadi ya konten-konten kreator yang masih pemula, masih kecil, tapi justru malah tadi lebih punya kesan natural. Jadi kadang ada yang mahal banget loh, Mas, zaman sekarang ketika kita pengen bayar apalagi yang sudah cian blue gitu, centang biru gitu ya.
1: Iya.
0: Itu juga sudah mulai ditinggalkan berarti ya, terus seperti itu ya.
1: Sebenarnya ditinggalkan enggak, tapi kurang populer sekarang. Untuk brand-brand besar yang masih butuh trust, ini mereka tetap dipakai. Tapi untuk UMKM ini sekarang shifting ke UGC, konten-konten kreator kecil. Dan saya kasih tips ya, nggak harus bayar.
0: Kadang untuk, ada endorse apa ya, tuker gitu ya, barter ya.
1: Tuker itu untuk konten-konten kreator yang masih memulai, yang dia sedang cari-cari konten, cari
0: free
1: sponsor,
0: makan gitu.
1: Itu bisa dimanfaatkan loh, open collaboration aja. Tapi yang penting set rules-nya harus jelas. Apa yang boleh dikatakan, apa yang enggak, itu harus. Jadi sebenarnya digital marketing ini banyak cara untuk membangun kepercayaan, membangun bisnis secara digital ini banyak sekali.
0: Dan memang harus belajar ya, Mas, ya. Tidak harus kayak jualan sekarang tuh gak bisa jualan kayak dulu nih. Kita punya barang, kita diem aja, kita nunggu pelanggan. Bahkan juga ketika udah ada platform kayak apa, sosmed yang sebegitu mudahnya, kita masih harus belajar lagi nih memanfaatkan semua apa ya, peralatan tadi gitu ya, Mas, ya. Kalau kayak jam-jam gitu masih ini gak sih, kayak jam-jam algoritma lah gitu, masih ngefek gak sih, Mas? Atau udah yang penting gak gitu ya?
1: Kalau buat saya, kalau orang tanya, wah ini kita kena algoritma, udah gak usah dipikir. Yang penting kita lakuin yang terbaik.
0: Konsisten aja ya.
1: Betul. Jam itu kalau kalian, aduh, bahasa Inggrisnya itu gushan. Nah, itu maksudnya
0: berburu jam-jam peak gitu ya istilahnya ya.
1: Iya, jadi kalau kalian gak punya data set, kalian cuma bilang, oh saya nih kira-kiranya kayaknya kalau ngupload jam 3 banyak nih viewersnya. jangan kira-kira ada nggak datanya. Uh-uh. Upload 20 konten, kamu analisa.
0: Baru kelihatan.
1: Ah, baru kelihatan. Gitu. Jam-jamnya diganti-ganti nih. Misalkan konten 1 sampai 10 saya upload jam 12. Uh-uh. Konten 10 sampai 20 saya uploadnya jam 6. Uh-uh. Mana yang lebih rame. Uh-uh. Itu baru dilaksanain. Itu nggak masalah algoritma kok. Algoritma uh-uh. itu biarkan dia berjalan sendiri, kita lakukan yang terbaik. Aja.
0: Karena gini mas, ada yang bilang bahwa oh pokoknya upload di jam-jam kayak orang nganggur, makan siang, apa. Padahal zaman sekarang semua orang tuh di semua jam tuh main.
1: Apa ya?
0: Saya jam 3 pagi aja kadang masih lihat orang live loh mas. Bahkan juga jam 5 pagi, jam-jam random tuh kadang orang sekarang semuanya pasti punya market istilahnya gitu ya.
1: Ada marketnya.
0: Jangan terpaku pada jam-jam yang lama, yang zaman dulu
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Itu sudah strategi lama itu, tapi tetap ada ngaruhnya ya. Kalau upload di jam-jam yang memang orang-orang ini sedang misalnya habis pulang kerja atau jam-jam
0: nganggur lah tanda kutipnya gitu ya.
1: Apalagi anak-anak sekarang kan insomnia jam 12 sampai jam 3 masih doom scrolling. Itu mungkin okay. Makanya live streaming itu sebenarnya itu paling rame di jam-jam segitu loh. Jam 1 malam itu rame banget itu.
0: Orang-orang gabut, orang-orang gak bisa tidur, dia nonton nonton itu aja. Betul. Saya juga termasuk soalnya kadang ya. Ketika buka saya scroll juga. Oh meskipun gak beli, ajak ngobrol aja lah kadang gitu. Tanya-tanya asik gitu ya. Kita masih punya satu segmen terakhir ya pendengar ya, untuk membahas terkait dengan membangun kepercayaan digital, kunci UMKM menang di era online. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombok kangen.
4: Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Zaman sekarang yang serba bersaing ya pendengar ya, di mana era online tuh kayak nggak ada batasan. Semua orang pengen dapat views, semua orang pengen dapat momen gitu ya. Yang belum kita bahas tuh fenomena ini mas, kayak maksa gitu ya. Kadang ada pemaksaan, wah saya harus bisa stand out in the crowd gitu ya, menggunakan teknik rage bait gitu ya, sengaja mancing-mancing emosi, mancing masalah supaya orang banyak nge-view profil kita, jadi semakin bagus juga. Itu juga apakah menjadi kunci apa kepercayaan diri, justru malah berbahaya juga nih mas, meningkatkan engagement dengan cara seperti itu.
1: Tergantung dilakukannya seperti apa. Kalau selama itu baik, maksudnya cuma sebagai clickbait,
0: kuku lucu gitu ya,
1: yang ternyata di akhir intensinya seperti ini, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau Anda memang sengaja bikin orang marah atau sudah melanggar hukum, melanggar norma sosial.
0: Itu kayak viral ngevideoin apa tuh sales itu loh mas, mobil itu loh mas, itu kan mobil, juga betul. Hooknya kan tanda kutip beda sama prom itu juga nggak boleh itu ya.
1: Nggak boleh itu, nggak boleh. Selama tidak melanggar hukum nggak masalah. Itu by the way kelihatannya ya, karena saya juga punya kacamata ya kebetulan, kacamata yang bisa ngerekam itu, ternyata itu kemungkinan dimodif itu,
0: jadi supaya nggak kelihatan.
1: Itu kan harusnya kalau ngerekam kan lampunya nyala itu terus ditutupin sama dia, itu kan nggak boleh. Jadi bikin konten itu harus menarik, tapi jangan sampai menariknya itu dengan cara yang salah.
0: Jadi boleh untuk mendapatkan view, tapi jangan beda. Bisa kayak ya semua sales pasti ramah dong kalau kita ajak ngobrol. Ya kan? Tapi kata kunci yang dipamerkan adalah cara untuk ini, jadi nggak boleh ya. Jadi meskipun kita pengen mendapatkan view yang bagus dengan tadi kuncinya, judul harus jelas, harga harus jelas, deskripsi harus jelas gitu ya. Terakhir nih, ada pesan apa Mas Farel untuk pendengar atau pelaku UMKM yang baru belajar mengumpulkan follower dulu nih, atau mungkin juga udah bisa masukin apa, caranya gimana Mas?
1: Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kalau digital marketing itu prosesnya lama, untuk membangun trust, untuk membangun algoritma, membangun follower base, viewer base itu lama, setahun,
0: niche,
1: dua tahun.
0: Niche dulu nah, gitu ya, kayak gitu ya, istilah
1: itu. Untuk orang menemukan merekomendasi itu, jangan ambil shortcut. Bisnis itu kalau ada shortcut itu biasanya nggak bagus.
0: Cepat naik, cepat turun juga.
1: Cepat naik, cepat gitu turun ya. Juga. Yang penting stabil, lama nggak apa-apa. Tapi bisnisnya itu dibangun dengan fondasi yang kuat. Digital marketing sama. Itu trust dibangun itu kan kayak batu bata naik. Kecuali kalau Anda bangunnya itu cepat, kan pertanyaan ya, bangunnya pakai apa?
0: Bot kah atau beli kah?
1: Pakai bot, beli.
0: Udah nggak zaman ya.
1: Melanggar hukum, melanggar etika, norma sudah pasti.
0: Nggak usah lah.
1: Hancur, nggak usah.
0: Gitu ya.
1: Pelan-pelan aja.
0: Kuncinya untuk bisa membangun kepercayaan juga kita bangun produk yang sesuai dengan permintaan masyarakat dengan kualitas yang terjamin gitu berarti ya. Baik, terima kasih Mas Farel atas waktunya ini, kembali memberikan insight seputar membangun kepercayaan digital. Semoga banyak nih pelaku UMKM sekarang yang semakin paham juga memanfaatkan platform tadi ya. Pendengar, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk ekonomi digital sore hari ini dari Pro 1 Kamecikon. Terima kasih. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti Lintas di Jatah. Saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Benar sekali pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Lintas DIY Jateng.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2026 kepada sebanyak 1.171 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar Telogo Wungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang ini usai audiensi bersama warga dan aparat. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, tahun anggaran 2026 kepada sebanyak 1.171 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Bantuan langsung tunai bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
2: Saudara Pemkab Sukoharjo melalui Dinsos menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Penyaluran bantuan tersebut diserahkan langsung oleh PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung Satria Wijaya Blimbing, Kecamatan Gatak. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Sukoharjo, jajaran perangkat daerah, Bank Jateng Cabang Sukoharjo, serta pihak pabrik rokok. Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiyati dalam laporannya mengatakan penyaluran BLT tersebut berdasarkan Perbup nomor 6 tahun 2026 serta keputusan Bupati nomor 900/410 tahun 2026 tentang penerima dan besaran BLT, di mana dalam ketentuannya penerima bantuan merupakan penduduk Sukoharjo yang bekerja di daerah. Untuk buruh tani tembakau, status pekerjaan dibuktikan melalui surat keterangan kades atau lurah, sedangkan buruh pabrik rokok dibuktikan melalui surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja. Menurut Yunia Wahdiyati, penerima juga diutamakan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN dan tidak tercatat sebagai penerima BLT yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
1: Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 6 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 900/410 tahun 2026 tentang penerima dan besaran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai tembakau kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo juga mengajak seluruh penerima untuk memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya sekaligus terus berupaya meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Melalui program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sekaligus memastikan manfaat penerimaan cukai dapat kembali dirasakan masyarakat. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan penyaluran BLT tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tembakau dan industri rokok. Hal ini terlaksana karena kepatuhan dari objek peraturan hasil tembakau, pengusaha patuh bayar cukainya sehingga bisa dirasakan oleh buruh pabrik dan juga para petani tembakau. Oleh karena itu, Eko Sapto berharap bantuan yang diterima para buruh dapat dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting lainnya.
3: Kami berpesan, kemudian Yotroni pun bisa digunakan sebaik-baiknya dan untuk hal-hal yang positif dan mudah-mudahan membawa kemanfaatan, keberkahan bagi Jan Sedoyo, Lumeberi pun ya kagem kita semuanya.
2: Berdasarkan data, total anggaran yang disalurkan mencapai sekitar 702 juta untuk 1.171 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu yang merupakan akumulasi bantuan 300 ribu per bulan selama 2 bulan, yakni Juli dan Agustus 2026. Dari total penerima tersebut, sebanyak 766 orang merupakan buruh tani tembakau, sedangkan 405 orang lainnya merupakan buruh pabrik rokok. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar Telogo Wungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
4: Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 26.
5: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C, Rabu 26 Agustus 2026. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
6: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
5: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
7: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui dan apalagi nganu izinnya itu ditemui saja tidak pernah saya.
5: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
8: Terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya karena sana saya yang punya lahan yang jaluk tolong. Butai butai duit tinggal berobat ke rumah biasanya lah aku iso boleh saya bisa cari alat akhirnya sudah saya masuk saya eksekusi itu aja ya seperti yang tadi saya sampaikan royalti seperti itu, jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
5: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut.
0: Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat miskin dan rentan miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami perubahan desil secara tiba-tiba bisa melakukan pemutakhiran data mandiri melalui berbagai kanal resmi yang disediakan pemerintah dan BPS. Langkah ini diambil agar tetap bisa mendapatkan akses bantuan sosial. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
10: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
9: Saat ini, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
11: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah. Ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu.
9: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
0: Beralih ke seputar Jawa Tengah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan kepastian Pilkades serentak 2026 digelar pada 10 Desember 2026 di sebanyak 184 desa. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
12: Pemkab Purbalingga menyatakan kepastian Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan sebanyak 184 desa akan digelar pada Kamis 10 Desember 2026. Penentuan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkades di Kabupaten Purbalingga tahun ini dijelaskan Bupati Fahmi dipertimbangkan melalui peraturan yang mengharuskan dalam hari kerja dan mempertimbangkan akhir masa jabatan serta mempertimbangkan peringatan hari jadi Kabupaten Purbalingga. Purbalingga pada 18 Desember 2026. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menuturkan bahwa Pemkab Purbalingga memberikan dukungan anggaran 7,72 miliar berupa bantuan keuangan khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitasi panitia untuk gelaran Pilkades 2026. Adapun Pilkades ini digelar karena masa jabatan kepala desa di 184 desa tersebut berakhir pada 13 Maret 2027. Pelaksanaan Pilkades dijelaskan Bupati Fahmi menjadi bagian dari Raperda tentang desa yang disusun untuk menyesuaikan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026.
13: Sedangkan untuk pemungutan suara direncanakan pelaksanaannya pada hari Kamis Manis 10 Desember 2026. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2026, selain menyusun peraturan daerah tentang desa, pemerintah daerah juga telah menganggarkan untuk Pilkades dalam APBD Kabupaten Purbalingga sebesar 7.725.385.000 rupiah berupa bantuan uang khusus, pengamanan, sosialisasi, dan fasilitas Pilkades.
12: Bupati Fahmi menambahkan tahapan Pilkades akan dimulai 6 bulan sebelum akhir masa jabatan kepala desa, yakni pada 14 September 2026 ditandai dengan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa BPD kepada kepala desa serta pembentukan panitia pemilihan. Fitri Hasana melaporkan.
0: Melanjutkan lintas DIY Jateng mendengar. Setelah mangkrak sejak dibangun pada 2019, Pasar Rakyat Nogosari di Boyolali akhirnya resmi dibuka perdana. Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, yang meresmikan secara langsung mengatakan, pembukaan Pasar Rakyat Nogosari adalah upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joko Putro melaporkan berikut ini.
14: Untuk mendorong roda perekonomian dan tentunya peningkatan pendapatan asli daerah.
15: Pasar Rakyat Nogosari di Boyolali akhirnya resmi dibuka perdana. Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana semenjak mangkrak sejak dibangun pada 2019. Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdak Perin Purnawan Raharjo. Pasar yang dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 15 miliar lebih ini memiliki total 67 kios dan 474 unit los. Ditemui setelah membuka langsung Pasar Rakyat Nogosari, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana mengatakan bahwa peresmian aset milik pemerintah kabupaten ini adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambahkan pendapatan asli daerah.
14: Jadi karena pasarnya sudah lama tidak termanfaatkan dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Disperindak, kita manfaatkan aset-aset yang sudah terbangun untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk mendorong roda perekonomian dan tentunya peningkatan pendapatan asli daerah. Dan tadi saya melihat masyarakat begitu antusias dan adanya dibukanya Pasar Nogosari baru ini. Harapannya semoga ini menjadi ruang pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Nogosari. PR-nya kita harus menjaga kebersihan. Tadi masih ada yang kurang-kurang kita benahi gitu biar fasilitasnya komplit, pasarnya bersih, nyaman, aman, ramai, pertumbuhan ekonominya masyarakat semakin bagus dan kesejahteraannya otomatis semakin bagus.
15: Pada pembukaan perdana Pasar Rakyat Nogosari terlihat masih belum banyak pedagang yang mengisi kios-kios maupun los. Namun Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdak Perin Boyolali Purnawan Raharjo memastikan bahwa meskipun saat pembukaan perdana masih banyak los yang belum terisi, namun menurutnya sudah cukup banyak pedagang yang mendaftar.
16: Jumlah calon pedagangnya ini sementara yang mendaftar sampai pada UPT itu 240. Kalau kiosnya itu memang sudah penuh ya, ada yang mendaftar semua. Kiosnya itu 67 unit ini sudah penuh, tinggal yang los. Tadi 240 sisa dikurangi 67 lah, itu sisanya menempati los. Di los masih longgar. Insya Allah nanti pelan-pelan kita coba, kita dorong untuk pedagang ini bisa menempati ini.
15: Demi meramaikan Pasar Rakyat Nogosari, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sedak Perin nantinya akan bekerja sama dengan paguyuban untuk menyelenggarakan banyak event di lokasi area pasar. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Mendengar, penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah dan sosialisasi menjadi sorotan. Selengkapnya akan disampaikan Eka Gunadarma.
17: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi organik
18: buangnya di sini, non organik di sini, sana gitu.
19: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
18: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, nggak pas. Terus banyak bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
19: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
20: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa dijual atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Ya.
19: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal.
0: Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di Pura Pedalaman Giri Kendeng, Desa Klinting, Kecamatan Somagede. Damara Sakti melaporkan selengkapnya.
21: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di Pura Padeleman Giri Kendeng, Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah ini melibatkan sekitar 150 personel dari unsur TNI, pemuda umat Hindu serta masyarakat Desa Klinting dan pengurus pura. Dan Rabil Somagede sekaligus koordinator karya bakti, Kapten Infantri Subakti mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian karya bakti Korem Wijaya Kusuma di sejumlah tempat ibadah di Banyumas.
22: Ini adalah untuk memperingati HUT RI 81. Korem mengadakan karya bakti di Pura Desa Klinting yang diikuti oleh polisi, kemudian dari TNI, kemudian dari pemuda Muhammadiyah, pemuda desa sini, kemudian dari masyarakat, ya kan, masyarakat Desa Klinting, kemudian dari paguyuban purnya.
21: Menurutnya kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan pura agar tempat ibadah terlihat lebih bersih, sehat dan nyaman bagi umat maupun pengunjung. Selain karya bakti, Korem Wijaya Kusuma juga menggelar layanan kesehatan gratis Rumah Sakit Tentara Purwokerto. Sementara itu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyumas Slamet mengapresiasi keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergi TNI dengan masyarakat. Ia menilai kebersihan lingkungan tempat ibadah tak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mendukung kenyamanan dan nilai spiritual umat.
23: TNI ini selalu bersinergi dengan masyarakat, dengan kami tentunya, dan kami bangga karena ini berarti TNI ini tidak hanya sekedar menjaga yang lain, tetapi mengayomi kita dan mengayomi itu harapan kita.
21: Selamat berharap sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin, termasuk dalam menjaga kebersihan, serta menciptakan tempat ibadah yang ramah lingkungan dan ramah anak. Damara Sakti melaporkan.
0: Informasi terakhir sore ini pendengar. Sejumlah warga secara personal sudah menyampaikan keluhan ke DPRD Kota Yogyakarta terkait peringkat desil. Komisi D mendesak adanya perluasan jaminan pendidikan dasar hingga desil 6. Dian Parwanto melaporkan.
1: Pemutakhiran data kemiskinan berbasis desil di Kota Yogyakarta menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku tercoret dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial, hingga jaminan pendidikan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengatakan puluhan warga telah menyampaikan aduan secara personal terkait perubahan data desil. Setelah disinkronkan secara manual dengan Dinas Sosial, diketahui sebagian warga mengalami kenaikan peringkat kesejahteraan sehingga tidak masuk sebagai penerima bantuan. Solihul menilai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Ia bahkan memperkirakan jumlah warga yang bermasalah bisa mencapai ratusan hingga ribuan jika dibuka posko pengaduan secara resmi. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyoroti mekanisme verifikasi dan validasi data yang dilakukan setiap 3 bulan. Menurutnya kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama karena bantuan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar termasuk pangan dan pendidikan.
2: Yang hari ini kemarin kita dengan bagian hukum BPS ini yang di kota ya tadi kemarin koyok-koyok mas kahana nih ya saya agak muring-muring juga ya karena mereka bilang ada mekanismenya untuk verval per 3 bulan itu pemutakhiran data. Cuman pada faktanya berapa yang sudah sampean verval itu yang sudah di ACC itu ya belum bisa terjawab juga mas. Nah sedangkan ini kan interval waktunya telung sasi toh mas. Lo ngomongin lah, yuk butuh emangan orang yang dari telung sasi mas. Butuh bantuan orang yang dari telung sasi.
1: Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta telah menggelar pembahasan bersama Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial. Salah satu kesepakatannya adalah memperluas cakupan penerimaan jaminan pendidikan daerah atau JPD. Sebelumnya JPD hanya diberikan kepada warga pada desil 1 hingga 5. Kini DPRD mendesak agar warga yang berada di desil 6 juga dapat memperoleh jaminan pendidikan. Solihul mengatakan perluasan tersebut dinilai penting karena kondisi ekonomi warga di desil 6 tidak selalu mencerminkan kemampuan untuk memenuhi biaya pendidikan. Secara fiskal menurutnya Kota Yogyakarta juga dinilai mampu memberikan dukungan tersebut. Saat ini revisi peraturan wali kota sebagai payung hukum perluasan JPD hingga desil 6 tengah difinalisasi oleh Dinas Pendidikan. Selain jaminan pendidikan,
2: singkatnya itu mas, yang pembantuan jaminan pendidikan daerah itu hanya sampai desil 5. Nah ini kita perluas sampai desil 6. Tinggal nunggu revisi ininya saja, revisi perwalinya saja. Karena faktanya ya itu desil 6 itu oke seraduwe mas. Cuman wes dilepuk nono desil 6 gitu loh.
1: DPRD juga mendorong perluasan bantuan santunan kematian bagi warga kurang mampu.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2026 kepada sebanyak 1.171 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar Trogowungu, mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Dengan demikian, bersama Prima Absari di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada combro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
4: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong. Salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.

Apa kabar pendengar di sore hari ini yang mencoba menikmati suasana, menikmati hawa sore hari ini dengan melakukan hobi. Ya, sekedar cari kesibukan, kemudian juga melakukan atau melaksanakan hobi, tanam-tanaman, ya kan, berkebun, begitu. Mungkin menjadi salah satu pilihan ya. Mengingat ketika di sore hari ini, kadang-kadang kan cuaca sudah mulai agak sejuk ya, jadi berkebun saat sore hari bisa menghilangkan stres kita, termasuk juga stres pada tanaman ya, karena suhu sore yang lebih dingin, lebih sejuk, melindungi daun dan akar dari sengatan panas matahari yang terik. Termasuk juga kita manfaatnya luar biasa loh ya, selain menghilangkan stres, bisa juga menjadi salah satu cara ya olahraga ringan lah, mencangkul, memangkas, merawat tanaman, tentu bisa melatih otot tubuh tanpa terlalu menguras tenaga. Dan pastinya untuk tanaman, penyiraman menjadi lebih optimal karena di sore hari air terserap akar lebih lama karena tidak langsung menguap seperti ketika siang hari. Jadi pendengar, selamat melanjutkan hobi Anda, termasuk mungkin yang sekarang lagi hobi berkebun ya. Salam hangat, senantiasa selamat menikmati sore hari ini.

0: dengar-dengar Indonesia sekarang nggak cuma ekspor bahan mentah ya?
1: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
0: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
1: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
2: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

0: mengulik jejak tangguhnya TNI Angkatan Udara RI di Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Anda pernah melihat dengan dekat pesawat tempur? Bila belum, jangan khawatir. Anda dapat mengunjungi Museum Dirgantara Mandala, terletak di Kompleks Landasan Udara Adi Sucipto, Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul. Memasuki halaman museum, kita langsung disambut dengan koleksi pesawat tempur jenis F-5 yang ditempatkan di depan museum. Lanjut ke gedung museum, mata mulai tertuju dengan begitu banyaknya koleksi pesawat yang dipamerkan. Menurut pemandu museum Mayor Slamet, Museum Dirgantara Yogyakarta memiliki koleksi terlengkap di dunia. Luar biasa, 61 jenis pesawat dipajang di sini, termasuk pesawat sipil model N250 Gatot Kaca milik Indonesia yang dibuat oleh B.J. Habibie pada tahun 1995.
1: Di Museum Pusat TNI Angkatan Udara, koleksi pesawat itu terlengkap di dunia karena koleksinya itu dari berbagai wilayah atau negara atau blok barat dan blok timur. Blok timur dari Rusia ada pesawat Tu-16, kemudian 11 Lakhovin, pesawat MiG-15, 17, kemudian pesawat dari Amerika, mulai dari pesawat Sabre, ya, itu walaupun masuk ke Indonesia itu dari Australia, kemudian F-5 yang ada di luar itu, F-5, kemudian pesawat Hawk MK-53 itu walaupun dulu ngambilnya dari Israel, T-33 Dreamfish itu, kemudian juga dari Jepang, kemudian Polandia, kemudian juga dari negara Indonesia yang dibuat oleh pertama kali dibuat ini juga yang dari Jepang oleh Pak Wiweko tahun 1948.
0: Di masa penjajahan Belanda, menurut Mayor Slamet, Museum Dirgantara Mandala ternyata merupakan pabrik gula.
1: Bangunan ini dulunya merupakan pabrik gula di zaman penjajahan Belanda. Kemudian di zaman penjajahan Jepang digunakan sebagai gudang logistik. Dan kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 1984 diresmikan sebagai Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala.
0: Beragam koleksi pesawat sungguh membuat pengunjung berdecak kagum. Misalnya replika pesawat Dakota VTCLA, sebuah pesawat milik penerbangan India yang dulu ditembak oleh Belanda di Ngoto. Ada juga pesawat Guntai bersayap ganda, bekas pertempuran tentara Jepang yang dulu digunakan untuk melakukan pengeboman pertama. Dari berbagai pesawat itu, ada yang benar-benar menjadi saksi bisu pergolakan kemerdekaan Indonesia dan punya nilai sejarah yang tinggi. Menariknya lagi, pengunjung Museum Dirgantara Mandala juga bisa memainkan game unik dan seru. Dengan sensor jari tangan, pengunjung dapat melihat keterangan gambar dan spesifikasi dari sejumlah pesawat, serta bermain mengendalikan pesawat yang menghindari bola-bola api. Sangat menarik mengunjungi Museum Dirgantara Mandala. Beragam pesawat memiliki peranan penting dan berjasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita menjadi tahu betapa hebatnya TNI Angkatan Udara kita.

yang lagi romantis atau mungkin mau membuat romantis sore hari ini, sudah tersusun agenda dengan rapi. Wah, ini seiring dengan predikat Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan menjadi apa ya, menjadi kota, menjadi kabupaten yang juga syarat dengan wisata, dengan budaya, bahkan kulinernya. Banyak agenda yang bisa kita nikmati, terutama malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini ada juga pertunjukan Ramayana Ballet di Pura Wisata, tentu tahu ya, di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Kemudian dari hari ini 28 Agustus sampai akhir pekan besok 30 Agustus 2026, ada juga pameran produk makanan, minuman, perlengkapan hotel, restoran, catering terbesar, tepatnya di Jogja Expo Center. Jadi memang ada begitu banyak pilihan, kalaupun pendengar ingin menikmati Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, lengkap ya, semua ada. Dan mungkin semua mendukung juga rencana agenda menikmati Jumat malam nanti atau Sabtu akhir pekan besok.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Ya, pendengar, bagaimanapun yang namanya makanan, yang namanya pangan, ini merupakan salah satu kebutuhan pokok, salah satu kebutuhan utama dari masyarakat kita. Maka pemerintah terus melakukan pemantauan harga, kemudian juga ketersediaan kebutuhan pokok. Tentu ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga serta kelancaran pasokan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anton Raharjo, mengatakan kondisi harga stok bahan pangan di DIY pada akhir Agustus ini secara umum terpantau stabil. Beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Sementara sebagian kecil kebutuhan lain mengalami kenaikan ringan begitu ya. Lebih dari sepekan, harga daging ayam potong di pasaran mengalami kenaikan. Ia menyampaikan harga daging ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp38.000 sampai Rp39.000 per kilogram. Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santoso, menambahkan kenaikan harga jual daging ayam memang sudah berlangsung sejak lebih dari seminggu yang lalu. Kondisi ini, pendengar, dipengaruhi oleh beroperasinya kembali program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah sempat libur sekolah panjang. Selain itu juga kembali bergulirnya program MBG, kemudian meningkatnya harga ini juga bertepatan dengan berakhirnya bulan Suro dalam kalender Jawa. Berakhirnya periode yang identik dengan minimnya kegiatan hajatan ini tentu juga ikut mendorong kenaikan permintaan pangan di masyarakat. Nah, mendengar informasi ini tentu saya kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan, jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

Ada hutan di dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

Ya, pendengar, kita akan mulai rangkaian koleksi lagu Islami di petang hari ini dengan satu koleksi lagu Islami milik Alando ya, dirangkai lagu Islami lainnya jelang berkumandangnya azan maghrib.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: Iya, pendengar khususnya kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, segera kami akan mengumandangkan azan maghrib di petang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang berbahagia. Banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal, kegagalan bukan akhir. Ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi, pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi, hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi, rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berusaha, lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

CP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

tangan dan kaki berkata sebenarnya merupakan lagu Islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagaimanapun yang namanya bersendawa itu butuh dan perlu untuk mengurangi kadar gas dalam tubuh kita. Sudahkah menemukan kelegaan dengan bersendawa? Asalkan ketika berada di tempat umum, keramaian, dilakukan dengan etika yang baik dan tepat, tentu tidak akan mengganggu suasana. Baik, pendengar, selamat menikmati suasana di petang hari ini. Kita masih bersama dalam Jogja sore ini.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli

0: dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Begitu istimewanya daerah istimewa Yogyakarta yang akhirnya juga dijuluki sebagai Indonesia Mini, ya, tanpa harus menuju ke wilayah lain di Indonesia, kita bisa mencicipi beraneka ragam makanan, masakan, ya, khas Nusantara. Nggak perlu ke Palembang, udah ada empek-empek, ya kan? Atau mungkin tidak perlu ke Jakarta dulu untuk kita bisa menikmati ketoprak, ya, makanan, ya kan? Nah, ini nih, besok di alun-alun selatan Yogyakarta juga akan berlangsung Festival Mustika Rasa. Jadi di akhir pekan, Sabtu dan Minggu besok, 29 hingga 30 Agustus 2026. Terinspirasi dalam buku Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia yang menghadirkan kekayaan kuliner Nusantara. Pendengar, festival ini menjadi ruang untuk mengenalkan beragam kuliner tradisional Indonesia sekaligus juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Yogyakarta semakin dikenal masyarakat. Saya kutip dari rri.co.id, Ketua Panitia Festival Mustika Rasa, Hasto Wardoyo, mengatakan kegiatan terinspirasi dari buku resep masakan Indonesia diterbitkan pada 1967, memuat resep dari berbagai daerah di Indonesia. Buku ini menjadi salah satu dokumentasi kekayaan kuliner Nusantara, mulai dari Sumatera hingga Papua. Nah, pendengar, untuk Festival Mustika Rasa ini menghadirkan beragam makanan khas tradisional Nusantara, sekaligus juga menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Kalaupun Anda ingin tahu, monggo saja, karena ada sekitar 100 stand UMKM juga akan turut meramaikan kegiatan. Tentu dengan sajian kuliner, kemudian juga produk fashion, serta ada juga produk kerajinan.

0: Yes, yes, yes. Ayo. Yes.
1: Dok,
0: yes.
1: Itu loh anakmu Elo.
0: Yes, yes.
1: Dari tadi main HP kok enggak berhenti-berhenti? Yo yes. Biar toh, Bu.
0: Ya,
1: yang penting
0: ayo.
1: Nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, kalau kita berbicara mengenai pengguna jalan, tentu ada banyak ya, bukan hanya pengendara kendaraan saja, tapi juga pengguna jalan yang lainnya, pejalan kaki. Nah, itulah mengapa yang mesti diperbaiki bukan hanya jalannya saja, jalan utamanya saja, tapi juga mungkin badan jalan, kemudian trotoar yang ada. Nah, ini pemerintah Kota Jogja terus membenahi trotoar secara bertahap. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja memastikan trotoar yang diperbaiki memiliki ruang memadai untuk pejalan kaki. Ini nanti akan dilengkapi dengan guiding block. Kita tahu ini merupakan akses pejalan kaki untuk penyandang disabilitas netra. Kepala DPU PKP Kota Jogja, Umi Asanti, mengatakan penataan trotoar pada tahun ini dilakukan di sejumlah titik, termasuk Jalan Sultan Agung, kemudian juga di seputar kawasan Kota Baru. Meski demikian, pendengar, penataan belum dapat dilakukan di seluruh wilayah secara bersamaan. Pekerjaan dilakukan bertahap karena keterbatasan pelaksanaan. Tapi tentu saja harapannya sesudah ada penataan trotoar, kemudian juga guiding block ini juga ada begitu ya, akses untuk pejalan kaki disabilitas netra, tentu dapat diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Artinya tidak digunakan untuk ya kadang-kadang aktivitas yang ada di trotoar ini kan dalam tanda kutip sedikit mengganggu, kemudian juga menghalangi adanya guiding block ya, aktivitas pedagang, parkir, atau mungkin dijadikan tempat menaruh barang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Iya, pendengar, masih ada satu lagu lagi dapat kita nikmati sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI mendengarkan Warta Berita. Sekaligus saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap softlinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan

0: gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Sudah Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Trismegara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan. Itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita nggak bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganan sudah ada apa?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Yuma Muhammad melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau kementerian yang lain. Untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat-sehat ya, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
2: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
22: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
21: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta di Jogja malam ini ada Rifana yang bertugas menemani kebersamaan Anda, dan kami akan hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama Katolik edisi 28 Agustus 2026 dengan tema Kenyataan. Selamat mendengarkan.

Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang mempersembahkan drama seri K3 Kereta Kisah Kita dengan judul Maaf Yang Terlambat, episode ke-8. Naskah dan sutradara Maria Florentina. Teknik dan montase Wisnu Saputra. Dimainkan oleh Komunitas Seni Ladi Pamuji Suci Yogyakarta. Para pemain dalam episode kali ini, Sabina Tisa sebagai Nuri, Margono sebagai Bapak, Immanuel Adi sebagai Fajar, Kay Kurnia sebagai Senja, Paskalia sebagai Ibu dan Narator, Andi Hermawan sebagai Dion. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, pakai senja secara tidak senonoh iki.
1: Senja? Gak ngajakin ribut toh, masih pagi nih.
2: Dasar bocah manja wadulan. Teli motormu tuh nanti.
0: Mbak Nuri, aku diancam senja, Mbak. Motorku lomnya dipreteli.
1: Senja, udah toh. Sini, kalian duduk manis. Sarapan.
3: Mbak, sepungsu mana, Mbak? Mbak ikut sarapan.
1: Rani ada kegiatan dari sekolah. Hari ini ke galangan kapal.
4: Hah? Oh iya, aku lupa.
3: Waduh, padahal aku udah janji mau nganterin nih. Kok gak ada yang bangunin aku toh? Kan kasihan itu si bungsu nungguin.
4: Nungguin kamu bangun? Ayam jago gak cukup, cuma berkokok 3 kali. Ayamnya udah seriosa sampai serak-serak banjir. Kamu tetap ngicep. Rani udah dari jam 5 tadi diantar bapak.
0: Oh tidak, aku telah mengecewakan adik bungsuku yang unyu-unyu.
1: Kamu itu loh Jari, kebiasaan loh. Bikin kecewa orang kan. Sekarang sarapan. Habis itu Senja nemenin aku belanja pernak-pernik kostum tari. Fajar nemenin ibu ke panti asuhan. Dengar gak?
4: Aku aja yang nemenin ibu mbak. Fajar berisik. Pusing ibu nanti.
3: Wegah ya, gantian. Terakhir aku yang nemenin Mbak Nuri belanja loh.
1: Itu permintaan ibu. Berani nolak? Berani nolak? Sana, protes sama ibu. Kok diem? Dah, makan aja. Wah, masih satu nih. Siapa mau paha ayam?
4: Aku, Mbak.

0: Iya, Pak. Ah, iya, sudah di jalan kok. Ibu sama Fajar. Iya. Oh, paling lama setengah jam sampai. Ya, kalau begitu kita bertemu di sana ya, Pak ya. Hati-hati loh, Pak. Gak usah ngebut.
1: Bu, kenapa gak sama Bapak aja sih kesananya? Lagian, harus banget baru ini, Bu. Emang ada acara apa toh, Bu, di panti asuhan? Kok milih yang jauh? Kenapa gak milih panti asuhan yang dekat?
0: Mas Fajar itu kalau tanya kayak kereta api, panjang dan semua ditanyakan. Sampai bingung yang ditanya, mau jawab apa?
1: Ah, Ibu, banyak tanya itu pertanda cerdas loh, Bu.
0: Itu kalau anak kecil. Kalau gedenya sudah segini, namanya cerewet, bukan cerdas.
1: Ah, Ibu tuh, Mbok Ibu tuh gak ikut bully aku tuh. Mbak Nuri, Senja, sampai Rani tuh loh, Bu, seneng ngebully aku. Oh, malah Senja tega. Mosok tuh, dia bilang aku ini bukan kembarannya. Aku ini kan anak Ibu ya.
0: Ya, apapun yang terjadi, kalian semua anak ibu dan bapak. Tidak ada yang berubah. Dulu, sekarang, seterusnya.
1: Bu, kok ibu ngomongnya gitu, Bu? Loh. Seakan-akan kok dari kami ini ada yang bukan anak ibu dan bapak. Mbak Nuri, aku, Senja, Rani, beneran anak-anak ibu sama bapak kan? Bu, Bu, kok ibu gak jawab, Bu?
0: Mas Fajar fokus ya nyetirnya. Jalan rame. Aduh, ibu agak pusing. Mau merem sebentar, ya.
1: Oh, iya, Bu, ya. Aneh, kenapa ibu menghindar?

0: sudah sampai sini toh.
1: Pak Dion toh ini.
2: Apa kabar, Pak?
1: Lama tidak ketemu.
0: Gimana kabarnya, ini, Pak? Ya, betul biasanya. Saya ketemu sama Ibu dan Mas Senja yang pintar mutret itu.
1: Oh, iya.
0: Terakhir sama putri bapak yang bungsu.
1: Oh, Rani?
0: Ya.
1: Oh, iya. Dia cerita, katanya jadi relawan dapur, masak sayur sop. Padahal ya, kalau di rumah itu, alah, ke dapur saja jarang, apalagi masak.
0: Iya, Pak. Yang saya dengar juga begitu, Pak. Kemarin waktu ibu kemari membawa kompor induksi besar itu, saya kaget.
1: Kenapa?
0: Tapi begitu ibu bilang bahwa putri bapak fobia api, barulah saya paham. Kok jadi cerita di sini? Mari kita ngobrol di dalam, monggo.
1: Ya.
0: Kebetulan hari ini kami panen ubi dan pisang.
1: Waduh.
0: Ayo, sekalian kita icip-icip, monggo Pak.
1: Cocok sekali, tentu saja dengan senang hati Pak. Mari, Pak Dian, monggo.

0: Se, berat. Break, Mbak. Se.
1: Alah. Aduh. Baru segitu kau udah kecapean sih? Moso, kamu kalah dari Fajar.
0: Ini beneran berat, Mbak. Coba deh bawa. Arah, Mbak, yang pentas itu serti, po. Banyak bener belanjaannya.
1: 15 orang, 3 tim.
0: Ah, terus Mbak sendirian yang nyiapin kostum buat mereka?
1: Lah, pelatih dan koreografernya aku deh. Kalau bukan aku, siapa yang belanja? Coba, orang yang paham kostum cuma aku.
0: Terus dana kostum ini dari mana? Uang pribadi Mbak Nuri?
1: Ya, sebagian sih. Lainnya dari ibu. Pinjem. Toh, gak beli kostum jadi kan? Lagian, yang aku beli hanya bahan untuk bikin aksesoris dan kostum sendiri. Biar lebih hemat daripada beli yang udah jadi gitu loh, Dek.
0: Wah, salut aku, Mbak. Mbak Nuri emang paling ulet, bijak, dan nyeni.
1: Aku.
0: Sebetulnya aku sempat heran loh, Mbak. Bakat nari dan jiwa seni Mbak Nuri itu diwariskan dari siapa ya? Dari Bapak, Pong. Tapi juragan batik belum tentu berjiwa seni, Mbak.
1: Kalau dipikirkan, keluarga kita itu unik banget loh. Coba, dari segi bakat ya. Ibu bakatnya di bidang kuliner. Bapak di dagang, bisnis, dan paham banget dengan batik. Punya anak 4.
0: Mbak Nuri bakat nari, dan bahkan bisa bikin kostum tari klasik sendiri. Fajar, si anak paling aneh itu, dia bakat musik. Aku di fotografi dan bisnis. Masih nyambung lah sama Bapak.
1: Larani, nyeleneh sendiri ya. Dia itu hobi api, tapi paling hobi utak-utik benda elektronik, perbengkelan, dan logam. Lah, kalau nyolder dan ngelas logam kan kadang lihat percikan api dari gesekan mesinnya kan ya? Emang dia berani? Terus dia hobi banget tuh ngoleksi miniatur kapal dan perahu. Nah lo, mirip siapa coba? Dia doang loh yang kayak gitu. Aku, Fajar, dan kamu itu masih nyambung gak bakatnya sama bapak dan ibu? Larani, nurun siapa yuk?
0: Berarti kalau tiba-tiba ibu dan bapak bikin pengumuman di antara kita berempat, ada anak yang dipungut, paling Rani tersangkanya ya mbak? Analisa kita makin ngawur. Biar gak lebih ngelantur, gimana kalau kita jajan es daun mbak?

0: Benar kan? Bapak sudah ada di dalam?
1: Iya, Bu. Monggo-monggo, Bu. Mari bergabung. Kami sedang menikmati kolak ubi dan pisang. Hasil panen panti nih, Bu. Monggo, silakan.
2: Nah, ini putra saya, Fajar. Kembarannya Senja yang kata Pak Dion pinter fotografi, pinter memotret. Nah, kemudian ini si Fajar ini hobinya main musik, main piano dan juga gitar. Tapi kalau gitar nggak begitu menguasai dia, ya. Lebih menguasai alat musik sepul, saksofon.
1: Ya,
2: tapi pinter kalau itu ya.
1: Ya,
2: ah, ayo Fajar. Salim dulu nih, ini Pak Dion yang mengelola panti. Ayo.
3: Iya, iya Pak. Pak Dion, saya Fajar. Wah, ini pantinya besar dan luas ya Pak ya.
1: Besar sih enggak Mas. Ya cukup layak lah untuk menjadi rumah sementara bagi anak-anak yang membutuhkan. Pertama kali kemari ya Mas.
3: Iya Pak. Senja sama adik saya Rani yang sudah pernah kesini.
1: Oh gitu. Nah, berhubung sudah hadir semua, mari kita mulai.
2: Ibu bilang
1: ada hal serius yang mau dibahas.
2: Ya, betul-betul. Silakan Bu.
0: Mas Fajar tunggu di sini dulu ya. Bapak dan Ibu perlu membahas sesuatu dengan Pak Dion.
2: Iya, betul.
0: Nanti Ibu pulang sama kamu. Bapak kan masih harus menjemput Rani.
1: Supaya tidak bosan, Fajar bisa berkeliling kenalan dengan anak-anak. Oh iya, ada gitar di aula tuh. Boleh kalau mau dimainkan loh.
3: Wah, siap Pak. Tapi boleh makan kolak dulu.
1: Nah,
3: itu
1: ya,
3: sepertinya
1: tentu.
3: Enak ya Pak.
2: Wah, jangan anak satu ini ngisin-ngisin.
1: Ayo, dihabiskan ya. Nah, Bapak Ibu, mari ikut saya, monggo.
2: Monggo-monggo.

0: ruang tamu ya, nyaman. Dindingnya banyak foto. Lihat ah. Ini sih jepretannya senja. Ketahuan dari gaya bidiknya. Oh ini foto pas ulang tahun panti kemarin. Wih ada Rani juga. Loh ini sih bapaknya Mas Yones. Wah berarti benar. Aku gak salah mengenali orang pada foto yang ada di HP Rani. Apa mungkin cowok ganteng yang dimaksud si bungsu adalah Mas Yones? Lah ini, Mas Yones juga ada di foto. Wah, dunia sempit ya. Ah, keliling ah. Rugi kalau cuma duduk di ruang tamu. Lihat-lihat ah. Oh, itu ruang belajar. Oh, yang ini ruang cuci. Kalau ini ruang apa ya?
1: Jadi Nona, Ida sempat kemari dan bertanya soal anak saya.
0: Suara ibu? Kenapa ya?
2: Jadi begini Pak Dio, ini berkaitan dengan keluarga kami. Istri saya itu punya adik bernama Yunus, tapi dia hilang bertahun-tahun yang lalu.
3: Oh, begitu.
2: Iya, betul.
3: Kalau demikian, Ibu Ida itu istri dari Yunus, adik ibu.
1: Iya benar, Pak. Apakah Ida mengatakan sesuatu yang lain?
3: Maaf, apakah Yunus adik ibu punya anak kandung perempuan?
1: Loh, dari mana Bapak tahu? Iya, benar, Pak. Yunus punya anak perempuan. Tapi dia tidak pernah tahu sebab istrinya pergi meninggalkan Yunus tanpa tahu saat itu dia tengah mengandung anak Yunus.
2: Iya benar Pak.
1: Lalu anak itu lahir setelah Yunus hilang dan diduga meninggal akibat musibah di desa kami.
2: Iya.
1: Bapak tahu dari mana soal anak Yunus? Bapak kenal Yunus? Bapak tahu apa yang dialaminya?
2: Bu, sabar.
1: Iya.
2: Sabar Bu, satu-satu ya. Sabar. Begini Pak, kalau memang Pak Dion tahu soal Yunus, kami berharap sekali Bapak mau berbagi informasi dengan kami.
1: Iya Pak.
2: Karena sudah lama kami mencari dia Pak. Hingga kasus hilangnya Yunus ditutup, kami masih saja sulit untuk merelakan dia, Pak.
1: Iya, Pak. Tolong, Pak. Bantu saya menemukan adik saya. Iya,
2: betul, Pak.
3: Silakan lihat foto ini. Apakah benar ini Yunus yang Bapak Ibu cari?
1: Pak. Yunus, Pak.
2: Iya.
1: Lihat. Garis rahangnya. Mata, hidung, bibirnya. Pak, ini gak salah. Pak, ini Yunus,
2: Bu,
1: Pak.
2: Bu, sabar sih, toh, Bu. Yunus. Sabar, Bu, sabar. Lerno sih, ya, Bu. Begini, Pak Dion.
3: Iya, Pak.
2: Orang ini memang mirip sekali dengan Yunus yang kami cari. Ya. Tapi, ini siapa ini? Laki-laki muda. Ada yang ada di sampingnya ini.
3: Oh, pemuda ini anak adopsinya.
2: Oh,
3: orang di foto ini juga bernama Yunus.
2: Oh, iya.
3: Sekitar 15 tahun yang lalu, saya menemukan dia dalam kondisi terluka amat parah.
2: Oh iya begitu.
3: Entah berapa lama dia terombang-ambing di laut hingga akhirnya dia terkapar di tepian pantai yang sepi. Tak jauh dari tempat saya memancing sendirian, Pak.
1: Lantas, kenapa Yunus tidak mencari kami, Pak? Apa yang terjadi?
2: Sabar, Bu.
3: Yunus kehilangan ingatan, Bu. Satu-satunya yang dia ingat hanyalah namanya, Yunus. Itu saja. Pihak yang berwajib kesulitan menyelidiki identitasnya. Maka, atas kemurahan hati banyak orang,
2: Terus?
3: Yunus pun diberi identitas baru, mm-mm, supaya bisa bangkit dan melanjutkan hidup.
2: Maaf Pak Dian.
3: Ya, gimana Pak?
2: Boleh tahu di mana Bapak menemukan dia?
3: Bapak lihat peta ini.
2: Ya.
3: Ini daerah pesisir pantai.
2: Oh iya iya iya, betul.
3: Nah, di lokasi ini.
2: Ya.
3: Saya menemukan dia terkapar di sini.
2: Astaga. Oh. Aduh. Jauh sekali dari desa kami, Pak. Aduh. Pantas saja kami sulit sekali mencarinya. Yunus juga berhak tahu dia punya putri. Anaknya sudah besar, cantik, pintar, dan mirip dengannya. Nah, kalau memang Bapak mengenal Yunus, tolong katakan, Pak. Bagaimana kami bisa menghubungi dia, Pak? Tolong, Pak.
3: Tunggu. Bapak dan Ibu tahu soal kondisi dan keberadaan putri Yunus?
1: Bukan hanya tahu, Pak. Kamilah yang mengasuhnya.
2: Betul.
1: Dulu, Ida istri Yunus menyerahkan bayi mereka kepada kami setelah berbulan-bulan meninggalkan Yunus. Ketika itu, kami beranggapan bahwa Yunus meninggal dalam musibah di desa kami. Istrinya merasa tidak sanggup merawat anak mereka seorang diri.
2: Iya, begitu Pak. Belasan tahun berlalu tanpa kabar. Tiba-tiba kami mendengar ada orang yang mirip Yunus. Istrinya juga tahu-tahu menghubungi kami. Dia marah, merasa dibohongi karena melihat orang yang mirip Yunus itu. Kami bahkan tidak tahu Yunus itu masih hidup atau sudah meninggal, Pak.
1: Iya.
2: Kalau masih hidup, dia ada di mana, kondisinya seperti apa, kami pun baru tahu hari ini, Pak.
1: Betul.
3: Ternyata begitu.
2: Iya, betul.
3: Bapak,
2: ya.
3: Ibu,
1: ya, Pak.
3: Semoga ini menjadi kabar baik bagi semuanya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui.
2: Bagaimana?
3: Selama ini Yunus juga berusaha mencari tahu tentang masa lalunya.
2: Oh,
3: pasti dia senang sekali bisa menemukan keluarganya.
2: Ya,
3: terlebih putri kandungnya.
0: Itu apa yang urusan aku dengar ini? Nasan bangun, dia suruh bapak dan ibu perempuan. Berarti anak itu adalah

Terima kasih Anda telah mendengarkan sandiwara audio Kereta Kisah Kita, produksi Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Semoga yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin akrab. Nantikan kisah selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Pendengar malam hari ini kami hadirkan drama radio untuk Anda 28 Agustus 2026 dengan judul Caregiver dari RRI Jember. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini nak?
2: Ini loh, sudah 5:30 Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya, gimana dong? Masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
3: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Nggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita, kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya, kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu, siapa yang mau ngurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
4: Boleh duduk?
2: Dari tadi juga udah duduk.
4: Masih marah?
2: Enggak.
4: Bohong.
2: Cuman kecewa aja.
4: Oke, aku minta maaf.
2: Enggak butuh maaf.
4: Lalu?
2: Butuhnya bantuan.
4: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
2: Ya, aku memang kuat.
4: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
2: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
4: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
2: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
4: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
1: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
2: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
2: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
2: Apa? Apa, bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
2: Jangan bilang begitu, bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
4: Bu, jangan pernah berpikir begitu, bu.
2: Iya, bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
2: Iya, bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
1: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
4: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
4: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
4: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
4: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
1: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
4: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
4: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
1: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Jenang Garut, salah satu makanan tradisional Garut yang cukup dikenal oleh masyarakat dan bisa disantap dalam segala suasana. Jenang Garut dibuat dari bahan-bahan pilihan seperti tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Tak hanya menjadi sajian kuliner keluarga, Jenang Garut juga merupakan bagian dari kekayaan Nusantara yang patut kita lestarikan dan kita banggakan. Cintai produk lokal, lestarikan kuliner Indonesia. Jenang Garut manis rasanya, kaya budayanya.

0: Pendekat Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat malam, hadir di Ngobras Pro 1 malam hari ini. Kami hadirkan Ngobras dengan topik menarik pendengar, yakni Geliat Literasi Jogja bersama Mas Bintang Wiputra, Divisi Media Jogja Bookfire. Nah, melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama Mas Bintang. Selamat malam, Mas Bintang.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabarnya sehat, Mas Bintang?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Mas Bintang, malam hari ini di Gobras Pro 1 RRI Yogyakarta ini membicarakan Geliat Literasi Jogja. Nah, saat ini seperti apa sih, Mas, Geliat Literasi Jogja ini?
1: Ya. Di Jogja tuh lagi ada banyak banget event, terutama event buku, Mas, ya, event literasi itu. Yang berbarengan juga banyak dan tempatnya berdekatan. Nah, tapi semuanya ramai, ramai-ramai semua, nggak ada yang sepi. Artinya antusiasme warga Jogja terhadap buku itu sedang tinggi-tingginya. Terutama mungkin sekarang lagi banyak mahasiswa baru di Jogja, ya. Butuh buku, butuh materi buat belajar, jadi wajar kalau ramai.
0: Kemudian biasanya kalau event seperti buku ini berapa lama sih, Mas?
1: Kalau yang akan datang besok ini, kebetulan saya kan di Jogja Book Fair, ya, ini berlangsung selama 11 hari. Jadi setiap hari itu ada pameran buku, ada pesta kuliner, ada pameran arsip, ya, ada acara-acara talk show, diskusi, dan segala macam. Itu setiap hari itu mendatangkan berbagai narasumber, pembicara, dan diskon-diskon bukunya juga gila-gilaan.
0: Wah, nah biasanya yang hadir di Jogja Book Fair sendiri ini buku-buku yang kategori seperti apa sih, Mas?
1: Kalau di Jogja Book Fair ini kita semua genre ada, Mas. Jadi kita karena konsepnya adalah pameran buku keluarga, ya, jadi semua kalangan, semua usia itu kita ada genrenya, mulai dari buku anak, buku TK, pelajar, mahasiswa, dewasa, sampai buku-buku budidaya tanaman ikan lele juga ada. Jadi semuanya kita rangkul dan supaya semua orang itu cocok datang ke Jogja Book Fair.
0: Nah, ini acaranya biasanya diselenggarakan di mana sih, Mas, kalau Jogja Book Fair ini?
1: Kini besok pagi ini kita grand opening itu di DPAD DIY, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di Janti, ya. Kalau teman-teman tahu mungkin di samping JEC itu, ya, setelah JEC itu ada Gerhatama Pustaka, nah lokasinya di situ.
0: Kemudian kalau minat dari apa yang datang untuk membeli buku dan juga mencari buku ini biasanya dari kalangan apa saja sih, Mas?
1: Ya, kalau tren terakhir di 3 tahun terakhir kami menyelenggarakan Jogja Book Fair ini, trennya yang paling besar datang itu Gen Z, ya. Gen Z, kemudian generasi milenial yang baru punya anak kecil gitu, ya, mereka datang ke sana dan nggak hanya beli buku, tapi mereka juga menikmati nongkrong di sana, menghabiskan sore di sana karena di sana rumputnya hijau, tamannya bagus, jadi sehabis beli buku nongkrong, minum-minum atau ngemil-ngemil di halaman sambil dengerin musik, sambil dengerin orang diskusi, jadi vibes-nya sangat ramah dan asik buat nyore-nyore gitu.
0: Ya, berarti buku ini masih menjadi salah satu hal yang eksistensinya apa ya, ada di kalangan baik pelajar, Gen Z ataupun kalangan muda atau generasi lain juga gitu ya, Mas, ya.
1: Betul, betul, betul, Mas, betul.
0: Nah, ini kalau biasanya event-event seperti ini tuh dalam kurun waktu berapa lama sih, Mas, dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun?
1: Kalau Jogja Book Fair sendiri ini acara tahunan, ya, yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, IKB sendiri itu setiap tahun punya 5 program seperti ini yang namanya beda-beda dan lokasi juga beda-beda. Jadi emang rutin dan alhamdulillah kalau sekarang sebenarnya trennya itu peningkatan minat terhadap buku fisik, ya. Buku fisik yang berbentuk cetak itu yang lagi banyak digandrungi, meskipun sekarang katanya era teknologi digital, tapi justru yang tetap laku itu penjualan buku fisik karena pengalaman membacanya berbeda dibanding membaca buku digital atau e-book gitu.
0: Kemudian kalau harga buku di 2026 ini ragamnya seperti apa sih, Mas?
1: Ya, kalau di Jogja Book Fair sendiri di event saya itu buku itu mulai harga 5.000 satu buku. Promonya ada banyak macam, ada obral 5.000, serba 5.000 satu buku, ada juga diskon sampai 80%. Ada juga satu tas, bundling satu tas itu diisi penuh, cuma bayar 75.000. Jadi berapapun muatnya, sampai penuh itu tas, bayarnya cuma 75.000.
0: Menarik sekali ya Mas ya. Tentu pecinta buku ini bisa datang dan juga menikmati acara-acara seperti ini dan menjadi salah satu apa ya ladang untuk berburu gitu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau apa namanya buku-buku yang dihadirkan sendiri ini ketika book fair ini tingkat terjualnya ini seperti apa sih Mas untuk buku-buku dan kategori-kategorinya.
1: Halo Mas.
0: Iya.
1: Lemot.
0: Iya, gimana Mas? Halo, selamat malam. Baik, terdengar Mas? Baik, pendengar ini nampaknya terjadi gangguan jaringan bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan coba hubungkan kembali. Selamat malam, Mas Bintang.
1: Oh, Mas, sorry, keputus tadi.
0: Baik Mas Bintang. Nah, Mas Bintang, kalau tingkat penjualan buku sendiri ini dari berbagai macam kategori, dinamikanya seperti apa sih, Mas, di Book Fair ini?
1: Ya, kalau ini kan kita baru mulai besok ya, tapi kalau melihat data tahun lalu, yang paling banyak laku itu justru buku-buku anak ya. Buku-buku anak itu yang sedang naik dah. Jadi 2 tahun terakhir ini peningkatan penjualan buku anak itu banyak di setiap penerbit ya, dan di lapak-lapak marketplace juga begitu. Dan kayaknya emang tradisi membaca yang anak-anak ini diturunkan oleh generasi sekarang kan generasi milenial, generasi Z itu rata-rata udah punya anak ya, dan mereka mencoba untuk menanamkan cinta buku kepada anak-anak mereka. Jadi peningkatannya drastis meningkat. Kalau dari segi pengunjung, tahun lalu per hari itu kita ada yang datang itu 5.000 orang Mas. Jadi antusiasmenya masih positif ya untuk orang-orang di Jogja untuk suka baca buku.
0: Kemudian kalau berkunjung di Jogja Book Fair ini, apakah ada tiket masuk khususnya atau bebas nih dari berbagai kalangan?
1: Gratis Mas, karena ini kita menghadirkan buku sedekat-dekat dengan masyarakat. Buku hanya harganya murah dan tidak ada tiket masuk, parkir pun nggak ada. Jadi silakan teman-teman datang, parkirnya luas di sana. Nah, dan langsung masuk ke lokasi pameran bukunya.
0: Wah, menarik sekali ya. Kemudian kalau biasanya dalam bazar seperti Jogja Book Fair ini, pengunjung ini rata-rata berdatangan di jam-jam berapa, Mas? Yang jam-jam ramai ini?
1: Ya, kalau di weekdays biasanya mulai setelah zuhur tuh udah datang tuh. Nah, tapi kalau yang pagi itu biasanya karena kita juga menginformasikan ke sekolah-sekolah ya. Jadi sekolah-sekolah itu juga membawa murid-muridnya untuk belanja buku di sana. Ada dari SD, SMP, SMA. Biasanya pagi itu yang rame malah dari anak-anak sekolah. Nah, kalau udah siang, sore, malam itu baru rata-rata mahasiswa umum ya, atau orang yang baru pulang kerja itu baru rame berdatangan ke sana.
0: Kemudian Jogja Book Fair sendiri dalam menggandeng penerbit-penerbit dan juga apa ya istilahnya ragam buku yang dihadirkan ini gimana sih Mas cara melakukan berbagai macam apa kerjasama dan lain sebagainya ini?
1: Ya, untuk penerbit yang mendatangkan bukunya ini tidak hanya penerbit di Jogja ya, tapi sebagian besar memang penerbit Jogja. Ada juga dari Jakarta, dari Bandung, Jawa Timur, Semarang ya. Itu memang penerbit-penerbit yang skala produksinya dan skala penerbitnya itu nasional. Jadi kita berusaha untuk mengajak penerbit yang memiliki genre-genre buku tertentu untuk hadir di sana. Jadi yang datang atau masyarakat yang beli buku, insya Allah semua buku yang mereka cari, semua genre yang mereka butuhkan tuh ada tersedia di sini. Gitu, Mas.
0: Kemudian kalau event Jogja Book Fair sendiri ini sudah terselenggara dari kapan sih, Mas?
1: Ini sebenarnya event IKAPI udah dari tahun 95 sebenarnya, Mas.
0: Wah.
1: Cuma sempat vakum 10 tahun dari tahun 2013 sampai 2023. Jadi kita comeback-nya itu, reborn-nya itu baru 2023 kemarin. Jadi ini event keempat setelah comeback Jogja Book Fair ini, Mas.
0: Keren sekali ya, menjadi salah satu apa ya, salah satu hal yang menjadikan buku ini semakin eksis dengan adanya acara-acara seperti ini. Nah, untuk Jogja Book Fair sendiri, ketika melakukan berbagai macam pameran dan lain sebagainya ini, biasanya orang-orang tahunya dari mana, Mas?
1: Ya, kalau kita promonya kenceng juga di TikTok, Instagram, dan Facebook, Mas. Jadi kita posting kegiatan, rundown, acara, itu semua di lengkap tentang Jogja Book Fair. Silahkan kunjungi akun Instagramnya @JogjaBookFair.
0: Tentu bisa nanti dilihat apa informasi, announcement, dan berbagai macam informasi yang bisa diakses gitu ya Mas ya.
1: Betul, Mas. Betul.
0: Ada juga ini dari WA Prosotar dari Yogyakarta yang bertanya, di kesempatan malam hari ini ada Ibu Yeske di Alkit. Nah, kalau berkunjung ke Jogja Book Fair ini, semakin banyak beli buku, apakah diskon juga semakin banyak Mas? Karena banyak kebutuhan untuk membaca buku buat anak-anak saya, dan buku-buku untuk pelajaran sekolah dan lain sebagainya juga apakah ada? Dari Bu Yaskia di Alkit, silakan ditanggapi Mas.
1: Iya, Bu. Ibu siapa tadi?
0: Ibu Yaskia di Alkit.
1: Ibu Yaskia di Alkit ya. Tanpa beli buku pun kita udah ada diskon Bu Askia. Jadi silakan hadir, tapi kita nggak ada voucher tertentu untuk misalnya beli 1 juta, beli 2 juta itu kita belum ada skema itu. Tapi sebelum beli kita sudah sangat miring sekali harganya Bu, mulai dari harga 5.000. Apalagi untuk buku sekolah ya, buku-buku pelajaran TK, SD, SMP itu sangat miring harganya. Dan memang penerbit-penerbit yang datang ini juga penerbit-penerbit yang fokus di buku-buku sekolah, jadi sudah sangat murah harganya. Silakan datang dan ambil promo diskonnya, Bu.
0: Ada juga Pak Suradi di Sleman. Selamat malam Prof. Soter Yogyakarta. Nah, Jogja Book Fair ini saya juga pernah datang dan membeli buku-buku yang ingin saya baca. Nah, ketika membeli dari Jogja Book Fair dan juga buku-buku yang ada di platform daring ini, perbedaan harganya seperti apa? Dan kekomplitan bukunya juga seperti apa sih? Baik dari yang ada di Jogja Book Fair ataupun yang ada di daring. Monggo, silakan dari Pak Suradi di Sleman.
1: Iya, Pak Suradi Daring ini mungkin masalah beli online ya. Jadi kalau yang di sini Mas Pak Suradi, kita mengajak penerbit yang ikut di sini tuh harganya lebih miring dibanding harga reguler mereka, baik di marketplace ataupun di toko-toko buku. Jadi karena ini adalah pameran buku, otomatis kita juga menjual dengan harga yang lebih murah. Jangan sampai harganya justru lebih mahal ataupun sama dibanding tempat lain. Kalau sama, apa bedanya gitu? Jadi justru daya tariknya adalah kita menjual buku dan harga yang lebih murah di tempat-tempat lain seperti itu.
0: Baik, ada juga ini dari Sinta di Yogyakarta. Mas, kalau buku-buku yang susah dicari, apakah juga akan ada di Jogja Book Fair? Dan juga terkadang buku-buku tertentu ini susah dicari ketika kita membaca novel tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa? Dari Sinta.
1: Nah, kategori susah-susah dicari ini apa maksudnya ya? Tapi kalau maksudnya itu novel, ya insya Allah di sini juga ada ya, karena kita mengajak penerbit-penerbit yang memang fokusnya fiksi ya. Kita ngajak Mizan, Bentang, Gramedia, dan komunitas bambu dan segala macam penerbit-penerbit yang memang fokus kepada fiksi-fiksi itu juga ada. Silakan datang aja cari. Saya nggak tahu yang dimaksud sulit itu bukunya siapa dan judulnya apa. Barangkali jodohnya ketemu besok di Jogja Book Fair, jadi silakan datang saja.
0: Baik. Ada juga dari Theo di Magelang. Selamat malam Pro 1. Mau tanya bagaimana pasar buku fisik bertahan di kalangan mahasiswa Jogja ataupun di kalangan juga adanya penjualan online. Seperti apa?
1: Iya. Justru tren sejak COVID ya, tren buku buku cetak atau buku fisik itu malah meningkat. Karena mungkin pengguna digital kayak kita kita ini sekarang kan kita setiap hari scroll scroll media sosial ya. Kita sudah sangat jenuh mata kita dengan layar digital. Kalau untuk baca buku kan juga capek juga baca buku lama-lama di layar laptop atau HP. Jadi ada sensasi tersendiri ketika membaca buku dengan bentuk kertas. Itu malah beda beda pengalamannya. Jadi saya kira itu juga menjadi faktor kenapa buku fisik sekarang malah meningkat penjualannya dibanding buku digital.
0: Ada juga di kesempatan malam hari ini Rudy di Yogyakarta. Nah, ketika adanya buku-buku yang dihadirkan di Jogja Book Fair ini, apakah juga menjadikan salah satu buku-buku yang dicari ini menjadi salah satu buku yang memang bisa laris juga di Jogja Book Fair, namun di platform lain tidak laku dan lain sebagainya? Riru Dini.
1: Iya, yeah. Oke, okay, Mas Rudi. Karena kita ini konsepnya adalah pameran buku dan semua genre, jadi kita di sini buku-buku yang laku ataupun tidak laku itu tidak ada pengkategorian. Karena yang datang itu juga masyarakatnya backgroundnya beda-beda ya. Ada yang suka fiksi, ada yang suka non-fiksi, ada yang suka budidaya mungkin. Jadi kalau saya yakin semua buku itu pasti punya jodohnya. Ya kalau ada buku yang sekarang belum laku, mungkin itu karena belum ketemu pembeli yang tepat aja. Karena banyak kasus buku yang sudah terbit sejak tahun 90, tahun 2010 misalnya, sekarang malah booming gitu. Karena momennya tepat, momentumnya ada, dan bukunya relate gitu. Jadi mungkin juga di besok kalau ada yang teman-teman yang datang, oh buku ini buku yang ku cari gitu. Jadi silakan aja datang karena ada ratusan ribu eksemplar buku di sana, ya barangkali teman-teman memiliki buku yang menjadi jodohnya yang selama ini dicari.
0: Ya. Jadi buku-buku yang ada di Jogja Book Fair ini dari berbagai genre dan juga dari era waktu yang memang ada juga yang dicetak ulang di era sekarang gitu ya Mas ya.
1: Betul, betul. Cetak ulang juga banyak.
0: Kemudian kalau apa namanya pangsa pasar buku sendiri kalau di Yogyakarta sendiri ini biasanya untuk kalangan dunia pendidikan dan lain sebagainya ini lebih besar mana sih Mas dari fiksi ataupun non fiksi dan lain sebagainya gitu?
1: Ya, kalau secara kategori genre saya kira fiksi lebih banyak ya. Karena fiksi ini dia tidak apa lebih lebih lebih melebur gitu pembacanya. Nggak hanya dari anak-anak sastra misalnya. Semua semua jurusan kuliah SMP, SMA, kategori saya kira juga suka baca novel. Jadi yang paling banyak peminatnya pasti buku-buku fiksi. Sementara buku-buku non-fiksi kadang-kadang ya berbasis minat aja. Kebetulan kuliahnya jurusan humaniora misalnya, sukanya baca-baca buku-buku sosial, budaya gitu. Jadi lebih luas spektrum cakupan buku-buku fiksi dibanding non-fiksi.
0: Ada juga Andre ini yang bertanya, kemudian di Jogja Book Fair ini nanti ada acara-acara menarik seperti apa? Dan biasanya acara-acara yang disukai anak muda apa saja? Apakah ada event tertentu di dalam Jogja Book Fair ini dari Andre, Mas?
1: Ya, Mas Andre, untuk Jogja Book Fair tahun ini kami ada punya 85 program acara. Mulai dari talk show, diskusi, bedah buku, kemudian donor darah gitu ya. Ada banyak lagi acara, silakan untuk lebih tepatnya kunjungi Instagram Jogja Book Fair. Di situ ada rundown acaranya. Silakan dilihat apa aja yang menjadi apa namanya agendanya. Ada lomba-lomba juga, lomba aksara Jawa, baca puisi, lomba menggambar, ada workshop, ada musik senja juga gitu. Ada banyak sekali kegiatan. Total selama 11 hari itu ada 85 program acara.
0: Banyak sekali ya Mas, 85 program acara. Nah, biasanya kalau acara-acara yang ada di Jogja Book Fair ini dari tahun ke tahun ada inovasi seperti apa sih Mas? Atau sesuai dengan minat dari pengunjung juga atau bagaimana Mas?
1: Ya, untuk tiap tahunnya kami selalu menghadirkan suasana yang berbeda ya. Untuk ibadahnya di tahun ini kami lebih banyak tenan kuliner karena kita tahu Membaca tanpa logistik perut kenyang itu pasti juga susah ya. Jadi teman-teman kalau sehabis capek memilih buku, antri membeli buku di depan tenan pameran itu dan juga tenan kuliner, sekarang jumlahnya lebih banyak. Teman-teman bisa baca buku sambil ngebakso, sambil minum es teh gitu ya. Kalau bawa anak, kami juga menyediakan playground ya. Di situ juga ada playground buat anak-anak. Ada ayunan, ada juga jungkit, ada rumputnya. Jadi silakan datang, orang tua beli buku, anak bermain. Nah, itu juga bisa dimaksimalkan. Kita punya fasilitas itu. Jadi sangat ramah buat keluarga, apalagi yang punya toddler untuk datang ke sini gitu.
0: Ini kalau bulan diadakannya Jogja Book Fair ini setiap tahunnya sama di bulan Agustus atau September atau beda-beda, Mas?
1: Nah, untuk tahun ini sebenarnya tiap tahun kita di bulan September, Mas. Cuma tanggalnya beda-beda. Biasanya kita berbarengan dengan nanti tanggal 8 September itu adalah Hari Literasi Internasional. Dan di Jogja Book Fair ini kami juga bersini, juga di lokasi ini, ada pameran arsip tentang sejarah kota-kota Jogja. Jadi apa aja yang menjadi bagian dari sejarah kota Jogja, di sini juga ada kami pamerkan arsip-arsip. Ada apa namanya gambar sedikit tentang RRI yang dipajang di sana.
0: Keren sekali ya. Nah, tentu menjadikan salah satu daya tarik ya untuk adanya Jogja Book Fair ini dan menjadi salah satu geliat literasi di Yogyakarta yang semakin dipertahankan gitu ya, Mas ya. Nah, ini kalau dari apa ya, animo dari masyarakat, kemudian animo dari partner dan juga dari berbagai macam pihak yang mendukung ini, animonya seperti apa sih, Mas, dari setiap tahun ke tahun untuk adanya Jogja Book Fair ini?
1: Kali dukungan, terutama dari dinas-dinas yang ada di DIY ya. Tapi tidak hanya dinas, ada juga dari perusahaan-perusahaan lain yang swasta maupun media-media lokal yang turut mendukung dan mempromosikan event kami ini. Jadi cakupannya sangat luas dan teman-teman bisa memanfaatkan berbagai fasilitas tambahan yang didukung oleh dinas ataupun swasta di Yogyakarta.
0: Nah, kemudian kalau Jogja Book Fair sendiri ini nantinya yang akan segera digelar ini harapannya seperti apa sih, Mas, untuk pengunjung dan juga para masyarakat yang akan hadir dan juga datang untuk berpartisipasi di Jogja Book Fair ini?
1: Ya, kalau dari harapan kami sebenarnya mendekatkan buku kepada masyarakat ya, karena kita tahu bangsa yang maju itu selalu bangsa yang suka membaca. Nggak ada sejarahnya di dunia ini negara yang malas baca itu maju, nggak ada. Jadi Jogja Book Fair ingin menjadi bagian dari situ. Jadi kalau ingin Indonesia itu lebih maju, maka kita harus mendekatkan buku kepada masyarakat. Dan salah satu cara kami untuk mendekatkan buku adalah menghadirkan buku dan harga yang lebih murah dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bagus dan relevan untuk masyarakat. Jadi kami berharap Jogja Book Fair ini turut memberi andil kepada bangsa dan negara ini dengan cara kita semua warga Jogja ini suka membaca. Karena setiap tahun indeks kegemaran membaca di Indonesia, Jogja selalu menjadi peringkat satu di Indonesia.
0: Wah, keren sekali ya, menjadi salah satu prestasi juga ini sebagai kota pelajar dan juga kota pendidikan ini, Yogyakarta menduduki peringkat pertama. Nah, kemudian kalau dari Jogja Book Fair sendiri ini apa ya istilahnya, ketika nanti sudah dibuka untuk hari pertama dan hari-hari selanjutnya ini, biasanya kalau buku-buku yang hadir di Jogja Book Fair ini, apakah juga ada buku digitalnya atau khusus untuk buku cetak saja, Mas?
1: Ada, Mas. Kami juga ada kerjasama dengan satu platform, bacabuku.com. Mereka juga menyediakan buku-buku dalam bentuk e-book kalau yang mau beli, dan bahkan di sana tersedia e-book gratis. Jadi teman-teman yang datang ke sana, silakan manfaatkan kesempatan ini. Mereka menyediakan beberapa judul e-book gratis. Jadi silakan download dan bisa dibaca gratis tanpa dibayar. Nah, itu juga menjadi keunggulan kami ada di sana.
0: Baik, menarik sekali ya. Dan juga tentu kami juga masih hadirkan ngobras malam hari ini bersama narasumber kita yang masih stay di Zoomeeting RRI Yogyakarta, Mas Bintang Wiputra dari Divisi Media Jogja Book Fair. Kita akan lanjutkan di sesi terakhir setelah pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak, Mas Bintang.
1: Oke, Mas.
0: Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikos Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikos Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikos Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

dari album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto, Bunga Mawar, yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

0: Pendengar Persatuan di Yogyakarta, masih bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas dengan topik Geliat Literasi Jogja bersama Mas Bintang Wiputra, Divisi Media Jogja Book Fair. Nah, kemudian Mas Bintang, kalau dari acara-acara seperti bedah buku dan juga acara-acara lain terkait dengan acara pendukung di Jogja Book Fair sendiri, animonya seperti apa sih Mas dari tahun ke tahun untuk pengunjung untuk mengikuti acara tersebut?
1: Iya, kalau antusiasme pengunjung ini sangat beragam ya, tergantung tema acaranya. Kalau misalkan topik yang berkaitan dengan literasi, bedah buku tuh biasanya stuck rame gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau yang bersifat sangat segmented ya, kayak misalnya pelatihan bahasa Jawa, aksara misalnya, kemudian lomba menggambar, itu biasanya rentang usianya berbeda-beda gitu. Jadi ada emang acara yang dibuat khusus untuk umum semua usia, ada juga yang spesifik untuk usia-usia atau kalangan tertentu.
0: Kemudian kalau bedah buku sendiri ini berarti menghadirkan penulis, kemudian menghadirkan juga dari penerbit, dan seperti apa Mas biasanya?
1: Betul, kalau bedah buku ini nanti penerbit ya hadir langsung mengundang penulis-penulisnya ya, penulis-penulis nasional. Kalau ke tahun lalu kita ada di Lestari, ada apa namanya, penulis-penulis lain tuh juga hadir, dan untuk tahun ini juga sama, ada penulis-penulis yang buku-bukunya sudah terkenal, kita juga bisa hadir. Teman-teman silakan hadir dan memantau kegiatan-kegiatannya.
0: Menarik sekali. Semoga sukses selalu dengan Jogja Book Fair-nya Mas Bintang dan rekan-rekan tim lainnya juga.
1: Siap, matur nuwun, Mas.
0: Mas Bintang, waktu kita terbatas sekali malam hari di Gobras. Ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro 1 sebelum kita tutup acara malam hari ini, Mas Bintang?
1: Siap. Matur nuwun, terima kasih para pendengar RRI.
0: Baik, terima kasih Mas Bintang sudah hadir di malam hari ini di Ngobras Obrolan Komunitas, dan juga topik malam hari ini Geliat Literasi Jogja bersama Mas Bintang Wiputra dari Divisi Media Jogja Book Fair. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrapi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.

Hadir di Ruang Rindu malam hari ini, Melodi Memori mengusik kalbu, ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Malam hari ini dengan lagu playlist Pro 1 yang sudah kami siapkan. Dan malam hari ini kita membahas mengenai pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang bila mana berkunjung ke kampung halaman atau kampung tempat lahir. Ceritakan sama Rifana V bagaimana keseruan dan rasanya bisa datang dan pulang ke kampung halaman. Kampung halaman atau kampung kelahiran ini memiliki cerita tersendiri ya bagi para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang memang merantau atau berada di tetangga desa atau beda kabupaten, beda kelurahan, beda kecamatan, beda provinsi, beda negara. Ada yang sudah bergabung malam hari ini, ada Ibu Retno di kosan Prambanan ya. Kalau aku kampung halamannya ada di Purwokerto. Jadi ketika pulang ya bisa seneng jalan-jalan ke kampung halaman tempat lahir dan mengingat apa saja yang pernah dilakukan di masa-masa pertumbuhan, masa remaja atau masa kanak-kanak. Terkadang memori itu yang kembali muncul sehingga rasa bahagia, rasa nyaman, rasa cinta ini hadir ya di hati kita. Lagunya yang ada di playlist Persatu dari Yogyakarta, pengen dengerin Maafkan Daku dari Alfian. Kalau buat Mas Anafi dan semua pendengar Persatu dari Yogyakarta, salam sehat, salam bahagia, selamat bertugas. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Kalbu, dan masih kami tunggu Anda juga yang ingin bergabung beratensi malam hari ini di 580333. Pak Suradi di Sleman, kampung halaman saya ada di Bantul. Walaupun sudah lama tinggal di Sleman, namun menyempatkan diri datang ke kampung halaman baik ketika lebaran atau acara-acara tertentu. Ini menjadikan momen hangat kumpul bersama teman kecil dan tetangga-tetangga, suatu kehangatan yang luar biasa, menjadikan diri bahagia dan juga senang ya, sehingga rasa saling memiliki ini juga ada. Mas Rafi pengen dengerin Tetap Tetes Hujan di Bulan April dari Fortuners Group. Terima kasih Pak Suradi. Oke, kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pendengar pasti kami temani di Prostata RRI Yogyakarta. Kita sapa yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Hanafi.
0: Halo Pak Benny.
1: Halo Vibon, sehat nggih?
0: Alhamdulillah Pak Benny juga sehat. Suasana dan cuaca di Gandaria bagaimana malam hari ini Pak Benny?
1: Segar sekali.
0: Segar sekali.
1: Tidak sumur, tidak ading juga biasa.
0: Iya.
1: Segar.
0: Soalnya bulan purnama ya Pak ya.
1: Iya, leres.
0: Nah, kalau Pak Benny ini cerita ketika pulang ke kampung halaman, rasa dan juga hal apa sih yang dilakukan Pak di kampung halaman?
1: Kalau pulang ke kampung halaman ya ketemu saudara-saudara ya sangat senang. Reunian keluarga.
0: Berapa tahun kalau pulang Pak?
1: Kalau pulang tiap minggu.
0: Setiap minggu pulang ke kampung halaman.
1: Iya.
0: Di Solo.
1: Iya, lalu akan ini Solo kamu.
0: Di daerah mana Pak?
1: Di daerah Matamaji.
0: Oh, Bapak berarti naik KRL atau kendaraan sendiri?
1: KRL Mas, KRL sih murah.
0: Oh, dari stasiun Tugu atau Lempuyangan Pak?
1: Dari stasiun Tugu. Kadang dari Meguwal juga bisa, dari Meguwal terus nanti naik itu kalau pasannya apa nggak mepet ya ke dari Meguwal itu.
0: Kemudian turunnya di stasiun mana Pak? Di
1: stasiun Purwosari.
0: Oh, Purwosari.
1: Di Balapan bisa.
0: Oh. Terus dari stasiun itu berapa lama Pak jaraknya?
1: Ke pulang naik becak itu Genjot itu murah di 20.000. Sampai rumah paling 10 menit.
0: Dekat banget ya Pak ya.
1: Iya. Karena naik becak itu enak Mas. Nah, tapi kalau yang drivernya sambung cepo ya mesake ya 20.000.
0: Nah, ya. Kemudian Bapak ini mulai ngerantau dari umur berapa sih Pak?
1: Dari umur ya mulai masuk ke sekolah, mau masuk kuliah.
0: Oh, kuliah berarti di Jogja ya Pak ya?
1: Iya.
0: Tahun berapa Pak?
1: Tahun 78, masuknya ke Jogja tahun 78. 77-78 itu. Ya udah. Kerja dulu Mas, karena waktu masuk ke Jogja kan tidak bisa langsung masuk keterima.
0: Mahal gak sih Pak kuliah zaman dulu tuh?
1: Iya, yang dikatakan mahal ya enggak, tapi ya bang, karena sambil kerja jadi gak cross.
0: Oh, jadi Bapak kuliah iya. Sambil kerja gitu ya Pak?
1: Iya. Kalau nggak gitu nggak bisa bayar sekolah.
0: Ambil apa Pak jurusannya dulu? Matematika.
1: Iya betul.
0: Oh keren.
1: Diterimanya di situ ya udah di situ aja.
0: Oh jeje. Nah menjadikan salah satu hal yang membahagiakan ya Pak dan betah di Yogyakarta gitu ya Pak ini ya.
1: Iya karena di Solo belum ada yang negeri gitu, ada yang negeri yang hanya di Jogja.
0: Oh iya. Jeje.
1: Iya, waktu itu masih namanya Kekikip Karang Malam.
0: Oh.
1: Belum UNJ.
0: Jin.
1: Jadi ya di situ.
0: Ini Pak ya. Benny ada lagu-lagu yang sudah di playlist Hanafi bacakan Bapak pilih ya.
1: Iya.
0: Sepatu baru Inke Kusumawati.
1: Inke Kusumawati. Terus?
0: Dondong Oposal Crispian Toro. Sekedar bertanya, Vivin Sumanti, betapa Nina Nino, baju loreng Lili Suryani, tugas dan cinta Oni Suryono, R. Kartolo, gadis pujaanku, tak mungkin ku lupa, Bob Tutupoli, bunga di tepi jalan, Kus Plus, surat undangan Diah Iskandar, injit-injit semut, The Mercery, Doa Edi Silitonga, Gereja Tua Panbers, Si Gembala Sapi Nora Siregar, Bawar Bunga Teti Kadi, Satu Hati Yang Menyayang Christine, Kunang-Kunang Anita Turisia, Andaikan aku burung, Maida Group, tiada lagi Tuti Subarjo. Ini yang mana?
1: Christine.
0: Christine, anjir. Mau dikirim ke agam sinan, Pak?
1: Masanya baru masuk, jadi gak tahu siapa yang tadi masuk. Ya, buat Mawar Kuning dan Mbak Novi, lalu ada Bu Tuti, Bu Indra, Bu Rayu, Bu Umi, Bu Pak Mbak Jadi, Pak Hasan, Mas Andi, Mbak Andin, Mas Ardi Klaten, Mas Saibul, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Dodi, Mas Suki Santoso, Pak Puji Grahito, Pak John, Pak Hasan, Pak Adam, Pak Rimbang, lalu ada Pak Puji, Pak Fauzi, Garut, ada Pak Ilham, ada Mas.
0: Jadi
1: semuanya saja Mas.
0: Terima kasih Pak Benny.
1: Iya, nanti kasih kalau belum nanti disambung yang belakangnya.
0: Siap.
1: Mas, nanti kundur apa hari sih itu?
0: Pulang.
1: Oh pulang. Besok pagi nggak speaking?
0: Oh pagi libur.
1: Oh libur. Nanti kalau kundur hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Siap.
1: Matur nuwun Pak Ming.
0: Nggih Pak Beni. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami. Pak Beni dari Gandaria Pendengar sudah bergabung malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga menjadikan salah satu poin penting ya ketika kita berkunjung ke kampung halaman. Dan jika terima kasih, semoga selalu sehat dan pendengar bisa bergabung kembali di malam hari ini di Ruang Rindu. Ada yang sudah bergabung malam hari ini, ada Pak Sulis di Bandul, Yogyakarta. Kalau aku pulang ke kampung halaman, ini cuma beda RT. Jadi rasanya menjadikan salah satu hal yang dekat ya ketika pulang ke RT sebelah gitu. Dan kalau yang dilakukan ya sama aja kayak di rumah sendiri, ngobrol-ngobrol sama tetangga karena tiap hari juga ketemu. Lagunya Mas Hanafi, doa dari edisi Ritonga. Nah, salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih, di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.
4: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 580333 ataupun 0811271111. Kita sapa pada KR kita di grup WA Pro 1, Pak Hasan di Pleret, ada Buatun di Trisik, ada juga buat Mas Wiki yang Koro. Mas Didi Skandar daripada Bantul, Pak Budi Santoso, Bu Nani, Bu Umi, Mbak Erna Sintan Rahayu, Mas Teo Yudhistira, ada juga Mbak Christine, Mas Ipul, Bu Lilis. Bu Mawar Kuning, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Bu Indra, dan semua pendengar podcast RRI Yogyakarta tanpa terkecuali Pak John Rumbia, ada juga Mbah Muslimin, Mbak Ayu, Bu Muji dari Bogor, Bu Ali dari Madura. Ada Pak Bari, selamat malam Pak Bari dari Jatisenaga dari Pajan Bantul. Selamat malam buat anak-anak tercinta Mas Puput, Mbak Meta, Mbak Meti, dan cucu-cucu semuanya. Salam bahagia buat kita semua. Mas Hanafi, selamat bertugas. Ada Rudy juga di Yogyakarta, hadir di ruang rindu Melodi Memori Musikalku. Lagunya Dondong Opo Salah dari Crispian Toro. Kalau aku ke kampung halaman sih di Bantul juga, biasanya sambil jalan-jalan ke tempat-tempat bagus ketika pulang ke tempat kelahiran. Salamnya buat Mas Rafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Matur nuwun sudah bergabung malam hari ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Pendengar masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Ada Ibu SC di Alkit Mas Nafis, selamat malam hadir di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Terima kasih, salam-salamnya untuk semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ibu Fatima di Kadipaten juga, selamat malam Mas Hanafi. Ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu, kalau aku pulang ke kampung halaman di daerah Yogyakarta paling selatan ya, itu selalu menyempatkan diri untuk jajan di tempat-tempat yang disukai di daerah sana, kulineran ataupun hal-hal yang menjadikan kebahagiaan tersendiri bersama keluarga dan anak-anak semuanya. Tak lupa juga mampir ke pantai selatan untuk menikmati deburan ombak dan angin sepoi-sepoi sembari menikmati kuliner ikannya ya. Mas Nafi pengen dengerin lagunya yang judulnya Tak Mungkin Ku Lupa. Salamnya buat Mas Nafi dan semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada Pak Hari juga, selamat malam Mas Nafi, hadir di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Mendengarkan Prosatu malam hari ini lagunya enak-enak dan menyenangkan. Tapi aku pengen dengerin lagu Surat Undangan dari Diah Iskandar. Kalau berbicara mengenai pulang kampung, ini memang aku bisa nangis kalau minimal 1 tahun sekali tidak pulang kampung. Walaupun Jogja sudah seperti rumah sendiri, namun rindu sama orang tua menjadikan poin penting juga untuk berkunjung ke kampung halaman. Salam buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat tugas buat Mas Hanafi. Terima kasih buat Mas Hari. Lagunya nanti kita putarkan. Sekarang kita hadirkan lagu-lagu yang sudah siap di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang sepi. Mumpung lagi banjir. Hanyut deh.
1: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
0: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Malam hari ini ada yang bergabung. Di kesempatan malam hari ini kita bacakan ada Ibu Titi di Yogyakarta. Selamat malam Mas Anafi, hadir di ruang rindu. Kalau aku berkunjung ke kampung halaman, tempat kelahiran menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri. Bisa ketemu keluarga dan adik-adik semuanya. Lagunya Tugas dan Cinta dari Oni Suciono. Dan salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Ada juga dari Pak Hardi, malam hari ini dengerin di Prosator dari Yogyakarta. Lagunya R. Kartotol, Gadis Pujaanku. Salamnya buat Mas Hanafi dan Pendekar Pro 1 RRI Yogyakarta saja. Selamat mendengarkan. Oke, kami temani dengan lagu-lagu di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Rika, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Rifana Virus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Nanti kita kembali di Rehat Malam Pro 1 di Musik dan Informasi.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Krek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

0: Pendengar masih kami temani di Jogja malam ini, Persatuan RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda, dan beragam lagu-lagu yang menyenangkan kami hadirkan bersama Persatuan RRI Yogyakarta. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini ada informasi nih yang perlu Anda ketahui, bahwa di salah satu hal yang dilakukan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Nah, ini memang kabar gembira bagi warga Kota Yogyakarta dan sekitarnya, dengan para wisatawan yang telah berkunjung ke Kota Yogyakarta. Ini menjadi salah satu hal menarik karena ada festival yang menghadirkan kekayaan kuliner di Indonesia yang terangkum dalam Mustika Rasa, mampir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Pendengar, Ketua Panitia Festival Mustika Rasa, Hasto Wardoyo, juga menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya mengangkat kembali kekayaan kuliner Nusantara yang terdokumentasi dalam buku Mustika Rasa, Rasa Masakan Indonesia yang Kaya. Nah, ini merupakan dari karya Presiden Soekarno. Masih kami hadirkan beragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini penyedia layanan infrastruktur Telkom dan juga Fiber Star ini menggelar forum diskusi dan juga bertajuk The Future of Education Technology di Yogyakarta. Ini untuk memperkenalkan solusi kreativitas Starlink dan juga Star Edu bagi sektor pendidikan. Langkah ini diambil guna mengantisipasi tantangan keterbatasan akses internet, khususnya bagi institusi pendidikan di wilayah pinggiran kota dan juga kabupaten yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun sekolah yang membutuhkan konektivitas cadangan.

Selamat malam, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, dan kawan-kawan tercinta. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang beruntung. Tahun 2006 yang lalu, saya bertemu dengan seorang purnawirawan Brigadir Jenderal TNI AD. Waktu itu, beliau telah mempergunakan kursi roda. Tetapi luar biasa semangatnya dan bahkan menular dan menyemangati kami-kami yang masih muda. Beliau memaparkan makalah dengan judul The Willingness to Change atau Hasrat untuk Berubah. Beliau mengutip puisi gagah yang terukir indah pada sebuah makam seorang bishop Anglikan Inggris yang wafat tahun 1100 Masehi. Berikut adalah kutipan puisi itu dalam bahasa Indonesia. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia pun tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah dan memperbaiki keluargaku. Tapi sungguh celaka, mereka pun tidak kunjung berubah. Dan kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama ku ubah dan ku perbaiki adalah diriku sendiri, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah dan memperbaiki keluargaku. Dan berkat inspirasi serta dorongan dari para anggota keluargaku, bisa jadi aku bisa menyumbang perbaikan negeriku. Dan kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Bapak, Ibu, saudara, dan sahabat-sahabatku yang tercinta, perubahan harus diawali dari diri kita sendiri.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Bursa RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Rektor UGMK membangun gairah tenis meja nasional dari universitas. Anda bisa mengikutinya dalam Cucu Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: an Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di pagi hari ini, edisi hari Sabtu, hari yang ke-29 Agustus 2026. Semoga penuh semangat, penuh bahagia juga bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi kali ini sudah terhubung dengan beliau, Bapak Ustadz Wahid Abadi SE, pengasuh Majelis Taklim Nasrun Minallah, Jalan Imogiri Barat, Kilometer 5, Yogyakarta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Wahid Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Wahid Abadi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Iya, bisa mendengar suara saya, Pak Ustadz, ya? Assalamualaikum, Pak Ustadz Wahid Abadi. Oke. Assalamualaikum, Pak Ustadz Wahid Abadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kabar baik, sehat semangat ya, Pak Ustadz, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan semangat.
0: Terima kasih sekali, dan itu juga yang menjadi kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, Pak Ustadz, itu yang menjadi tema kita ya.
1: Ya.
0: Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa diberikan tausiahnya sebelum nanti kita juga mengajak pendengar untuk bergabung ya, Pak Ustadz, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar Radio RRI Pro 1 Yogyakarta, di mana saja Anda berada, semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita syukuri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan pada kita bisa menjadi wasilah kita semua mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kebahagiaan untuk hidup kita di dunia sampai di akhirat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam kitab Su'bul Iman, karangan Imam Al-Baihaqi, juz 5 halaman 421, kitab cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, nomor hadis 4384, hadisun hasanun. Nabi bersabda, arba'un man u'tihunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada empat perkara, barang siapa yang oleh Allah dianugerahi empat perkara tersebut, maka sungguh dia telah diberi kebahagiaan, diberi kebaikan dunianya maupun kebaikan akhiratnya. Dengan kata lain, empat perkara ini akan menjadikan orang itu hidupnya bahagia, baik hidup di dunia maupun ketika besok di akhirat menghadap Allah juga akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, empat perkara itu apa yang bisa menyebabkan orang itu hidupnya bahagia dunia sampai akhirat? Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah qalbun syakirun, orang yang hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dari Allah. Bagaimana caranya agar kita itu mudah untuk bersyukur kepada Allah, agar hati kita itu menjadi hati yang qalbun syakirun? Maka kita harus memperbanyak mengingat, menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa bilang terima kasih ketika kita tidak merasa menerima, ketika kita tidak merasa diberi? Kadang yang sudah menerima, yang sudah diberi saja sok lupa berterima kasih. Begitu juga dengan urusan nikmat Allah. Kalau kita itu tidak pernah menghitung-hitung, tidak pernah ngen-ngen cara Jawa ini, tidak pernah dirasakan, ya hati kita ini sulit untuk bersyukur kepada Allah. Saya beri satu contoh. Kita diberi nikmat mata, bisa membuka, bisa menutup, bisa melihat, bisa membedakan ini warna putih, ini warna biru, warna merah, dan sebagainya. Ini kalau tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita ngen-ngen dihitung-hitung bahwa itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita tidak pernah berpikir bagaimana ya kira-kira kalau tiba-tiba saya bangun tidur, membuka mata kok tidak bisa melihat apa-apa. Sudah enggak bisa membedakan mana yang putih, yang biru, yang merah, dan yang lainnya. Kira-kira untuk menormalkan lagi, itu butuh biaya berapa besarnya. Kalau kita mau menghitung-hitung seperti itu, kita akan mudah mengajak hati ini menjadi hati yang qalbun syakirun. Dan kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Wa in ta'udtu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah maka kamu tidak akan bisa mampu, karena saking banyaknya, saking besarnya. Meskipun kita enggak mampu menghitung nikmat Allah, tapi kita disuruh menghitung agar kita menemukan, oh ternyata nikmat yang saya terima itu banyak. Akhirnya kita akan apa, termotivasi untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, perkara yang bisa menyebabkan orang itu bahagia dunia dan akhirat adalah lisanun dzikirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau yang pertama tadi sudah kita lakukan, kita suka menghitung-hitung nikmat Allah, merasakan nikmat Allah, terus hati ini bersyukur, maka akan keluar menjadi ucapan, lisan ini akan dengan ringannya mengucapkan alhamdulillah. Lisan akan apa? Akan mudah, akan ringan untuk diajak berzikir, karena sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah. Dan berzikir itu luar biasa. Orang itu kalau hari-harinya dia perbanyak untuk berzikir kepada Allah, sehingga mempunyai lidah atau bibir yang basah karena berzikir pada Allah, ini nanti akan Allah berikan husnul khatimah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa bisa mengakhiri ucapannya dengan ucapan la ilaha illallah, maka masuk surga. Nah, ini tidak semua orang bisa nanti di akhir ucapan bisa mengucapkan. Tapi bagi orang-orang yang suka berzikir, nanti akan dipermudah oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat itu, sehingga dia akan mendapatkan husnul khotimah dan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perkara yang bisa menyebabkan orang itu bahagia hidupnya di dunia dan akhirat adalah wajasadun alal bala'i sabirun. Orang yang ketika dicoba oleh Allah berupa apa? Berupa diberi rasa sakit atau penyakit pada badannya, dia bisa bersabar kepada Allah. Wujud sabarnya dia tunjukkan dengan tetap berobat mencari kesembuhan, tapi dengan sisa-sisa kesehatan yang masih dia miliki, dia tetap berdoa, tetap memohon, tetap beribadah, tetap mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Karena banyak orang itu ngelukur gara-gara penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga penyakitnya bertambah parah, semakin sakit, dan hatinya pun semakin gersuloh, semakin apa, merasa tertekan, sehingga tidak bisa merasakan yang namanya hidup bahagia. Yang keempat adalah, yang bisa menyebabkan hidup bahagia dunia akhirat adalah wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wala malihi. Istri yang solihah yang tidak berkhianat pada dirinya, pada suaminya, dan bisa menjaga harta benda suaminya, bisa mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi anak yang solih dan soliha, keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu untuk mukadimah bersama Mbak siapa nih?
0: Saya Dina Fabrina, Pak Ustadz Tahid ya.
1: Ya, ini untuk pembukaan Mbak Dina.
0: Matur nuwun Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, kita akan mengajak pendengar untuk bergabung ya di kesempatan pagi kali ini. Nanti mungkin untuk yang bertanya Pak Ustadz bisa memberikan tanggapannya ya Pak Ustadz ya.
1: Insyaallah. Siap.
0: Ya baik, pendengar, untuk satu tema kita terkait juga kunci kebahagiaan hidup di dunia akhirat dalam Mutiara Pagi. Untuk yang sudah bergabung, Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina, penyiarku yang cantik solihah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Ibu Siti dari Banguntapan.
0: Ibu Siti di Banguntapan, saya semangat ya Bu Siti.
2: Semangat selalu di Pro 1 siap pagi.
0: Terima kasih. Silakan Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
2: Ini Simbah Uti, Simbah Uti. Udah tua, udah 70-an, jalan 70 ini.
1: Ini Mbak Uti.
2: Ini mau matur tanya. Yang saya tanyakan itu kebalikannya dari tema ini, begini. Apakah betul pembangkangan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berakhir dengan kesengsaraan?
0: Apakah Ibu bisa diulang?
2: Pembangkangan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berakhir dengan kesengsaraan. Saya mau jelaskan dalam surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 5. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Siti yang ada di Banguntapan. Silakan pendengar, Anda tentunya juga bisa bergabung dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum untuk yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya halo, selamat pagi. Baik, mungkin bisa dicoba lagi ya di 580333 untuk satu tema kita, kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendengar, Anda bisa telepon langsung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Sri. Ibu Sri di Jalan Wates. Silakan Ibu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang soleh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sri. Sehat-sehat juga.
3: Ini Ustaz, saya mohon penjelasan Ustaz. Di dunia ini kita diuji ya Pak Ustaz. Kaya, miskin, sakit, sehat, dan sebagainya. Ini kita diuji ya Pak Ustaz ya. Untuk ini kita harus bersyukur, sabar, dan ikhlas, istiqomah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Syukur, sabar, ikhlas yang istiqomah Pak Ustaz. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Baik, masih kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Satu tema kita, kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Dira.
0: Iya, baik, dengan Pak Ramadan di Sorong.
4: Di Leman, Mbak Dira, di Lampung.
0: Oh, mohon maaf, Pak Leman di Lampung. Iya, baik. Pak Leman di Lampung, mohon maaf, silakan Pak Leman.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Leman.
4: Iya, begini Pak Ustaz. Apa, gimana Pak Ustaz, kalau hidup ini selalu tidak bahagia, Pak Ustaz, selalu gelisah, Pak Ustaz, itu akibat ulah manusia dia, Pak Ustaz. Dia selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan, penipuan dan sebagainya, selalu dengan penuh dengan dosa-dosa, selalu tidak bahagia hidupnya, Pak Ustaz, itu akibat ulah dia sendiri, Pak Ustaz. Itu saja Pak Mbak Dina, Pak Ustaz.
0: Ya,
4: selamat
0: baik.
4: Pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin satu telepon lagi, silakan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung di kesempatan pagi kali ini 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Mbak Cika di Godean. Mbak Cika di Godean, Pak Ustadz, kadang dalam hidup kita sering membandingkan pencapaian diri dengan milik orang lain, apalagi dalam lingkungan kerja yang kompetitif begitu. Nah, bagaimana solusinya nih Pak Ustadz untuk Mbak Cika yang ada di Godean? Baik, sebelum ditanggapi Pak Ustadz, kita akan dengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Tetap terhubung ya Pak Ustadz ya. Baik, orang cerdik.
5: أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وَتَمَّنِي عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِيزِ وَقَالْ حَدِيثُ حَسَنْ.
6: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, kunci kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Bersama beliau Bapak Ustadz Wahid Abadi SE, pengasuh Majelis Taklim Nasrul Minallah, Jalan Imogiri Barat KM 5 Yogyakarta. Pak Ustadz Wahid, masih terhubung ya Pak Ustadz ya? Oke, okay. Ya baik Pak Ustadz. Sudah ada 3 yang telepon dan juga 1 WhatsApp. Nanti kayaknya masih ada lagi nih Pak Ustadz. Silakan, mungkin bisa ditanggapi Pak Ustadz. Baik.
1: Oke, saya urutkan tadi dari Bu Siti yang ada di Bangun Tapan. Yang Uti ini siap pagi-pagi aktif mengikuti Mutiara Pagi. Saya jadi penasaran, pengen bertemu ini kapan-kapan. Baik Pak Ustadz. Karena cuma tetanggan saya bangun, saya sewon dia bangun tapan.
0: Oh,
1: kan cuma
0: gitu. Beda kelurahan ini. Beda kapan
1: ya, beda. Ya. Ini Bu Siti tadi bertanya, apakah benar kalau orang itu membangkang kepada Allah dan Rasulnya akan berakibat kesengsaraan? Ini jelas nih ya, jelas sekali. Bahkan kesengsaraan yang dia akan rasakan, nggak usah menunggu besok di akhirat yang berakhir akan menempati neraka. Di dunia saja kalau kita itu selalu membangkang dengan perintah dan apa sing dadi kersane Gusti Allah gitu, nek cara Jawa. Ini nanti sudah akan tersiksa kok hatinya. Hidupnya nggak akan bisa bahagia menggresulo terus gitu. Sebagai contoh, orang kok enggak mau belajar bersyukur. Dia lupa, ibarat orang Jawa mengatakan menungso ki wayang Gusti Allah ki dalang. Kudune wayang ki manut dalange. Dikon ngalon-ngalor kon ngidul-ngidul. Tapi kalau orang itu selalu enggak membangkang, dia pengine Gusti Allah sik manut aku. Ini kan termasuk orang membangkang. Ini tidak akan merasakan bahagia. Misalnya, ini dia akan selalu berkeluh kesah. Diberi hujan, sambat udan, wah udan terus gitu. Nanti ketika enggak pernah hujan, lama enggak hujan, panas, sambat panas. Nah ini kan, harusnya kita tinggal bersyukur saja, alhamdulillah hujan, mudah-mudahan membawa berkah. Gitu. Wis rasah nyirami, wis rasah siram-siram, wis kabeh to, teles. Gitu. Dan ini, kalau kita itu membanggang pada Allah, pada Rasulullah, pasti akan menjadi orang yang sengsara. Paling enggak batin kita. Kesengsaraan itu dia sendiri yang akan merasakan. Orang boleh berangan-angan, bercita-cita, tapi jangan nanti apa yang terjadi, yang Allah kodarkan. Ini ya kita harus ngikuti apa yang sudah dikersani Gusti Allah. Misal ada orang hamil berangan-angan mudah-mudahan nanti anak saya lahirnya laki-laki, ternyata perempuan. Ini kalau dia tidak bisa bersyukur gitu, tidak mau manut karo kersane Gusti Allah, ya dia diberi nikmat yang luar biasa. Di luar sana itu banyak orang yang pengen hamil tidak bisa hamil, belum hamil katakanlah, dia diberi anugerah putra enggak alhamdulillah, tapi malah berkeluh kesah, kok wedok menah, aku pengen lanang. Dia di hati pasti tidak akan merasa bahagia. Makanya mari kita itu berusaha untuk apa senantiasa bersyukur pada Allah. Kemudian taat kepada perintah Allah. Kemudian ketika kita berusaha, selebihnya apa yang menjadi hasil dari usaha kita juga kita pasrahkan kepada Allah. Apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik untuk kita menurut Allah, meskipun saat itu kita belum tahu, saat ini belum tahu kebaikannya di sisi mana, tapi kita harus yakin apa yang terjadi pada diri kita setelah kita melakukan usaha, ikhtiar, itulah yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk dunia akhirat kita nih. Jadi jelas nih ya Bu Siti, orang itu kalau membangkang kepada Allah, kepada Rasulnya, pasti akan sengsara hidupnya. Yang tidak bisa diingkari adalah hatinya. Pasti dia hatinya ini akan resah, akan ini penuh dengan kebencian. Apa-apa ora kepeneran lah terjawane itu dari apa tidak manut kersane Gusti Allah. Yang terakhir besok di akhirat juga akan lebih sengsara ketika di dunia tidak mau sholat dan lain sebagainya. Pasti akan menjadi orang yang menempati nerakanya Allah. Yang kedua, ini tadi dari Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Dia, beliau bertanya tentang dunia. Ini penuh dengan ujian. Di dunia ini kita diuji, ya betul nih. Karena dunia darul balak. Dunia itu tempatnya menerima cobaan, menerima ujian. Makanya ketika kita bisa mengerjakan, melewati ujiannya Allah berikan pada kita dengan baik, sama halnya seperti anak sekolah ketika diuji, melaksanakan ujian kok hasilnya baik, ya akan naik kelas. Kita pun seperti itu, ketika diuji lulus ya iman takwa kita akan bertambah kelasnya, bertambah tinggi. Makanya ujian yang paling besar, yang paling berat itu Allah berikan kepada para nabi. Karena para nabi itu orang yang paling apa istilahnya mempunyai iman yang tinggi, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi maka kita harus bersyukur, bersabar dan istiqomah benar. Ketika kita bisa mensyukuri yang sudah ada, yang telah Allah berikan, kita akan bahagia. Sabar dengan yang belum ada dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Karena mau enggak mau, namanya kita masih hidup pasti akan bertemu dengan namanya ujian atau cobaan. Dan satu dan dengan satunya, antara manusia satu dengan manusia yang lain, akan berbeda-beda yang Allah berikan ujian untuk mereka. Ini sudah dicontohkan dari 25 nabi itu ujiannya juga berbeda-beda. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Nabi Nuh itu diuji dengan umatnya yang tidak mau nurut termasuk anaknya. Nabi Musa orang tua angkatnya yang menjadi musuhnya dan seterusnya. Tidak ada nabi yang bebas ujian ketika berada di dunia. Termasuk kita nanti juga ujiannya hampir-hampir sama dengan para nabi itu. Ada yang diuji dengan penyakit, diuji dengan ekonomi, diuji dengan keluarga, mungkin anaknya, istrinya, suaminya, dan lain sebagainya. Ini harus dijalani dengan apa? Seperti yang dikatakan Bu Sri, harus senantiasa bisa bersyukur, bersabar, ikhtiar, dan istiqomah. Semoga kita semua lulus ujian dari ujian-ujian yang Allah berikan ketika kita di dunia. Amin. Yang ketiga dari Pak Leman di Lampung. Hidup manusia akan gelisah, akan penuh dengan apa tadi ya Mbak?
0: Hidup itu tadi selalu gelisah akibat ulah manusia itu sendiri. Betulkah hal tersebut Pak Ustadz?
1: Jin. Karena gelisah dan bahagia, susah dan senang, itu kan Allah yang bisa merubah orang itu dari susah menjadi senang, dari senang menjadi susah. Itu ada setelannya, yaitu di hatinya manusia. Ketika hati ini oleh Allah disetel menjadi hati yang bahagia, maka kita pun akan menjadi orang yang bahagia. Nah, agar hati ini disetel oleh Allah, hati kita itu disetel menjadi hati yang bisa merasakan kebahagiaan, maka kita juga harus ikhtiar. Supaya Allah itu nyetel hatiku menjadi hati yang bahagia itu gimana ya? Itu jawabannya ada di Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir kepada Allah, hanya dengan selalu ingat kepada Allah, maka hati ini akan menjadi hati yang tatma'innul qulub, hati yang tenang, sabar, hati yang lapang. Berzikir pada Allah itu nggih, selalu ingat dengan Allah, ingat apanya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya, yang menjadi perintahnya dilaksanakan, yang menjadi larangannya dijauhi, nanti asal mendekatkan diri, meningkatkan iman dan takwa. Nah, ini nanti hati ini akan disetel oleh Allah menjadi tatma'inul qulub, hati yang tenang. Karena susah dan senang itu tergantung orang yang merasakan. Sebagai contoh garam itu garam satu apa nih? Garam sak gegem nek cara Jawa nih. Satu genggam garam. Itu kalau kita masukkan ke air satu gelas, wah, itu nanti asinnya luar biasa. Karena yang menampung cuma air satu gelas. Tapi satu genggam garam ini kalau kita cemplungkan, gitu, dicemplungkan yang kolam renang yang besar, tidak ngefek. Termasuk cobaan ini, cobaan kecil tapi hati yang menerima kok sempit, wah, akan terasa susah sekali. Tapi ujian besar yang menerima hati yang luas, tidak terasa, tetap akan tenang karena ini tadi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, karena dia senantiasa mendekatkan diri pada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini insyaallah akan disetel hati ini, bisa menjadi hati yang tatma'innul qulub sehingga bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan. Sebaliknya kalau tidak pernah mendekat pada Allah, ya udah pasti akan selalu gelisah dan resah. Kemudian dari Mbak Cika, ini penyakit kita suka membanding-bandingkan nikmat yang ada pada orang lain. Sehingga nanti kita akan merasa orang lain punya, kita enggak punya. Nah, ini kalau kita mengacu ke tema, gitu, agar kita itu bahagia. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga sudah memerintahkan, untuk urusan dunia silahkan memandang yang ada di bawahmu. Nanti dengan seperti itu kita akan mudah bersyukur, alhamdulillah ternyata orang yang di bawah saya masih banyak, masih banyak nikmat yang saya miliki yang orang lain ternyata belum punya seperti yang aku miliki. Urusan dunia silahkan memandang yang berada di bawah kita. Urusan akhirat, memandang yang ada di atas. Lihat orang yang lebih ngalim, orang yang lebih rajin beribadah, orang yang lebih taat pada kita ketika, sehingga kita termotivasi untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Nah ini, untuk berkompetisi ya memang kita juga bisa ada kalanya melihat orang lain yang sukses. Tapi itu tadi, kita itu cuma sebatas ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau istilahnya dalam bahasa santri itu, ini namanya ghibtah. Ghibtah itu ada orang lain yang sukses, terus kita berdoa pada Allah, ya Allah semoga saya juga bisa seperti dia. Berilah aku anugerah seperti yang engkau anugerahkan pada dia. Nah ini namanya ghibtah. Ghibtah itu beda dengan iri. Kalau iri itu melihat orang lain sukses, kita sakit hati, mangkel, wah kok udah aku ya yang sukses. Tapi kalau ghibtah itu kita pengen seperti dia tapi tanpa ada rasa iri pada dia. Terus kita apa? Kita berusaha agar seperti agar bisa mendapatkan seperti orang yang kita pingini tadi, yang kita ghibtahi tadi, tanpa ada rasa iri pada dia. Dan setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, hasilnya bagaimana kita pasrahkan pada Allah. Kok beda dengan yang diinginkan, ya udah ini yang terbaik untuk saya. Ini seperti itu kita akan bahagia, gitu. Karena kita juga pasang pada hati kita menjadi hati yang qanaah, gitu. Nerimo ing pandome Gusti Allah. Kabeh rezeki diatur. Mungkin di sisi itu dia lebih daripada aku, tapi di sisi lain kita juga punya kelebihan dari orang yang kita pingini tadi. Ngoten niku Mbak Dina.
0: Iya, baik, luar biasa nih Pak Ustaz. Sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya. Ya mungkin akan bergabung, silahkan pendengar, masih ada waktu. Anda bisa telepon langsung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-7111-911. Silahkan kami nantikan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, mau menanyakan bagaimana doa memohon kebahagiaan. Doa memohon kebahagiaan, Pak Budi Santoso di Wonogiri. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pak Beni di Gandaria. Terima kasih Pak Beni di Gandaria. Pak Ustadz, mohon penjelasan untuk surat Ibrani ayat 34. Mohon penjelasan untuk surat Ibrani ayat 34. Mohon surat Ibrani ayat 34. Untuk selanjutnya, mohon maaf, surat Ibrani ayat 34. Kemudian untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5, terima kasih untuk Ibu Nani di Jalan Kaliurang KM5. Nah, seringkali kita berkeluh kesah pada saat harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, Pak Ustadz. Tadi mungkin sudah disinggung ya. Nah, itu bagaimana hukumnya ya untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, agak dekat dengan mic teleponnya, Pak.
2: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Iya, dengan Bapak?
2: Pak Bambang.
0: Di?
2: Pak Bambang.
0: Ada di mana, Pak Bambang?
2: Di Gambiran.
0: Oh, silakan Pak Bambang langsung.
2: Cintanya, Pak Ustaz. Nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Langsung saja Pak Bambang, Pak Ustaz mendengarkan ya. Langsung saja pertanyaannya.
2: Oh ya, gini Pak Bambang, izin tanya. Kan gini, di dunia itu kan macam-macam godaannya dan macam-macam cara meraih keuntungan baik di dunia dan di akhirat. Nah terus pertanyaannya gini, kalau orang iri itu tadi jelas dijelaskan tadi. Kalau orang istilahnya wang sinawang, kebahagiaannya orang lain kan pakai nalar apa pakai hati, Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Menurut agama Islam itu pakai hati, cara nalar berpikir. Harus cara berpikir jelas itu, oh itu bahagia, itu susah itu. Tapi kan cara hati kan kolbu, disaring, dijelaskan, dan nanti dijelentrekan. Ini belajar aja. Yang itu pertama. Yang kedua, kalau imannya malaikat sama kita itu bedanya apa, Ustadz? Terima kasih. Mohon jelasannya.
0: Bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz untuk WhatsApp dan juga satu travelnya sudah bergabung nih. Pak Ustadz silahkan, agak singkat nih.
1: Ya, tadi untuk pertama Pak Budi Santosa ya. Untuk doa bahagia ya, yang sering kita baca doa sapu jagat itu, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amala maqbula. Banyak Pak ya. Nanti bisa lihat ini dari buku kumpulan doa-doa itu. Dan yang namanya doa itu tidak harus berbahasa Arab untuk Pak Budi Santoso. Pakai bahasa kita sehari-hari itu justru malah kita nanti akan apa? Bisa merangkai kata-kata dan kita pun jelas dengan apa yang kita baca. Ini doa itu bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa kita sehari-hari. Yang intinya kita mohon pada Allah apa yang kita inginkan. Dan selalu kita awali dalam berdoa, kita membaca hamdalah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin 3 kali. Itu adalah ada satu keterangan, orang kalau berdoa diawali dengan membaca hamdalah 3 kali, Allah sungkan kalau tidak mengabulkan apa yang dia minta. Diawali dengan hamdalah, sholawat, mendoakan kaum muslimin wal muslimat, baru kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu nanti diakhiri dengan sholawat lagi. Kemudian Bu Nani ya, Bu Nani. Iya. Tadi tentang keluh kesah. Apakah keluh kesah itu dilarang? Ya, keluh kesah itu dilarang. Karena nanti akhirnya dengan berkeluh kesah itu orang akan melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, akan menjadi orang yang ini yang kufur nikmat gitu. Selalu orang kepeneran, kepiye wae kok ming gresula. Ketika ada keterangan yang menerangkan orang itu berkeluh kesah satu kali itu menjauhkan rezeki 40 hari itu. Jadi jangan sampai kita berkeluh kesah. Ya ketika mau berkeluh kesah langsung aja bibir ini mengucap astagfirullahaladzim atau pelan kita pakai untuk istighfar biar enggak jadi berkeluh kesah. Kita memang terkadang ini selalu merasa ada kekecewaan, ada hal yang bikin gelo lah katanya. Karena kita tidak bisa mensinkronkan diri kepada Allah. Terus Allah tersaning ini, wadewe, duwe karep ini. Ya kita yang mengalah wong kita itu wayang, dalangnya Allah. Jadi jangan sampai kita itu suka berkeluh kesah, nanti tidak malah apa. Wong sudah terjadi seperti ini kok isih digetuni, dieleng-eleng terus. Nah ini mah kita menutup diri untuk bahagia. Lah selalu mengingat yang susah-susah terus. Hati kita penuh dengan rasa penuh kekecewaan. Kita hatinya penuh dengan ini pokoknya dengan benci, dengan mangkel, dengan tidak legowo. Lah kita malah nanti lama-lama bisa timbul penyakit juga. Makanya jangan sampai kita itu suka berkeluh kesah. Tadi Pak Bambang tentang wong sinawan. Pancen ning donya niki wong ki wong sinawan. Makanya ketika kita nyawang melihat orang lain itu dari dua sisi. Karena orang itu di dunia tidak ada yang isinya bahagia tanpa seneng tanpa susah, susah tanpa seneng. Yo kadang guyu, kadang nangis. Nah kadang yang menimbulkan hati ini menjadi iri kepada orang lain, kita nyawang, kita melihat sisi baiknya orang lain, sisi suksesnya orang lain, sisi lebihnya orang lain, dan tidak melihat sisi lemahnya dia. Jadi akhirnya timbul rasa meri, rasa kepengen, wah kepenak tenan, kaya kaya uripe, wis pensiunan, ditakweh, yang duwe kios barang, pokoknya omsete gede, aku kira sebegah teguh apa-apa orang duwe. Silakan diteliti lagi, apakah benar yang kita apa yang kita sawang seperti itu. Nanti kita akan menemukan di balik itu dia juga punya ujian yang apabila ujian itu diberikan pada kita tidak akan mampu. Sebagai contoh ngeten, kula nggih nate ngoten iki. Ada tetangga yang wah pokoke urusan dunia kok ketoke glenter ngoten ya. Wis pensiunan tidak akeh. Ternyata ketika saya bertemu bercakap-cakap baru tahu sisi lainnya dari yang kita tidak tahu, ternyata dia juga punya sisi yang menyedihkan. Saya disodor ini satu besek ini wah, ternyata isinya apa berbagai macam obat. Ono obat darah tinggi, ono obat sesek, ono obat sakit kepala dan lain sebagainya. Lho, ikut aku. Saben dina kudu ngombe obat sak menake. Ternyata dia itu apa? Punya ini apa ujian berupa kesehatan yang luar biasa. Setelah saya tahu sisi itunya, wah, saya jadi terus ya Allah saya enggak ya, jadi pengen seperti dia. Ternyata di balik itu dia punya ini ujian yang luar biasa. Saya mending ngatain ini saya penting sehat ya Allah. Akhirnya nanti kalau kita itu mandangnya dari sebuah sisi kita akan bisa menerima apa yang Allah takdirkan pada kita. Kemudian melihat orang itu jangan suksesnya. Didelok kok iso ngono ki piye tirakate. Kok iso sukses niki le prihatin piye. Kita terus kita ngikuti perjuangannya. Jadi jangan melihat leginya tapi pahitnya juga dilihat. Malaikat dan manusia berbeda. Tapi tentang imannya, iman malaikat selalu bertambah, iman manusia kadang tambah, kadang berkurang. Makanya baik untuk bisa menjaga iman ya sering-sering datang ke majelis taklim, ke majelis zikir, berteman dengan orang-orang soleh, sholat malam, zikir malam, berpuasa, ini untuk menjaga agar hati kita bersih dan iman selalu meningkat. Mungkin ingatan Mbak Dina?
0: Ya, satu lagi Pak Ustadz, mungkin singkat sekali. Yang tadi punya Pak Beni di Gandaria, surat Ibrahim ayat 34.
1: Surat Ibrahimnya, mohon maaf nih saya nggak ngedep Quran, okay. Saya takutnya nanti ada kekeliruan ya.
0: Baik.
1: Jadi yang Quran ini nyuwun sewu ya, belum bisa memberi jawaban. Karena pas buatan nyepakai Quran ini tadi.
0: Ya baik Pak Ustaz. Pak Ustaz terima kasih sekali Pak Ustaz. Ya, semoga juga menginspirasi untuk kebersamaan kita di pagi kali ini. Terima kasih ya Pak Ustaz, sampai berjumpa lagi.
1: Iya. Ya, sami-sami Bu Dina.
0: Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Wahid Abadi. Iya, baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi. Satu tema kita, kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, bersama beliau Bapak Ustaz Wahid Abadi SE, pengasuh Majelis Taklim Nasrul Minallah, Jalan Imogiri Barat, Kilometer 5, Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kebersamaan kita pagi kali ini kita akan update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pedagang ataupun warga lainnya yang menabung, mereka tidak mengetahui bahwa dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya.
1: Pada saat itu, korban dengan posisi menghadap ke penjual konter pulsa membelakangi sepeda motornya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Bank Indonesia memusnahkan lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu. Seorang pria dari Karanganyar, Jawa Tengah, nekat mencuri sepeda motor di Sleman. Bersama saya, Dina Febrina, inilah Warta Pagi.

0: Memasuki penyelenggaraan ke-7 tahun ini, kejuaraan tenis meja Rektor UGM Cup 2026 akan diikuti lebih banyak atlet tenis meja mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Berita selengkapnya bersama Rozian Anwar.
1: Turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi olahraga biasa, melainkan sebuah perayaan kebangkitan yang dirancang untuk mengulang kembali kejayaan UKM tenis meja.
2: Kejuaraan tenis meja antar perguruan tinggi bertajuk Rektor UGM Cup 2026 akan digelar 9-12 September mendatang di Gor Nusantara UGM Yogyakarta. Mengangkat tema Push Your Limits, Define Your Victory, kejurnas tenis meja ini akan diikuti ratusan atlet tenis meja mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Aura Azahra Permadi, salah satu panitia Rektor UGM Cup, menyebutkan turnamen tahun ini juga akan dibuka untuk kategori umum. Rektor UGM Cup juga dijadikan tolok ukur bagi pembinaan prestasi mahasiswa.
1: Tahun ini Rektor UGM Cup ke-7 hadir dengan skala yang lebih luas dan kompetitif. Kategori yang dipertandingkan mencakup tunggal putra dan putri, kategori umum putra dan putri, bergu campuran. Tidak hanya menghadirkan pertandingan tingkat nasional yang ketat bagi mahasiswa, alumni, dan juga masyarakat umum dari berbagai kalangan usia. Acara ini juga menjadi wadah pembuktian prestasi yang luar biasa.
2: Aura Azahra Permadi menyebutkan, kejuaraan tenis meja antar perguruan tinggi yang telah memasuki penyelenggaraan ke-7 kalinya ini juga dijadikan ajang untuk memupuk rasa sportivitas antar atlet mahasiswa dari beragam perguruan tinggi yang turut serta.
1: Melalui penyelenggaraan yang ke-7, panitia berharap dapat terus mendorong prestasi, mengembangkan skill, menanamkan jiwa sportivitas yang tinggi, sekaligus membawa nama baik Universitas Gadjah Mada semakin berkibar di kancah olahraga nasional.
2: Turnamen yang diselenggarakan oleh UKM Tenis Meja UGM ini mempertandingkan nomor tunggal putra dan putri, kategori umum putra dan putri, serta nomor ganda campuran. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Penyelenggaraan Rektor UGM Cup

0: olahraga tenis meja. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Rektor UGM Cup sebelumnya yang diharapkan kembali membangkitkan semangat kompetisi dan prestasi atlet tenis meja. Turnamen berskala nasional ini menyasar mahasiswa, masyarakat umum dari seluruh Indonesia, serta alumni UGM. Jumlah peserta dan penonton ditargetkan mencapai sekitar 500 orang melihat tingginya antusiasme pada penyelenggaraan sebelumnya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mempererat hubungan antar komunitas dan UKM tenis meja perguruan tinggi di Indonesia. UKM Tenis Meja UGM menilai tenis meja semakin berkembang dan diminati masyarakat dari berbagai kelompok usia. Turnamen nasional ini sekaligus menjadi upaya mempopulerkan tenis meja dan menyediakan ruang pertandingan yang lebih luas bagi atlet maupun masyarakat. Rektor UGM Cup ke-7 2026 mempertandingkan sejumlah kategori, yakni tunggal putra dan putri, kategori umum putra dan putri, serta beregu campuran. Melalui penyelenggaraan turnamen tersebut, UKM Tenis Meja UGM berharap dapat mendorong mahasiswa meningkatkan keterampilan dan prestasi, membangun jiwa kompetitif yang sehat, sekaligus memperluas jejaring antar klub dan UKM Tenis Meja di Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin mengangkat nama Universitas Gadjah Mada dalam bidang olahraga, khususnya tenis meja, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga tingkat nasional.
1: Tenis meja menjadi salah satu olahraga yang cukup mudah ditemui di tengah masyarakat dan tidak membutuhkan lapangan yang luas. Olahraga ini bisa dimainkan oleh berbagai usia, baik sekedar untuk rekreasi maupun sebagai ajang meraih prestasi. Di tengah semakin banyaknya pilihan olahraga bagi generasi muda, apakah tenis meja menjadi olahraga yang mereka minati? Berikut pendapat publik yang berhasil kami himpun.
2: Olahraga tenis meja ini memang berbeda dengan olahraga badminton maupun sepak bola atau apalagi lari yang sedang naik belakangan ini. Karena tenis meja ini untuk kalangan anak muda kayaknya kurang menarik ya. Apalagi dari segi prestasi dari nasional juga tidak begitu populer atau disorot media, sehingga regenerasi di pingpong atau tenis meja ini sedikit kurang. Tapi untuk golongan-golongan bapak-bapak atau komunitas di pos ronda atau tempat perkumpulan warga itu biasanya ada meja untuk pingpong ini.
3: Saya sih seneng ya main tenis meja, soalnya kan dari SMA tuh dulu udah sering belajar main tenis meja itu, seru aja gitu. Apalagi kalau misalnya kayak 17-an gitu ya, kan seru permainan individu gitu. Asik sih kalau menurut saya dan gampang mainnya.
4: Tenis meja itu menarik ya, olahraganya menarik, itu seperti tenis tapi dengan kemasan mini menggunakan meja juga. Mungkin ya karena saya belum biasa memainkannya, jadi kayak ada triki atau kesulitannya. Bahkan kalau ganda pun harus gantian menerima bolanya. Ya mungkin karena belum terbiasa aja, dan aturan-aturannya juga tidak jauh berbeda dengan olahraga-olahraga pada umumnya gitu ya. Tapi setelah keseluruhan itu kan tantangan ya, tantangan yang menjadi challenge untuk kita. Bisa nggak sih memainkannya? Itu kan ya menariknya di situ.
1: Pendengar, kegiatan non-akademik seperti olahraga menjadi sarana pengembangan perguruan tinggi untuk membentuk SDM unggul. Salah satunya yang dilakukan UGM melalui Turnamen Tenis Meja Nasional Rektor UGM Cup. Untuk mengetahui lebih jauh tentang event tersebut, kita simak wawancara singkat Prima Pesari dengan Profesor Adi Utarini, selaku dosen pembina UKM Tenis Meja UGM.
5: Prof, ini berkaitan dengan turnamen tenis meja nasional di tanggal 10 sampai dengan 12 September memperebutkan Rektor UGM Cup. Latar belakang dengan kegiatan ini seperti apa ini Prof Uut? Silakan Prof.
6: Iya, jadi latar belakangnya ada kombinasi dari satu, kita ingin generasi muda itu jadi generasi yang lebih tangguh gitu.
5: Iya.
6: Dan tangguh, resilient, dan salah satu caranya untuk memompa itu adalah melalui sport ya, melalui olahraga. Nah, selain itu tentu ke depan itu kan konektivitas,

0: relation, kemudian silaturahmi gitu ya, berjejaring itu juga menjadi hal yang akan sangat penting. Nah, sehingga ini adalah salah satu cara ya, salah satu strategi yang kami lakukan yang nanti akan diselenggarakan melalui event itu. Karena ini harapannya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dari bahkan nggak perlu perguruan tinggi juga ya, karena juga ada yang umum gitu ya, itu bisa berpartisipasi di dalam event ini dan kemudian juga memperluas jejaring mereka.
1: Di tahun ini Prof, 2026 ini dilaksanakan yang sudah keberapa kalinya Prof? Dan ternyata juga dibuka untuk umum begitu Prof?
0: Iya, nah kalau keberapa, bentar saya harus nengok ke PAN ini. Tapi mungkin nanti di akhir saya bisa lihatkan ya, ini Rektor Cup yang keberapa. Biasanya setiap tahun atau 2 tahun sekali memang kami menyelenggarakan Rektor Cup ini. Sehingga memang diharapkan dari tahun ke tahun itu animonya bisa lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi. Terakhir kami melakukan 2 tahun yang lalu dan itu sekitar 300-an ya pemain dari berbagai unsur, berbagai organisasi itu berpartisipasi dalam event ini.
1: Nah, mengapa tenis meja diturnamenkan begitu Prof? Hampir 2 tahun sekali begitu.
0: Iya, pemilihan cabang ya, cabang olahraga tenis meja ya. Menurut hemat kami, tenis meja ini olahraga yang cukup merakyat gitu ya. Masyarakat dari berbagai kalangan itu kami lihat memang banyak yang kemudian menyukai olahraga tenis meja ya. Misalnya kalau di 17-an di kelurahan-kelurahan, di kecamatan itu ini seringkali juga menjadi ajang olahraga yang dipertandingkan. Demikian pula ini kebetulan seminggu yang lalu itu saya baru ikut turnamen yang diadakan oleh Ikatan Medis Penghobi Pingpong Indonesia gitu. Luar biasa ya ini tenaga kesehatan dan berbagai profesi yang lain itu tampaknya memang banyak yang berolahraga melalui cabang tenis meja ini. Jadi cukup merakyat, cukup banyak dari segala usia. Dan saya melihat tenis meja ini salah satu olahraga yang mendorong kita untuk bisa merespon segala sesuatu dengan cepat. Karena kalau nggak cepat, ketinggalan dan kalah dari musuhnya. Jadi ketelitian, kejelian, ketepatan, dan tentu saja stamina ya, seperti juga pada olahraga yang lain. Itu menjadi sangat menarik pada olahraga tenis meja ini.
1: Satu hal lagi Prof, ini menutup wawancara singkat kita di hari ini, target Prof. Dan kemudian juga harapan dengan pelaksanaan di 10 sampai dengan 12 September mendatang ini. Seperti apa ini Prof?
0: Ya, jadi ini Rektor Cup yang ke-7 yang kami selenggarakan. Dan targetnya semua pecinta tenis meja ya, baik mahasiswa, kemudian umum gitu, ini bisa antusias untuk mengikuti turnamen ini. Dan kalau dari sisi peserta, kalau 2 tahun yang lalu ini 300 orang yang mengikuti, kami tahun ini memancangkan targetnya agar bisa mencapai sampai 500 orang ya. Bismillah ya Mas. Ini bisa mencapai 500 orang. Sehingga nanti dari sejumlah itu, nah mereka akan mengikuti berbagai kategori yang nanti akan dipertandingkan. Harapannya ke depan ya, olahraga menjadi salah satu cara agar generasi muda lebih tangguh, lebih percaya diri gitu, lebih bisa juga menerapkan work-life balance nantinya kalau mereka berkarir di berbagai bidang. Begitu pula bagi mereka-mereka yang memang profesional atlet gitu, di tenis meja juga ada kesempatan untuk menunjukkan kinerja yang baik.
1: Prof UU, terima kasih waktu wawancaranya.
0: Iya, terima kasih sekali dan mohon dukungannya untuk menyebarluaskan informasi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Prof UU.

0: Bank Indonesia pada Jumat kemarin memusnahkan belasan ribu lembar uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan 18 ribu lembar uang palsu terdiri dari pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah. Belasan ribu lembar uang palsu dimusnahkan dengan cara dibakar untuk memastikan uang palsu betul-betul musnah dan tidak bisa digunakan lagi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, melibatkan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal dalam kegiatan pemusnahan ini.
2: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia saja dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
1: Di kalangan aparat penegak hukum, pemberantasan peredaran uang palsu masih cukup sulit dilakukan. Hal itu diakui Kasubdit 2 Perbankan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo.
3: Tidak adanya kemampuan dari para saksi-saksi atau rekan-rekan di perbankan ataupun mereka-mereka warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya.
1: Sebagai langkah serius pemberantasan peredaran uang palsu, Bank Indonesia bersama seluruh unsur Botasupal, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan terus memperkuat sinergi.
0: Seorang pria asal Karanganyar, Jawa Tengah ditangkap Polresta Sleman setelah mencuri sepeda motor milik warga Trimulyo Sleman. Pelaku nekat mencuri sepeda motor yang kuncinya masih tertancap di kontak dan menggunakannya untuk pulang ke Karanganyar. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
4: Pelaku berhasil kita tangkap hari itu juga, yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 di Wonosalam.
5: Seorang pria berinisial SYT asal Karanganyar, Jawa Tengah ditangkap Polresta Sleman setelah mencuri sepeda motor milik DR warga Trimulyo Sleman. KPO Satreskrim Polresta Sleman, Ibda Kiswanto, mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Senin 24 Agustus lalu di sebuah konter pulsa di Trimulyo Sleman.
4: Dan pada saat itu korban dengan posisi menghadap ke penjual konter pulsa membelakangi sepeda motornya. Selanjutnya korban setelah membayar pembelian kuota internet dan saat itu kurang lebih 5-7 menit, kemudian akan pulang mendapati sepeda motor telah hilang atau tidak ada.
5: Ibda Kiswanto menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku sebelumnya berjalan kaki dari arah selatan menuju utara dan melihat adanya sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih tertancap di kontak. Sementara itu, Katim URC Satreskrim Polresta Sleman, Ibda Yohanes Eko menambahkan, pelaku mencuri sepeda motor tersebut bukan untuk dijual, melainkan digunakan untuk pulang ke Karanganyar.
6: Karena nggak punya kendaraan, terlihat ada sepeda motor yang kuncinya cemendel, kemudian dia langsung dia bawa ke arah timur untuk pulang ke Karanganyar. Kemudian kita selidiki, kita lidik, dia arah ke Wonosari, Klaten, kita amankan.
5: Petugas unit Resmob Satreskrim Polresta Sleman berhasil mengamankan pelaku di wilayah Wonosari, Klaten kurang dari 24 jam. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Polresta Sleman untuk menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rosian Anwar.
7: Pendengar, Yogyakarta pernah menjadi tuan rumah pertama multi-event tingkat perguruan tinggi, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS. Kala itu, POMNAS yang digelar pertama kali tahun 1990 memang belum diikuti oleh seluruh daerah alias perguruan tinggi dari 27 provinsi yang ada. Ide untuk menggelar POMNAS sendiri bermula dari kegelisahan untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas para mahasiswa di bidang olahraga. Saat itu memang kejuaraan antar mahasiswa berlevel nasional masih terbilang jarang. Bahkan untuk tingkat regional seperti provinsi dan kabupaten saja juga masih langka. Oleh sebab itu, POMNAS menjadi muara yang mempertemukan kreativitas dan sportivitas para mahasiswa. Namun faktanya saat ini cukup banyak kejuaraan atau turnamen olahraga yang digelar. Salah satunya adalah Rektor UGM Cup 2026 yang akan berlangsung bulan September mendatang, yang merupakan kejuaraan tenis meja antar perguruan tinggi dan telah memasuki penyelenggaraan tahun ke-7. Turnamen olahraga antar mahasiswa ini tidak hanya menjadi ajang sportivitas, karena juga mempererat tali silaturahmi dan persahabatan. Selain itu, kejuaraan olahraga yang semakin banyak digelar juga akan menjadi wahana pembinaan prestasi olahraga mahasiswa, ajang menempa diri, serta sekaligus menjadi barometer dari latihan yang selama ini telah digelar. Memang pembinaan prestasi olahraga harus dilakukan sedini mungkin dan tidak menunggu ketika atlet duduk di bangku perguruan tinggi. Walaupun begitu, banyak yang didapat dari aktivitas di dunia olahraga, karena sesungguhnya capaian prestasi tidaklah hanya dilihat dari sisi akademik di lembar IPK semata. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bank Indonesia memusnahkan lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu. Seorang pria dari Karanganyar, Jawa Tengah, nekat mencuri sepeda motor di Sleman. Demikian warta pagi kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Pemasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

Hai hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Wah, senang sekali ya untuk kebersamaan kita dalam Cucu Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa hari Sabtu, hari yang ke-29 Agustus 2026. Oke pendengar, semoga menjadikan suasana hari yang bersemangat di kesempatan hari Sabtu, akhir pekan kali ini. Ya pendengar, jumpa kita dalam info Anda, apa yang menjadi pencermatan, menjadi pemikiran, ataupun juga mungkin ada ide nih. Ya, baik Anda tentunya juga bisa menyampaikannya, tentunya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-27-11911. Dan pencermatan Anda, ide, ataupun juga pendapat Anda di pagi kali ini, pastinya nanti kami akan meneruskan pada pemberitaan RRI Yogyakarta untuk kami hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 580333. Oke, yang hadir Fidi Aldiano, Nuansa.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peniara menemani kebersamaan Anda tentunya dalam Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga masih dinantikan untuk Anda pendengar yang mungkin ada pencermatan di sekitar tempat Anda, ataupun ada pemikiran, ataupun juga ada ide-ide nih yang ingin disampaikan tentunya dalam Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik pendengar, nantinya yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja Pagi terkait juga Rektor UGM Cup membangun gairah tenis meja nasional dari universitas. Rektor UGM Cup membangun gairah tenis meja nasional dari universitas. Dan pendengar, berdasarkan informasi dari Instagram UGM bahwa kejuaraan nasional tenis meja Rektor UGM Cup ke-7 tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 September 2024 di Gedung Olahraga Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan untuk kategori lomba ini juga bisa diikuti oleh masyarakat umum serta juga mahasiswa dengan total hadiah sebesar Rp31.500.000 dan venue acara di Gedung Olahraga Pancasila UGM atau Kampus UGM Bulak Sumur, Yogyakarta. Baik, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi, kita akan pantau untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, pendengar, pantauan dari cucaprof.go.id untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya dari pantauan CCTV. Tepatnya ada di Simpang Menteri Supeno View Barat, saat ini terpantau ramai lancar. Pendengar, sementara untuk pantauan dari Simpang Melia Purosani dari View Utara, saat ini terpantau banyak para pesepeda yang melintas. Dan tentunya juga untuk kondisi arus lalu lintas cukup ramai, tentu perlu hati-hati dan juga kewaspadaan sangat diperlukan. Sementara untuk Simpang Balai Kota wilayah View Barat saat ini juga terpantau ramai lancar, sedangkan di Simpang Stadion Mandala Krida terpantau lancar. Baik pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.

Trio Bells yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansan, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Kadisku.

Di tahun 2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

0: Baik, pendengar, setelah ya tadi kita mengetahui untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Saat ini bagaimana untuk kondisi cuaca yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya? Baik, sesaat lagi rekan-rekan dari BMKG DIY akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada malam hari diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2 meter, yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Baik, mendingan nantinya pukul 7 kita akan update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Menemani kebersamaan Anda, Jogja Pagi Ini, Shalom 7, hari bersamanya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa. Di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional